karena polemik tunggakan pajak air tanah PDAM UE Lino Donggala membengkak hingga menembus angka 40 miliar lebih ke pemerintah kota Palu, memicu reaksi keras dari legislatif. Anggota DPRD Palu, Muslimun, memberikan tanggapan menohok terkait dalih manajemen PDAM UE Lino Donggala mengeluhkan lonjakan tarif pajak sesuai peraturan Gubernur Sulawesi Tengah hingga mengaku terancam rugi. Muslimun menegaskan bahwa utang pajak tersebut merupakan kewajiban hukum yang tetap wajib diselesaikan dan dibayar oleh pihak PDAM Donggala, bukan justru dijadikan alasan untuk mangkir. Anlek dari fraksi Nasdem itu menjelaskan penetapan pajak air tanah sudah memiliki payung hukum yang kuat, baik melalui pergub maupun aturan turunan undang-undang HKPD, hubungan keuangan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sampai sebesar Ravensi yang mau karibas saliatin ti ubalu, ya ku Arnoviantin, Popeye kami panjeli di karibas saliatin ti sasio.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semuanya, semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, di Kenyai Lembasada, untuk Sampau, dari Banjobuna, karena gana saya ITOC.
0: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
5: FM Perempat RRI Palu, Suara Budaya Pasanggani. Sahabat Budaya, terima kasih masih setia bersama kami di Perempat RRI Palu. Dan di Sarapan Umempoi kita pagi hari ini, kita akan membahas satu tema, yaitu tentang kemarau dan juga El Nino. Apakah berdampak dan seberapa besar ancaman terhadap ketahanan pangan, begitu sahabat budaya. Karena memang resiko cuaca ekstrim bagi petani Indonesia sangat kuat ya sahabat budaya, di mana musim tidak lagi bisa dipercaya, cuaca ekstrim mengancam petani Indonesia dan menyebabkan panen, modal dan harapan itu bisa hilang. Karena memang beberapa kejadian seperti hujan terlambat, kemarau panjang atau banjir dapat menjerumuskan mereka ke gagal panen ya sahabat budaya. Karena memang sebelumnya selama puluhan tahun musim menjadi salah satu pegangan utama bagi petani Indonesia, karena datangnya hujan dan kemarau menentukan kapan lahan diolah, kapan juga benih ditanam, pupuk diberikan, hingga hasil panen ya sahabat budaya. Dan dalam pengalaman yang diwariskan membuat perubahan musim relatif dapat dibaca. Setidaknya dulu demikian ya sahabat budaya, tapi kini pegangan tersebut semakin rapuh sahabat budaya, yang dimana perubahan iklim membuat pola hujan bergeser, kemarau datang lebih sulit dipastikan, sementara kejadian cuaca ekstrim semakin menjadi ancaman bagi kegiatan pertanian ya sahabat budaya. Bagi petani sendiri, perubahan beberapa minggu bukan sekedar perubahan jadwal, karena memang petani juga ada proses menanam benih, terus bagaimana menunggu benih itu tumbuh sampai dengan panen ya sahabat budaya. Dan di tahun 2024 suhu rata-rata Indonesia ini mencapai sekitar 27,5 derajat Celcius atau sekitar 0,8 derajat Celcius di atas normal periode 1991 sampai 2020. Dan juga sahabat budaya, BMKG sendiri mencatat sebagai tahun terpanas sepanjang periode pengamatan 1981 sampai 2024. Jadi sahabat budaya, pergeseran pola musim ini juga terlihat pada prediksi BMKG pada 2025 sebagai wilayah Indonesia diperkirakan mengalami kemunduran awal musim kemarau hingga 3 sampai 5 desarian. Bagi petani, perubahan tersebut bukan sekedar persoalan cuaca sahabat budaya. Ini adalah perubahan yang memiliki resiko ya sahabat budaya. Dan juga karena memang musim tidak bisa lagi diprediksi, dalam pertanian ada pertanyaan kapan hujan datang. Memiliki konsekuensi ekonomi yang besar juga, jawabannya menentukan hampir seluruh rangkaian produksi bergantung terhadap hujan ya sahabat budaya untuk bagian pertanian. Dan dalam pertanian juga sahabat budaya, ketidakpastian memiliki harga. Petani yang menanam terlalu cepat dapat menghadapi kekeringan ketika hujan berhenti ya. Sebaliknya juga sahabat budaya, ketika petani yang menunda penanaman dapat menghadapi hujan berlebihan ketika tanaman memasuki fase akhir pertumbuhan atau panen. Dan juga kesalahan-kesalahan seperti ini dalam membaca musim akhirnya berubah menjadi kesalahan ekonomi juga sahabat budaya, yang dimana hilangnya itu bukan hanya waktu, tetapi ada benih, pupuk, dan juga biaya pengolahan lahan, tenaga kerja, pengairan, dan juga berbagai input produksi telah dikeluarkan sebelum hasil panen diperoleh. Oleh karena itu, sahabat budaya, kalender tanam yang dahulu banyak bertumpu pada pengalaman semakin perlu dilengkapi dengan informasi iklim dan juga cuaca yang lebih presisi. Dan juga fenomena iklim seperti El Nino memperlihatkan pentingnya informasi tersebut, yang dimana sahabat budaya, El Nino ini dapat meningkatkan resiko kekeringan dan juga bisa menggeser musim tanam. Sementara kita itu para petani pasti melihat musim ya, untuk kapan menanam padi, kapan memanen, seperti itu sahabat budaya. Jadi bisa kita simpulkan kalau memang kemarau El Nino ini akan sangat mengancam ya terhadap ketahanan pangan tentunya, dan juga khususnya untuk petani di Indonesia sendiri.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, di sini dari Basada, untuk Sampung, dari Banjobuna, karena gana saya ITOC.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint.
1: Sarapan Umempoint.
0: Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
5: Suara Budayata Pasang Gading.
6: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Pro 4 RRI Palu Serbudaya Tapasanggani. Sahabat budaya, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 46 menit. Yang itu artinya kebersamaan kita sudah di penghujung acara ya sahabat budaya. Nanti setelah ini kami akan ditemani oleh rekan Arif Lahubo tentunya di Sarapan Uvempoy. Masih di tema yang sama yaitu kemarau dan El Nino, seberapa besar ancaman terhadap ketahanan pangan ya sahabat budaya. Dan untuk kami mau bergabung nanti bisa sekali di sesi selanjutnya di pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan rekan Arif Lahubo. Saya Arnov Yantin pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabib.

0: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lah, Mami itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Dede, Mama. Pergi, Mama.
1: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku.
1: Oh, ya udah.
2: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
1: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
1: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Rebasalea, Tinti, Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba pamulana sampai subuh sararku propura, Sulawesi Tengah alokasikan 21,56 miliar dukung praktik kerja industri SMK. Rumba sampai subuh sararku propura, pelajar SMA dan sederajat sekopaten kota di Sulawesi Tengah mengikuti seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat provinsi dan nasional tahun 2025 di Palu, Sulawesi Tengah. Selain itu, di mana pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan anggaran sekitar 21,56 miliar pada 2026 untuk mendukung pembiayaan uji kompetensi keahlian atau UKK dan praktik kerja industri atau prakerin bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK di daerah. Untuk siswa SMK melalui pembiayaan UKK dan prakerin, anggarannya pada 2025 mencapai sekitar 39,95 miliar dan pada 2026 sebesar 21,56 miliar, di mana kata Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah. Dan ia juga mengatakan pembiayaan UKK dan prakerin menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah dalam memperkuat pendidikan vokasi, khususnya membantu siswa memperoleh kompensasi dan pengalaman yang dibutuhkan di dunia kerja. Kareba Kaupuna sampai subuh sararku prapura, Sulawesi Tengah catat penerima beasiswa Berani Cerdas mencapai 47.000 mahasiswa. Rumba pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mencatat jumlah penerima manfaat program beasiswa Berani Cerdas pada 2026 mencapai sekitar 47.000 mahasiswa. Dan pada 2026, pemerintah daerah menyiapkan anggaran sekitar 260,406 miliar untuk program beasiswa Berani Cerdas dengan penerima lama sebanyak 22.414 orang dan penerima baru sekitar 25.000 orang. Di mana kata Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah, Firman Syah di Palu, dan ia juga mengatakan jumlah penerima manfaat program tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya seiring penambahan sekitar 25.000 penerima baru pada 2026. Dan ia juga menjelaskan pada semester ganjil 2025 jumlah penerima manfaat Berani Cerdas tercatat sebanyak 23.568 orang dengan total anggaran sekitar 84,4 miliar. Sampai sebut sararku prapura, biasiamu karibasalea, tinti sasiwante akuar fuhubo, kepepe penjelingan hari karibasalea tinti 10.

0: Pertanian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: apa yang kamu bawa? Kamu tidak lihat di sini sudah tertulis dilarang buang sampah. Kenapa masih buang sampah di sini? Atau kamu ini yang selalu buang sampah di sini ya?
1: Tidak, Bu. Saya baru kali ini kok mau buang sampah di sini.
2: Wah, wah. Ada apa ini?
0: Ini loh, Bu. Anak ini mau buang sampah di sini.
2: Benar itu, Dek?
1: Iya, Bu.
2: Loh, kok tidak buang di tempat sampah di ujung jalan sana? Kalau di sini adek buang sampah, pemandangannya nggak enak. Soalnya di pinggiran jalan besar lagi. Bisa-bisa mengeluarkan aroma tidak sedap. Sudah, jangan diulangi ya.
1: Iya, Bu. Saya minta maaf.
0: Dengerin ya. Jangan-jangan nanti kamu ulangi lagi.
2: Nah, untuk ibu, marah-marahnya jangan diulangi lagi. Membuang sampah di sembarang tempat terkesan mudah dan menyenangkan. Tapi, dampak yang diberikan sama sekali tidak menyenangkan. Hidup bersih dan tidak membuang sampah di sembarang tempat.
3: Beragam topik diobrolkan di sini. Dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah dorang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini dari Mbaka Sumi, bikin diri yang basada, sampau, kari menjobuna, tenaga anak saya itu OC.
3: Pemempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
3: Sarapan Pemempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggading.

0: Oke, baik, sampai semua secara aku pura-pura. Sahabat Buddha Tapasanggani, kita kembali lagi menyapa Komipura. Dan kita sekarang sudah berada di program Sarapan Novempoi. Dan topik kita hari ini yaitu kemarau dan El Nino. Seberapa besar nih ancaman terhadap ketahanan pangan? Kalau saya bicara seputar itu, sampai semua secara aku pura-pura, kayaknya sudah banyak yang tahu, apalagi para petani begitu ya, yang langsung terjun langsung dengan namanya ketahanan pangan, yang tahu bagaimana dampak dari kemarau ini yang begitu panas sudah beberapa bulan ya. Tapi dalam beberapa hari ini sudah ada yang hujan lah, walaupun cuma sedikit. Sampai pun ada beberapa daerah itu minta hujan, sholat hujan begitu ya, sampai sebesar rekopera-pora. Nah, jadi untuk Komi yang mau bergabung dan saya di sini di program Sarapan Novempoi, silakan Komi bisa gunakan di line telepon di 0811 456 03 875 atau di 0451-421-621. Dan kita juga live di TikToknya Perempuan nih, sampai sebesar Argo Perempuan. Jadi untuk Komio yang mau bertanya ya, tapi pasti ada yang penasaran, kenapa ini kakak pakai masker? Waduh, ini lagi tidak baik-baik saja sampai sebesar Argo Perempuan. Oke, kayaknya ada penelpon kita ya. Saya coba angkat dulu penelpon pertama kita. Halo. Ya, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sarapan Novempoi.
0: Sarapan
1: Novempoi. Narasa.
0: Betul sekali. Kepari, ya. Jadi lengkap ya?
1: Ya, lengkap. Harus lengkap. Tidak boleh.
0: Jadi berimba kareba Parnol di Bumi Sagu ini.
1: Alhamdulillah. Kareba belo-belo. Lumayan. Mau nangli gira panen yo, yang ditanggapi itu panas matahari.
0: Betul.
1: Itu salah satu cobaan yang harus hadapi.
0: Betul. Iya kan? Betul, betul.
1: Ya, jangan nanti orang bilang sudah hujan, sudah banyak panen apa, yang di atas kita lupa.
0: Lupa, betul.
1: Sekarang.
0: Sekarang lagi diuji nih dengan kemarau, ya, dengan panasnya matahari. Ada apalagi kalau Palu.
1: Ada bahasa dengan
0: apa itu Pak?
1: Oh Tuhan, turunkanlah hujan, berilah kamu, berilah kami kurang lagi uang tanah. Padahal pada waktu subur kita lupakan dia.
0: Betul.
1: Nah, di saat sekarang ini sekarang musim panas kemarau panjang mengakibatkan dampak pertanian dan pangan.
0: Betul, ketahanan pangan.
1: Kan? Kalau di Jawa, kalau kemarau tanaman dirubah, mungkin palawija, ya kan?
0: Palawija,
1: apa semua. Betul. Tapi kita tidak bisa mengkiri juga ini panas ini. Jangankan panas mempengaruhi matahari yang mempengaruhi panas bumi, tapi kita rupa rumah kaca kan? Rumah kaca itu banyak kiri kanan, ya kan? Itu kan juga mengakibat menambah suhu panas. Ya kan, membuat mata kita silau, ya kan, pakai masker apa semua, dan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah kita, gali lubang rupanya tidak ditutup, galinya lubang tidak ditutup, akhirnya lubang itu membuat uapan yang tidak, artinya tidak sehat untuk kita, bisa-bisa kita masuk ke lubang juga ya. Masalah pangan, saya itu berbicara masalah pertanian dulu ya,
0: iya.
1: Sawah. Kalau kita perhatikan sawah sekarang itu tanah-tanah lahan-lahan itu berbelah-belah.
0: Karena begitu ya, panasnya
1: kan?
0: Ya?
1: Iya, karena akibat panas. Ya, tapi kan petani betul memang menderita karena akibat pengaruh panas, ya kan? Sana sini kita bersihin. Tanah sini, gereja, gimana sini, dari Buddha suci juga, Hindu juga, turut mendoakan orang. Ya, ya itu semua karena akibat apa? Akibat air sudah susut ke bawah, turun ke bawah.
0: Iya,
1: artinya yang tadinya kita tidak perhatikan pasir, akhirnya sudah timbullah pasir.
0: Sama ya, kayak di poso ini Pak ya, sehingga makanya iya, kita ini mati-mati lampu lagi sekarang. Jadi ya, memang dampak kan. Dari kemarau ini, panas ini, nah, berdampak dengan listrik juga begitu ya?
1: Iya, listriknya PLTA kan.
0: Iya.
1: Nah, ini saya kurang tahu juga apakah ini PLA, PLTA ini salurannya berapa persen untuk kita dan berapa persen untuk wilayah Sulawesi Barat, apakah dia masuk Gorontalo, dan berapa-berapa persen, iya kan? Berarti dampaknya ke sana semua ini, iya kan? Nah, namanya kincir angin, kita hanya mengandalkan itu kan. Tapi PLTD kan juga mengandalkan solar, minyak apa semua kan. Ya, sudahlah itu. Tapi yang kita sekarang, yang kita hadapi ini di meja makan.
0: ketahanan pangan ya.
1: Ketahanan pangan, aduh. Terkadangkala orang makan, buang sana, buang sini nasi. Iya kan? Jadi saya berpikir kalau masih hidup orang tua saya, Pak Ari, satu biji saja nasi di lantai, dia ambil dengan tangan. Bukan dia injak. Atau dia sapu, dia ambil dengan tangan, taruh ulang di piring.
0: Betul, betul.
1: Iya, baru sisa itu ya dikasihlah. Barangkali ternak kita kan, kita hargailah satu biji beras itu. Sangat luar biasa kan kalau untuk sekarang ini, ya kan? Memang penyediaan beras stok yang ada di Bulog memang melebihi kapasitas, ya kan? Tapi bukan berarti ini lucu dari petani ke petani juga kan? Inilah kita sekarang jangan saling mempersalahkan ya, antara kita semua dan pemerintah, malah kita bantulah pemerintah sekarang bagaimana sandang pangan ini bergerak dengan bagus, tidak mentelantar dan tidak memberi kita kelaparan, ya. Ya mungkin saya curiga ini Pak Ari ini bangkal doponandi anak kantor, anak domenari UB.
0: Alhamdulillah Tinggede lancar air ini.
1: Alhamdulillah. Oh di Tinggede kami ya?
0: Iya Tinggede Pak.
1: Iya. Ada saya punya kemenakan di sana. Dia punya suami kerja di Bansos juga. Iya kan? Ya, ada dua orang di situ itu. Saya punya kemenakan semua itu Tinggede. Ya, namanya Purman ke sana sangat luar biasa air-airnya.
0: Betul, alhamdulillah Pak.
1: Sangat luar biasa itu.
0: Ya. Kalau tiada air di Tinggede kayaknya saya ke Sambo ini, tinggal mandi di Kuala. Aduh, bagaimana Pak Arnal? Halo? Halo? Terputus dan Oke, baik. Sampai sebut Sararko Prapora. Terima kasih Pak Arnol ya sudah bergabung dengan kita di sini di program Sarapan Novempoi. Dan buat Komio masih mau bergabung silahkan. Seperti apa sih dampak begitu ya dari kemarau ini dan El Nino ya. Jadi seberapa besar ancaman terhadap ketahanan pangan kita begitu sampai sebut Sararko Prapora. Ini yang merasakan ini para petani begitu ya. Yang kalau kayak kemarin Pak siapa nih di Labuan itu, nah dia bilang sekarang belum menanam jagung, belum menanam ininya kebunnya begitu, jadi masih dibersihkan aja dulu sambil menunggu hujan. Waduh, agak susah begitu ya, jadi menganggur nanti lahannya begitu sampai sebesar Arco Prapora. Jadi memang El Nino ini merupakan fenomena iklim yang ditandai oleh peningkatan suhu permukaan buat di wilayah tengah dan timur, samudra Pasifik, tropis, dan kondisi ini sampai sebesar Arco Prapora dapat mempengaruhi pola cuaca di Indonesia, termasuk meningkatkan risiko berkurangnya curah hujan ya di sejumlah wilayah. Lalu seberapa besar ancaman ya kemarau dan El Nino ini ya terhadap ketahanan pangan kita. Nah, jadi kemarau ini memang panjang ya, dapat memberikan tekanan besar terhadap sektor pertanian ya, berkurangnya curah hujan ya, dan tentunya ini membuat ketersediaan air untuk irigasi ya semakin terbatas ya. Sawah yang bergantungan pada air hujan menjadi salah satu sektor yang paling rentan. Jadi jika berlangsung cukup lama seperti sekarang ini sampai secara Prapora, kondisi ini dapat menyebabkan waktu tanam mundur ya. Ya, tentunya ini luas tanah ya, tahan yang dapat ditanami berkurang ya, bahkan meningkatkan risiko gagal panen. Nah, sampai secara Prapora dampaknya tidak berhenti di tingkat petani ya. Jadi ketika produksi pangan menurun, pasokan komoditas seperti beras, jagung, dan berbagai bahan pangan lainnya dapat ikut tertekan ya. Dalam kondisi tertentu, berkurangnya pasokan dapat mendorong kenaikan harga dan tentunya ini juga mempengaruhi daya beli masyarakat. Seperti Rica sekarang, kalau tidak salah Rica mahal ya. Oke, sampai subuh secara rekopropora. Buat komio yang masih mau bergabung silahkan. Saya masih tunggu atensinya di 0811-456-03875. Atau mungkin komio bisa bergabung juga di 0451-421-621 ya. Kita break sejenak, nanti kita lanjutkan kembali. Sampai subuh secara rekopropora. Buat komio yang mau bergabung dengan kita, masih dengan topik yang sama, kemarau dan El Nino, seberapa besar ancaman terhadap ketahanan pangan.

0: Ketika berbagai tekanan dalam hidup semakin membebani, jiwa kehilangan arah untuk melangkah. Saat itulah, rayuan dari narkoba datang untuk menghancurkan segalanya. Tahukah Anda, narkoba dapat menyebabkan kecanduan pada pemakainya. Kesehatan memburuk, pendidikan juga terganggu karena kehilangan fokus akibat zat berbahaya di dalamnya, dan perlahan namun pasti, psikologi dan mental kita akan hancur. Ekonomi pun semakin memburuk dan perubahan lingkungan sosial akan kita rasakan. Ada banyak orang yang kuat dan hebat, namun yang berani berantas narkoba tidaklah banyak. Hindari dan jauhi narkoba, hidup berprestasi atau mati konyol.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, baik, sampai jumpa saran kopra-kopra sahabat berdata pasanggan. Kita lanjutkan kembali masih di program Sarapan Novempoe. Dan kita masih bahas seputar kemarau dan El Nino ya, seberapa besar ancaman terhadap ketahanan pangan. Dan untuk informasi waktu sekarang ini sampai sebesar Arko Pura-Pura 38 menit bergeser dari pukul 9. Buat Komio yang mungkin sekarang lagi beraktivitas, semangat beraktivitas ya. Dan tentunya semoga diberikan kesehatan semuanya ya. Walaupun begitu banyak pekerjaan yang menumpuk ya, tetap semangat begitu. Nah, sampai sebesar Arko Pura-Pura ya, ancaman tersebut ini tentunya perlu menjadi perhatian, terutama karena ketahanan pangan bukan hanya soal tersediaannya makanan, tetapi juga menyangkut akses masyarakat terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau. Nah, ini juga adalah salah satu program prioritasnya Bapak Presiden ya, seputar ketahanan pangan. Nah, jadi karena itu menghadapi kemarau dan potensi dampak El Nino ini membutuhkan langkah antisipasi sejak dini. Jadi sejumlah langkah dapat dilakukan mulai dari pengelolaan sumber daya air karena lebih efisien ya, terus penyesuaian kalender tanam ya, dan tentunya juga ini penggunaan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan, sehingga optimalisasi jaringan irigasi begitu juga ya. Dan di mana para petani ini juga perlu mendapatkan informasi ya mengenai perkembangan cuaca dan iklim agar dapat menentukan waktu tanam serta strategi budidaya yang lebih tepat. Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan ketersediaan cadangan, ya, cadangan pangan dan menjaga distribusi bahan pangan agar tetap berjalan, terutama di wilayah yang mengalami dampak kekeringan begitu. Jadi dengan kata lain, ya, kemarau dan El Nino ini memang dapat menjadi ancaman terus, ya, serius, ya, bagi ketahanan pangan, tetapi besarnya dampak sangat bergantung pada durasi dan intensitas kekeringan ya. Dan di mana sampai sebesar Arko Pura-Pura, kondisi sumber air ya, kesiapan sektor pertanian tentunya juga serta efektivitas langkah antisipasi yang dilakukan seperti apa. Jadi masyarakat pun memiliki peran penting begitu, menghemat penggunaan air ya, tidak melakukan pemborosan pangan, serta juga mengikuti informasi resmi mengenai cuaca dan kondisi pangan merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan bersama. Begitu sampai sebesar Arko Pura-Pura. Kalau misalnya kami berpikir-pikir, aduh, mahal rica ini, ya itu dampak dari kemarau ini ya, ketahanan pangan kita. Mungkin kami bilang juga, waduh, beras ini kayaknya agak-agak naik lagi harganya. Insya Allah tidak ya, karena terus dipasok dari Bulog juga ya, ditahan dengan persediaan dari Bulog begitu. Oke deh, untuk Komio yang masih bergabung silakan, saya masih tunggu atensinya di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621 ya. Kita sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kalau tadi sudah ada rekan AR juga menginformasikan seputar topik ini dan saya melanjutkannya begitu. Nah, jadi kalau memang kita bicara seputar kemarau juga nih sampai sebesar Arko Pura-Pura. Kemarau ini adalah siklus yang tidak dapat kita hindari ya. El Nino pun juga merupakan fenomena alam yang perlu diantisipasi. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita ini memastikan kekeringan tidak berubah menjadi krisis pangan dengan perencanaan yang matang, pengelolaan air yang baik ya, dukungan kepala petani, dan tentunya juga ini harus ada koordinasi antara pemerintah serta masyarakat, dan ketahanan pangan tetap dapat dijaga begitu. Jadi dari kemarau kita belajar bersiap, dan dari El Nino kita belajar mengantisipasi, karena menjaga pangan hari ini berarti menjaga kehidupan masyarakat untuk hari esok. Seperti itu sampai sebesar Arko Pura-Pura. Buat kami yang masih bergabung silahkan ya, sama situ tunggu atensinya, dan kita masih live di TikToknya Perempat RRI Palu. Untuk kami yang mau menyapa silahkan. Aduh, ini ada yang aduh ya, kita break dulu deh sampai sebesar Arko Pura-Pura, nanti kita lanjutkan kembali. Jadi untuk Komio jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di Perempat RRI Palu 97,5 MHz sahabat budaya Tapasanggan.
1: Kuliner khas suku Kaili yang syarat dengan makna filosofis. Sarapan Uvempoi, berkuah daging dari tulang iga, rasa asam serta level pedas sesuai dengan keinginan. Dipadankan bersama ubi rebus, pisang rebus atau nasi sebagai pendamping kuliner ini. Sarapan Uvempoi memberikan ruang bagi publik menyampaikan beragam hal yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan pelayanan publik, pembangunan, serta fenomena atau isu yang tengah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sarapan Uvempoi.
2: Sarapan Uvempoi.
1: Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan 9 pagi di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Sarapan Uvempoi.
2: Sarapan Uvempoi.
1: Tora-tora Merakalinyas.
2: Tora-tora.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semuanya, semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang kata sumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kali menjobuna, karena gana saya teose.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: kalau kita tegur juga Tuhan ya, semua marah orang dia bilang kita tuan tanah di sini.
1: Kami di sini dari Batasumi, di Kenil yang Basada, Sampau, dari Banjoguna, Kanagana, dari TOC.
2: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
3: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
2: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.
4: Tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konvensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konvensi, Sudirman yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan

0: Ya?
1: Ya.
0: Tolong antar Bunda belanja bulanan ya.
1: Ya.
0: Soalnya kelengkapan di dapur sudah habis semua.
1: Oh.
2: Re, Ayah dan Bunda mau pergi belanja ke mall nih. Rere tidak mau ikut, Nak?
3: Tidak, Bun. Rere di rumah saja. Rere takut dilarkan lagi banyak virus corona.
2: Anak pintar. Baik-baik ya di rumah.
3: Ayah Bunda, lindungi aku dari COVID-19. Jangan ajak aku pergi kecuali darurat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pusang Waktu Indonesia Tengah.
1: Bapak Maulana, selama 4 hari ke depan listrik 12 kecamatan di Kabupaten Bangkai Sulawesi Tengah akan padam secara bergilir. PL Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Luwuk mengumumkan pada hari Senin 14 September 2026 sampai Kamis 17 September 2026 akan dilaksanakan pekerjaan SUTM Express GI Luwuk Pabrik di Desa Bandes Jalur 2 PT Multi Nabati Sulawesi dan pabrik Mas Sato terdampak sehingga dilakukan pemadaman. Kemudian pada hari Rabu 16 September 2026 mulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah sampai dengan 16 waktu Indonesia Tengah adanya penanaman tiang rekonfigurasi GHLO2. Pelanggan PLN di sebagian kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk akan terjadi pemadaman listrik. Lalu seluruh wilayah kelurahan Luwuk, Soho, Bungin, Bungin Timur, Kaleke, Mangkio, Baru, Desa Lompok, Nyo, dan Kecamatan Luwuk juga akan berdampak. Kareba Kaupuna, kobaran api dari pabrik serabut kelapa di Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah merambat hingga ke lahan perkebunan milik warga. Satbrimopolda Sulawesi Tengah turut dikerahkan untuk membantu proses pemadaman. Petugas pembawa satu unit kendaraan taktis, water cannon, dan satu unit truk tangki menuju lokasi kebakaran. Informasi mengenai kebakaran tersebut diterima personil melalui aplikasi Brimob Madago Respon. Setelah menerima laporan, personil langsung bergerak menuju lokasi dengan membawa sarana pendukung pemadaman. Setibanya di lokasi, personil Brimob bergabung dengan Damkar Donggala, Damkar TNI Angkatan Darat, serta masyarakat Desa Labuan untuk menangani korban api. Api yang telah menjalar ke area perkebunan membuat proses pemadaman dilakukan secara bersama-sama. Sampai subuh sarara, Fesya Mokareba Salayatinti, Sapu Sangu, Yaku Aar Noviantin, PPV kami Panjilir.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ampun. Ali udah capek, nggak dapat uang.
1: Ampun, Bu. Rina capek, tapi nggak dapat uang. Ampun, Bu. Ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana. Pergi sana, Ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ama, keren ini tampal ya. Pemandangannya, suasananya. Eh Burhan, pinjam dulu Pilox mudan.
2: Mau bak apa? Kok ewang? Bak pinjam Pilox?
1: Saya mau tulis namaku di jembatan ini supaya keren.
2: Keren matamu itu? Tobaya.
1: Biasa Jo.
2: Begini ini sudah yang bikin rusak fasilitas umum.
1: Ama, cuma sedikit juga tulisannya.
2: Ewang, sedikit-sedikit. Tapi bikin sakit mata. Kukira ini dibuat dengan biaya sedikit. Bagaimana kok tanya kita mau bagus, mau gagah kalau semua orang modelnya kayak kok ini? Kasihan betul.
3: Setiap anggota masyarakat perlu bersikap prihatin dan peka terhadap apa yang berlaku di sekeliling mereka agar tidak melakukan perbuatan yang salah. Masyarakat perlu proaktif terhadap gejala vandalisme.
1: Jadi dan di mana saya tulis nama aku, kasihan?
2: Di sana ya. Kopi gitu tulis di batu nisan saja.
1: Batu nisan?
2: Puas kau?
1: Hai, berarti mati itu.

Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palu Surabaya Tapasanggani. Kita kalau misalnya mengingat ya sahabat budaya, dulu kalau kita membeli makanan di warung itu atau membayar parkir ataupun berbelanja di pasar hampir selalu identik dengan uang tunai ya. Dan kini cukup dengan membuka telepon genggam dengan memindai kode QR, transaksi dapat selesai dalam hitungan detik. Dan juga sahabat budaya, perubahan sederhana tersebut menunjukkan bahwa secara masyarakat melakukan transaksi telah mengalami perubahan yang besar ya. Dan salah satu penggeraknya adalah QRIS yang dikembangkan oleh Bank Indonesia sebagai standar pembayaran berbasis kode QR di Indonesia. Dan juga sahabat budaya, QRIS kini tidak lagi hanya ditemukan di pusat perbelanjaan atau restoran besar. Kini pedagang kaki lima, warung makan, toko kelontong hingga pelaku UMKM juga semakin banyak menggunakannya. Dan juga perkembangan ini kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan penting nih sahabat budaya. Apakah semakin banyaknya transaksi digital benar-benar membuat perekonomian Indonesia menjadi lebih inklusif? Dan dalam perkembangannya, QRIS dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pembayaran digital telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat ya sahabat budaya. Dan juga Bank Indonesia mencatat bahwa hingga Juni 2026 jumlah penggunaan QRIS telah mencapai 65,77 juta pengguna. Sementara jumlah merchant yang mencapai 44,86 juta. Dan menariknya sahabat budaya, sekitar 98,68% merchant ini merupakan UMKM sahabat budaya, yang dimana pada semester 1 2026 QRIS juga mencatat sebanyak 12,55 miliar transaksi dengan nilai capai sekitar 1,12 kuadriliun atau tumbuh sekitar 93,92% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Jadi sahabat budaya, angka tersebut menunjukkan bahwa QRIS tidak lagi sekedar menjadi alternatif pembayaran ya. Ternyata QRIS juga telah berkembang menjadi bagian dari infrastruktur ekonomi digital yang digunakan oleh masyarakat dan juga pelaku usaha dalam skala yang lebih luas tentunya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah, beragam pepatah petitih yang lahir dari pengalaman generasi terdahulu disebut sebagai pandehen utus atau pengokoh ketahanan suku dan bangsa. Pepatah bijak ini bermaksud memberi teguran atau mengingatkan warganya untuk selalu menyadari makna kehidupan. Gunakan indu pampingat tuntang parendeng itah hung pambelum sining katika. Ungkapan Dayak ini jika diselami menyimpan arti tersendiri. Tempun kajang bisa puat, tempun uyah batawah belai, tempun petak manana sare. Yang berarti punya atap basah muatan, punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar dirasa.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu,
0: takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Jauhilah kaca, kalau ada gempa, lari ke lapangan. Begitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Di tengah padatnya aktivitas siang hari ini, marilah kita sejenak menghentikan kesibukan dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu sholat zuhur telah tiba, saat yang tepat untuk menenangkan hati, memperkuat keimanan, dan memanjatkan doa-doa terbaik kepada Sang Pencipta. Dan juga sahabat budaya, atas nama pimpinan dan keluarga besar RRI Palu, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita, melimpahkan rahmat, kesehatan, keselamatan, serta keberkahan kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

0: Kita sering melihat seseorang melakukan salat dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia sedang dikejar musuh. Padahal, salah satu syarat diterima atau tidaknya salat seseorang adalah pada ketenangan dan kesempurnaan dalam melaksanakannya. Karena itu, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika salat telah kau dirikan, maka takbirlah dan bacalah apa yang mudah padamu dari beberapa ayat-ayat Al-Quran. Kemudian rukuklah dengan rukuk yang sempurna dan angkatlah kepalamu hingga kau berdiri lurus. Lalu sujudlah dengan sujud yang sempurna. Lalu angkatlah kepalamu hingga duduk yang sempurna. Kerjakanlah hal-hal itu dalam keseluruhan sholatmu."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

Kita sering melihat seseorang melakukan salat dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia sedang dikejar musuh. Padahal, salah satu syarat diterima atau tidaknya salat seseorang adalah pada ketenangan dan kesempurnaan dalam melaksanakannya. Karena itu, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika salat telah kau dirikan, maka takbirlah dan bacalah apa yang mudah padamu dari beberapa ayat-ayat Al-Quran. Kemudian rukuklah dengan rukuk yang sempurna dan angkatlah kepalamu hingga kau berdiri lurus. Lalu sujudlah dengan sujud yang sempurna. Lalu angkatlah kepalamu hingga duduk yang sempurna. Kerjakanlah hal-hal itu dalam keseluruhan salatmu."

0: Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang panjang. Padahal di antara para pengikut ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang salat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Qur'an adalah lebih utama."
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
5: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
6: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
5: Ayo.
7: Tari Remo adalah salah satu tarian untuk penyambutan tamu agung yang ditampilkan baik oleh satu atau banyak penari berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut sejarah, Tari Remo merupakan tari yang khusus dibawakan oleh penari laki-laki. Ini berkaitan dengan lakon yang dibawakan dalam tarian ini. Pertunjukan Tari Remo umumnya menampilkan kisah pangeran yang berjuang dalam sebuah medan pertempuran. Sehingga sisi kemaskulinan penari sangat dibutuhkan dalam penampilan tarian ini. Seiring berjalannya waktu, fungsi dari Tari Remo pun mulai beralih. Dari pembuka pertunjukan ludruk menjadi tarian penyambutan tamu, khususnya tamu-tamu kenegaraan. Selain itu, Tari Remo juga sering ditampilkan dalam festival kesenian daerah sebagai upaya untuk melestarikan budaya Jawa Timur. Oleh karena itulah, kini Tari Remo tidak hanya dibawakan oleh penari pria, namun juga oleh penari wanita.
8: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM, Suara Budaya Tanpa Sanggar.

0: Kareba Salea, Tinti, Sapu Tatalu, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, pemerintah Kabupaten Parigi Motong terus memperkuat peran pos pelayanan terpadu sebagai wadah pelayanan dasar masyarakat secara terpadu melalui penetapan 6 standar pelayanan minimal pada hari Sabtu 12 September 2026. Transformasi tersebut tidak lagi mendapatkan posyandu hanya pada bagian tempat pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga sebagai wadah untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan dasar masyarakat di tingkat desa. Hingga September 2026, penerapan posyandu 6 SPM telah menjangkau 18 kecamatan di Kabupaten Parigi Motong. Program tersebut diperkuat melalui pelaksanaan soft launching di dua lokasi percontohan, yakni di Posyandu Bougainville, Desa Tilung, Kecamatan Tomini, dan Posyandu Melati, Desa Kota Raya, Kecamatan Mepanga. Kedua tim pembina posyandu Kabupaten Parigi Motong, Haji Hestiwati Nanga, mengatakan transformasi tersebut dilakukan untuk memperluas fungsi posyandu agar mampu menjadi bagian dari sistem pelayanan dasar pemerintah di tingkat masyarakat. Kareba Kaupuna, pemerintah Kabupaten Parigi Motong terus mendorong penguatan integrasi data pertahanan dan perpajakan melalui integrasi nomor identifikasi bidang tanah dan nomor objek pajak, validasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta pemanfaatan zona nilai tanah. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi integrasi NIBNOP dan validasi BPHTB serta pengembangan dan pemanfaatan ZNT yang berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Motong pada hari Jumat 11 September 2026. Rapat dipimpin Asisten 1 Pemerintah dan Kejaksaan Rakyat Setda Kabupaten Parigi Motong, Atrudin Nur, dan diikuti perangkat daerah terkait bersama Kantor Pertahanan Kabupaten Parigi Motong. Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Motong, Zulfi Nasran, turut mengikuti para rapat secara daring melalui Zoom. Sampai suhu sarara Fesya Mekareba Saleatin Ti Sapu Tatalu, Yaku A. Arnoviantin, PPV kami panjili di Kareba Saleatin Ti Sapu Ampah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini.

0: Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: di mana-mana yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Bli Yogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palu Sumber Budaya Tapasanggani. Dan di siang hari ini kita di Tesa Tokaili sudah kehadiran dua narasumber kita ya sahabat budaya. Di sini ada Bapak Hardianto. Selamat siang Bapak Hardianto selaku siang. Ketua Komunitas Pemerhati Sejarah dari Kayu Malue, dan ada juga Bapak Muhammad Nur. Ya, selamat betul. Siang Bapak.
1: Ya, selamat siang.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya. Perjalanan aman ya sampai RRI.
1: Alhamdulillah, perjalanan tetap aman terkendali.
0: Cuma panas ya, Bapak ya. Iya. Mau pagi, siang, sore beginilah kota Palu ya.
1: Cuaca Palu memang seperti begitu.
0: Betul sekali. Oke.
1: Masing-masing satu matahari.
0: Di siang hari ini kita akan membahas salah satu topik, yaitu mengenal sejarah Kayu Malue melalui tradisi, seni, dan juga cerita leluhur ya. Dan tadi kita sudah sedikit ada berbincang juga saya dengan Bapak Hardi ya di sini. Akan ada salah satu kegiatan atau apa namanya yang akan dilakukan di bulan ini ya Bapak ya. Mungkin bisa di-spill apa itu kegiatannya Bapak, bisa atau dikenalkan dulu ini untuk komunitas pemerhati sejarah Kayu Malue Bapak.
2: Iya, terima kasih. Kami dari komunitas pemerhati sejarah Kayu Malue di bulan September ini kami akan melaksanakan sebuah kegiatan peringatan 138 tahun perlawanan rakyat Kayu Malue terhadap penjajah. Dan ini jadi sebuah cerita rakyat. Tapi kami melihat bahwa ini kalau tidak dilakukan edukasi, sejarah ini akan hilang. Dan generasi setelah kami ini akan tidak mengenal cerita ini lagi. Makanya berawal dari keresahan itu, kami dengan beberapa teman-teman di komunitas pemerhati sejarah Kayu Malue menggagas sebuah kegiatan di peringatan 138 tahun perlawanan rakyat Kayu Malue terhadap penjajah.
0: Oke. Mungkin bisa diceritakan Bapak untuk apa namanya ceritanya itu, cerita rakyatnya itu atau masa lalu itu seperti apa, sehingga ini penting sekali, ini anak muda harus tahu, jangan sampai ini hilang begitu Bapak.
2: Iya, kami menganggap ini sangat penting karena ini kemarin ini masih berupa cerita yang diceritakan oleh orang tua,
1: mulai tutur,
2: dituturkan oleh orang tua. Jadi kami berupaya bagaimana cerita ini akan selalu
0: dikenang
2: dan ditahu oleh generasi ke generasi.
0: Oke, begitu. Ya. Tetapi bisa mungkin Bapak Muhammadur diceritakan secara singkat saja apa itu historisnya supaya anak muda itu tahu dan paham begitu sejarahnya itu di 138 tahun perlawanan Kayu Malue terhadap penjajah ini.
1: Iya, memang kami dari komunitas pemerhati sejarah Kayu Malue ini menggagas kegiatan ini agar supaya seperti disampaikan oleh teman saya tadi, rekan saya, bahwa ini menjadi ajang sebuah edukasi. Bahkan kami punya planning ke depan, bisa kerjasama dengan pemerintah provinsi khususnya terkait pembangunan monumen perlawanan.
0: Oh, monumen.
1: Iya, okay. Kita rencana mau planning kami ke depan membangun sebuah monumen perlawanan di mana di sebuah penanda bahwa masuknya kolonial di bumi Tadulako itu untuk ekspansi wilayah itu pada saat perang Kayu Malue. Memang pada sebelum 1888 itu memang kerajaan Palu itu sudah kerjasama dengan pemerintah Belanda, namun dalam bidang perdagangan.
0: Okay.
1: Namun pada era tahun 1888 itu Belanda berupaya untuk ekspansi wilayah.
0: Okay.
1: Jadi ketika terjadi ekspansi wilayah itu, masyarakat Kayu Malue saat itu tidak menerima dengan apa yang menjadi keputusan daripada pihak pemerintah Belanda atau kerajaan Belanda saat itu, sehingga terjadi perang Kayu Malue saat itu pada 1888. Dan memang kami berupaya semaksimal mungkin untuk mengedukasi dan pengingat buat generasi muda akan membangun sebuah monumen perlawanan di Kayu Mualai saat ini.
0: Oke, jadi kalau kita kembali ke kegiatan lagi ini Bapak Hardianto, kegiatannya mungkin bisa digambarkan kegiatannya itu akan seperti apa. Tadi dilaksanakan di tanggal 9 sampai dengan 20 September ini.
2: Tanggal begitu, 19
0: sampai 20, sampai 20 berarti September. Berarti 2 hari begitu ya Bapak. Mungkin boleh diceritakan bagaimana gambarannya.
2: Iya, gambaran kegiatan itu lebih ke apa? Kesenian tradisional.
0: Kesenian tradisional yang berisi nanti.
2: Terus dengan menghadirkan juga band-band di Kota Palu.
0: Oke.
1: Terus jalan santai juga.
2: Iya, jalan santai juga.
0: Berarti selain nanti
1: ada door prize-nya.
0: Berarti selain ada nanti kita edukasi, juga ada apa namanya kita mendapatkan dari sisi sehat juga ya Bapak ya dari situ ya.
1: Jadi saya tambahkan sedikit, kalau untuk kegiatan itu mungkin akan malam Sabtu kita akan tahlil ya.
0: Oke.
1: Tahlil bersama Sabtunya. Pada malam Sabtu. Kemudian pada malam hati itu nanti kita akan pembukaan opening daripada kegiatan itu. Insya Allah akan dihadiri oleh pemerintah provinsi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga adat yang ada di Kota Palu saat itu. Dan untuk acara pagi yaitu jalan santai. Seperti disampaikan oleh Pak Ketua tadi bahwa jalan santai ada hadiah-hadiah hiburan yang akan kami berikan buat teman-teman yang ikut. Kemudian disuguhkan dengan senam sehat.
0: Senam sehat,
1: kemudian setelah itu ada musik.
0: Oke.
1: Kemudian rumah perahu layar ya. Rumah perahu layar. Dan kami juga dibantu teman-teman Basarnas dalam untuk mengantisipasi pengamanan laut itu untuk peserta perahu layar tradisional ini.
0: Untuk kegiatannya tadi itu seperti jalan santai, senam itu di tanggal 20-nya begitu ya Bapak. Kalau di tanggal 19 malamnya itu tahlilan ada itu. Oke. Ya. Baik. Tadi ada juga sedikit sepil ada kesenian tradisional ya Bapak Hardianto. Apa saja di sini? Apakah kesenian tari atau kesenian musik atau bagaimana itu?
2: Ada tari oleh teman-teman dari komunitas Sanggar Seni Kumbili.
0: Kumbili, oke.
2: Di Kayu Mualai. Dengan penampilan beberapa lagu yang dicoba digarap oleh teman-teman di komunitas Sendi Kumbili.
0: Oke, terus ada apa lagi? Tari, terus ada nyanyian mungkin?
2: Iya, ada nyanyian, terus ada puisi perlawanan.
0: Perlawanan
2: dari itu anak muda.
0: Diperlombakan atau dipentaskan saja?
2: Ini cuma dipentaskan saja.
0: Dipentaskan saja, begitu, baik. Tapi secara keseluruhan sampai saat ini bagaimana itu Pak untuk persiapan dari kegiatan ini?
2: Ya kegiatan ini sekitar 85% karena di tanggal 16 nanti kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya di lapangan.
0: Oke, terus bagaimana ini menurut Bapak Muhammad Nur, apakah saat ini kan karena ini kan tujuannya untuk bisa membangun anak muda untuk mau belajar budaya begitu ya. Apakah sampai saat ini menurut Bapak Nur, Bapak Muhammad Nur untuk perkembangannya apakah banyak sudah anak muda yang mau ikut, mau terlibat di dalam acara ini begitu Bapak?
1: Iya, untuk sementara ini sekian persen saja dulu anak-anak muda yang coba ikut serta. Bagaimana mencintai sebuah sejarah yang ada atau sebuah historis yang ada di wilayah kita masing-masing. Tapi ini menjadi merupakan sebuah tugas kami ke depan. Bagaimana bisa menggalang teman-teman muda agar supaya bagaimana sejarah di wilayah itu daerah kita masing-masing itu dapat kita angkat dan akan kita lestarikan.
0: Oke, baik. Tapi memang untuk 2 hari ini berarti kegiatannya ada tadi pengajian, terus
1: tahlil,
0: terus di siangnya ada jalan sehat dan juga door prize begitu ya. Biasanya kalau untuk mau mengikuti dalam kegiatan ini bagaimana itu kepesertaannya begitu Bapak?
1: Untuk peserta ini kita bebas, tidak dipungut biaya apapun, kita buka secara umum.
0: Siapapun
1: untuk ikut dalam kegiatan itu silakan, biar teman-teman dari warga lain, dari kelurahan lain disilakan untuk mengikuti. Karena kami tidak membatasi Karena selain kegiatan itu kami bangun sebuah silaturahmi juga.
0: Oke. Ini kalau untuk tempatnya, tempat lokasi untuk titik kumpulnya nanti untuk di hari hanya itu di mana itu,
1: Pak? Untuk titik kumpulnya ini untuk jalan santai ini di, karena ada dua Kayumole sekarang, Kayumole Ngapu dan Kayumole Pajeko.
0: Pajeko, iya.
1: Jadi pada saat itu Kayumole satu dulu di sebelum nanti di era 60-an baru itu sudah ada pemekaran. Jadi untuk jalan santai startnya di lapangan PSK Kayu Malue. Insya Allah akan di lepas Pacamat Palu Utara, kemudian pada pukul 7.30 ya, 6.30 karena rencana setengah 7 kita sudah mulai jalan. Dilepas oleh Pacamat dari jalan di jalur dari Jalan Dateng Isi, kemudian Pagaru Lemba, kemudian sampai di titik kegiatan di Kelurahan Pajeko.
0: Berarti ini terakumulasi untuk kedua tempat ya Bapak ya, untuk
1: ya,
0: Kayumole Ngapa
1: dan juga Pajeko,
0: Pajeko ya. Juga ya, bahkan ini untuk umum juga begitu ya. Baik, tetapi apakah ada kayak keresahan-keresahan lain selain dari peringatan 138 tahun perlawanan Kayumole terhadap penjajah ini yang membuat tergerak teman-teman dari komunitas pemerhati sejarah Kayumole untuk harus ada acara ini begitu?
2: Ya, seperti yang saya bahasakan dari awal tadi, yang bikin kami resah, kami ketakutan kami sejarah ini akan hilang. Digenerasi setelah kami, kalau ini tidak dibuat, ini akan hilang.
0: Begitu. Tapi kalau menurut Bapak Hardianto sendiri nih, dengan kehidupan yang ada di Kayumole dulu dengan sekarang, apakah ada perbedaan sehingga timbul kayak aduh takut sekali ini hilang begitu untuk anak-anak muda sekarang?
2: Ya.
0: Apa itu perbedaan yang paling terasa begitu mungkin Bapak?
2: Iya, karena sekarang ini generasi hari ini sudah jarang melek sejarah perlawanan.
0: Iya.
2: Apalagi sejarah-sejarah lokal seperti itu. Makanya kami di Pemerhati Sejarah Kayumole mencoba menggagas kegiatan ini supaya apa yang kami khawatirkan tidak terjadi.
0: Tapi menurut Bapak Muhammad Nur sendiri ini, apakah sebelumnya ini apakah sudah ada kegiatan-kegiatan seperti ini dilakukan atau memang baru ini baru pertama kali dilaksanakan?
1: Ya, kalau untuk bentuk kegiatan seperti ini baru pertama kali kita laksanakan. Makanya ini memperingati 138 tahun perlawanan rakyat Kayumole. Kalau untuk kegiatan-kegiatan biasa itu sudah ada lah.
0: Sudah ada.
1: Masyarakat dan teman-teman muda sudah banyak lakukan. Tapi untuk kegiatan terkait masalah tentang sejarah lokal ini, baru tahun 2025 ini, 2026 ini kami laksanakan.
0: Oke, dan berapa lama itu persiapan untuk bisa mencetuskan untuk akan adanya kegiatan ini, Bapak?
1: Iya, kalau untuk kegiatan ini ya 2 tahun kita. Dua tahun prosesnya okay. Kami garap, kami gagas ini. Artinya suka duka di dalam sebuah kegiatan ini, ini sebuah dinamika. Jadi untung saja kami sebagai pelaksana ini militansi kami di lapangan ini sangat tinggi. Jadi kami bagaimanapun upaya kami untuk mencapai suatu tujuan itu butuh sebuah perjuangan.
0: Oke, betul sekali. Berarti lumayan ya 2 tahun ini ada riset trial dan error-nya tentunya untuk bisa mendapatkan salah satu ide yang paling cukup bisa digagas begitu ya intinya ya. Tapi menurut Bapak Hardianto sendiri nih, kan kalau ada tradisi yang mulai hilang ini ya yang dirasa ya, menurut Bapak sendiri apa yang membuat masyarakat perlahan ini meninggalkan tradisi Bapak? Apakah karena zaman atau ada alasan-alasan lain begitu Pak?
2: Ya, ini suka atau tidak suka dengan perkembangan zaman ini, anak-anak muda ini sudah mulai tidak melek dengan sejarah. Makanya lagi-lagi kekhawatiran ini yang menyebabkan kami di beberapa teman-teman yang tergabung dalam komunitas pemerhati sejarah Kayumole ini berdiskusi dan menggagas kegiatan ini di tahun 2024. Insya Allah di tanggal 19 dan 20 ini akan kami laksanakan. Kami juga berdoa supaya kegiatan ini lancar, sukses.
0: Oke, jadi bagian-bagian terpenting yang paling penting ini menurut Bapak Muhammad Nur apa saja ini dalam kegiatan ini untuk bisa menjadi kayak fokus utamanya begitu Pak?
1: Untuk fokus utama kita ini bagaimana kita mengingat sebuah sejarah, sebuah historis, karena histori itu adalah sebuah hal yang mahal. Karena tidak semua wilayah daerah memiliki historis seperti itu. Jadi harapan kami ke depan ya insya Allah kami setiap tahun bisa kami laksanakan kegiatan ini agar supaya teman-teman muda itu bisa mengetahui bagaimana tentang sebuah sejarah dan membangun sebuah silaturahmi di dalam ajang kegiatan. Okay,
0: berarti ini targetnya setiap tahun ya? Insyaallah. Berkelanjutan.
1: Insyaallah. Karena ini kita baru Sea of Fire One.
0: Okay.
1: Jadi Kayu Malu Lautan Api yang pertama. Okay. Jadi mungkin sampai insyaallah kita masih Allah berikan kesehatan, berikan kekuatan yang ke depan mungkin. Dan ini kami upayakan bisa menjadi agenda tahun daripada pemerintah provinsi Sulawesi Tengah. Coba kami komunikasi dengan dinas pariwisata, dengan dinas kebudayaan provinsi.
0: Karena kan juga beberapa kayak kemarin ada di Sigi kan kayak ada festival Utada, festival-festival makanan lain. Mungkin nanti kalau untuk Kayu Malue bisa menjadi ikoniknya ini.
1: Iya, bisa menjadi ikon dan bisa sebuah membangun roda perekonomian.
0: Betul.
1: Sebuah UMKM. Jadi dibangun sebuah destinasi monumen perlawanan. Jadi di konsep itu sebuah tempat itu jadi menjadi sebuah destinasi dan UMKM perputaran roda ekonomi bisa berjalan di dalam setiap kegiatan itu.
0: Berarti nanti untuk seperti tadi kan akan semoga akan ada menara perlawanan begitu ya. Jadi nanti mungkin di sekitar
1: monumen ya.
0: Monumen itu akan ada UMKM supaya menghidupkan
1: insya Allah.
0: Ekonomi yang ada di
1: Kayu. Sambil ada sejarah di situ kita mengangkat untuk UMKM itu agar supaya roda ekonomi bisa berputar di wilayah. Iya,
0: betul sekali. Berarti selain perputaran roda ekonomi juga anak-anak tetap melek dengan sejarah begitu ya.
1: Kita juga punya pemandangan, punya view di situ karena di Teluk Palu di pinggir pantai.
0: Betul betul.
1: Jadi teman-teman itu bisa hadir, bisa melihat situasi bagaimana kondisi daripada tempat ataupun wilayah yang ada di Kayu Malu saat ini.
0: Tapi kalau misalnya kita melihat peringatan 138 tahun perlawanan ini, apakah tempatnya itu memang di tempat yang besok akan dijadikan titik kumpul itu untuk tragedinya itu atau berbeda begitu Pak?
2: Ya, menurut cerita di tempat itulah terjadi sebuah sejarah peristiwa itu.
0: Oh, ya. Okay.
2: Di sekitar pesisir pantai Kayu Malu.
0: Berarti memang menghidupkan kembali begitu ya Pak ya. Kalau menurut Bapak Hardianto sendiri, apakah anak-anak muda Kayu Malu itu sekarang masih mengenal tragedi ini peringatan? Ada dulu ada perlawanan Kayu Malu terhadap penjajah itu begitu Bapak?
2: Iya, cuman di generasi yang kami takutkan di generasi
0: selanjutnya,
2: sesudah kami.
0: Oh.
2: Ini akan perlahan-lahan hilang kalau ini tidak dicoba untuk memperingati.
0: Oke, berarti kalau untuk sekarang masih dalam taraf aman begitu ya. Tapi nanti ini merupakan salah satu cara yang nanti bisa memperlanjutkan lagi untuk generasi begitu ya.
2: Cuman Bapak, kami tidak mau ini cuman sebatas cerita rakyat saja.
0: Oh ya.
2: Nah, seperti yang dibilang tadi dari awal. Bagaimana di sejarah perlawanan Kayu Malu ini, ini akan menjadi ikon, kegiatan ini akan menjadi ikon
0: tahunan
2: di Kayu Malu. Terus mudah-mudahan ini akan menjadi perhatian pemerintah Sulawesi Tengah untuk menjadikan momen seperti ini. Dia akan jadi agenda tahunan kedepannya. Supaya bisa diperingati setiap tahun.
0: Keberlangsungan
1: dari kegiatan.
0: Tapi saya juga tertarik juga di sini untuk Bapak Muhammad Nur tadi disampaikan ada door prize juga di dalam kegiatan begitu kan ya Bapak. mungkin ini sampai sebesar anakku di rumah ada yang ada berminat begitu untuk mengikuti kegiatan ini, tuh bagaimana caranya Bapak? Terus bisa disebutkan mungkin atau apa saja nanti door prize yang akan diberikan di saat kegiatan ini Bapak?
1: Iya, untuk door prize ini hadiah utamanya ini sepeda listrik.
0: Oh.
1: Ya, jadi sepeda listrik. Kemudian setrika, dispenser, kemudian ada kulkas ya,
0: ada
1: televisi,
0: okay.
1: Gitu. Kemudian dengan hadiah-hadiah yang lain, jadi hadiah hiburan juga untuk para peserta lomba jalan santai itu.
0: Oke, okay. Untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut itu bagaimana? Apakah ada cara mendaftarnya atau nanti langsung saja kita ketemu di titik?
1: Iya, kalau untuk cara mendaftar saya tidak ada. Cuman kami sudah menyampaikan kepada karena kita publish ini melalui media sosial, baik itu IG, okay. Kemudian WA dengan grup, kemudian FB, okay. Bahwa silakan saja untuk mengikuti kegiatan jalan santai. Dalam rangka 138 tahun itu perlawanan terhadap Kaimalu ya. Jadi disilakan saya, nanti kuponnya akan kita bagi di lapangan.
0: Oke, berarti on the spot.
1: Iya, ya. Siap.
0: Oke, baik. Seru sekali sih. Tanggal 20 hari Minggu, sayang sekali saya tidak bisa ikut ya. Sebenarnya aduh, siapa tahu bisa dapat sepeda listrik.
1: Iya, insyaallah. Padahal harapan saya tadi, harapan kami tadi mudah-mudahan teman-teman dari RRI bisa hadir nanti di lapangan.
0: Bisa kita sounding ke teman-teman yang lain karena kebetulan di hari itu saya dinas. Jadi tidak bisa keluar. Iya, nanti kita sounding ke teman-teman dan siapa tahu
1: mungkin
0: juga
1: ada teman-teman lain bisa.
0: Iya, supaya memeriahkan kan.
1: Itu yang penting.
0: Iya, silaturahmi juga tadi yang paling utama begitu ya Bapak ya. Oke. Baik, sampai sebesar aku ini ada salah satu kegiatan yang mungkin nanti bisa Komyu ikuti di tanggal 19 sampai 20. Tapi kalau di tanggal 19-nya malam ya Bapak ya, pengajian, baru di tanggal 20 pagi mulai dari jam 6.30 nanti bisa diikuti. Selain kita bisa belajar tentang sejarah, kita juga bisa mendapatkan sehat juga di
1: sehat,
0: situ begitu
1: dapat
0: ya.
1: Sehat.
0: Tapi untuk tadi ada kegiatan apa penampilan-penampilan itu di tanggal 20-nya juga ini.
1: Ada sebagian ya.
0: Bapak Muhammad di malam atau
2: minggu.
0: Oh di malam minggunya.
1: Malam minggu ya.
0: Setelah pengajiannya itu. Oke. Itu dari jam berapa itu, Pak?
2: Dari di undangan kami panitia dari 20.00 sampai dengan selesai.
0: Oke, sampai dengan selesai ya. Tapi itu di tempat yang sama dengan
2: tempat
0: jalan yang jalan sehat itu. Oke.
2: Iya, finishnya.
0: Finishnya. Oke, baik. Nah, bisa menjadi salah satu apa namanya destinasi mungkin ya nanti apabila belum ada kegiatan di tanggal 20 dan kebetulan itu weekend kan.
1: Iya, libur.
0: Jadi libur, jadi mungkin bisa
1: akhir
0: ikut
1: pekan itu.
0: Ikut mengikuti memeriahkan begitu. Dekat juga kan Kayu Malu, berarti sekitar 20-30 menit kan dari Kota Palu di sini.
1: Tidak cukup kalau agak sedikit cepat paling 15 menit.
0: Paling 15 menit. Tapi kalau udara panas seperti
1: tadi
0: itu.
1: Itu lagi masalah itu.
0: Berbeda ya. Oke, baik. Bapak Hardianto dan Bapak Muhammad Nur, tidak terasa karena tadi kita telat mulainya ya, jadi agak sedikit juga
1: betul.
0: Kita untuk apa namanya berdialognya begitu ya, dan saya mau bertanya juga untuk beberapa pertanyaan terakhir untuk Bapak Hardianto, apa harapan dari Bapak terkait tentang adanya kegiatan ini begitu Pak?
2: Iya, harapannya kami dari panitia pelaksana semoga pemerintah provinsi Sulawesi Tengah memperhatikan kegiatan ini ya, supaya dia akan menjadi agenda tahunan. Terus dan masyarakat Kayu Malue akan generasi-generasi setelah kami akan melek dengan sejarah itu. Itu harapan saya.
0: Begitu. Oke, kalau dari Bapak Muhammad Nur sendiri, apakah ada yang mungkin disampaikan untuk pemerintah boleh, untuk anak muda boleh?
1: Ya, kalau untuk pemerintah ya itu bagaimana membangun sebuah monumen perlawanan yang ada di wilayah ataupun di Kaimo, di tempat peristiwa 138 tahun yang lalu. Dan memang rencana kami itu coba sowan kepada pemerintah menawarkan ini sebuah historis, coba dibuat monumen, sebuah perlawanan, penanda untuk mengedukasi kepada generasi kita bahwa di tempat itu pada saat itu terjadi peristiwa. Karena bukan hanya perlawanan ini di pusat-pusat kota, tapi di pusat-pusat di daerah-daerah lokal itu terjadi juga perlawanan pada saat itu. Jadi harapan kita buat teman-teman muda, insya Allah, mudah-mudahan teman-teman muda tertarik dengan tentang sebuah sejarah atau historis yang ada di wilayah kita masing-masing. Karena generasi yang cerdas itu mengingat jasa daripada leluhur ataupun para pahlawan kita yang sudah memerdekakan negara ini.
0: Oke, tapi kalau tadi berbicara tentang monumen begitu Pak, apakah sudah ada ikon tersendiri untuk yang mau dihadirkan di dalam Kayu Malu sendiri
1: ini? Iya, untuk monumen ini sementara ini coba kami gagas dengan teman-teman. Kami tidak membangun sebuah monumen itu berbentuk seperti patung. Kami tidak ingin ada orang-orang tertentu yang akan mungkin akan kami angkat, tapi kami total secara totalitas.
0: Oke.
1: Ada nanti insya Allah ke depan nanti ketika jadi ada semua konsepnya kami tetap akan sowan juga dengan teman-teman di RRI bahwa ini gambar, ini bentuk daripada monumen yang akan dibangun nanti.
0: Oke, tapi ini menarik sekali sih ya Allah, dari sebuah sejarah menghadirkan supaya tidak ada kehilangan ya dari jati dirinya dari Kayu Malue sendiri begitu ya Bapak ya. Dan sampai sebesar aku tidak terasa kita sudah di penghujung acara, dan saya ucapkan terima kasih banyak sekali untuk kehadirannya Bapak Muhammad Tur dan Bapak Hadianto di sini di siang hari ini, dan semoga acara besok bisa lancar,
1: amin,
0: bisa
1: amin,
0: ramai,
1: amin.
0: Dan juga mungkin nanti teman-teman RRI yang masih bisa datang, bisa ya, hadir ya, bisa meramaikan, siapa tahu dapat sepeda listrik ya Pak.
1: Insya Allah kalau bisa dibuat kerestannya juga teman-teman RRI di sana.
0: Iya, nanti kita komunikasikan dengan Kak Arif, dengan teman-teman yang lain juga, karena memang ya itu kebetulan Kak Arif sedang sakit jadi tidak bisa langsung hadir di sini begitu Bapak. Oke, terima kasih Bapak. Ini sudah di penghujung acara, dan semoga saya harapkan semoga acara tersebut bisa lancar.
1: Insya Allah, amin, amin. Ya.
0: Nanti kita untuk apa namanya keberlanjutannya bisa kita bicarakan lagi.
1: Amin, insya Allah.
0: Iya, di lain kesempatan, dan kita bahas lagi itu untuk monumennya, karena saya agak itu juga maksudnya menarik juga. Akan ada monumen di Kayu Malue ini begitu ya Bapak ya. Baik, sampai sebesar aku terima kasih untuk Komio yang selalu setia bersama kami, dan tes satu kali kali ini kita cukupkan sampai di sini. Saya Arno Fiantin pamit undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tabe.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala,
1: Sahabat Budaya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Nusantara dan diawali dengan Pasjam. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.

Dari belasan usulan tersebut, sebanyak 6 lokasi kini resmi memasuki tahapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih pada tahun anggaran 2026. Masuknya 6 titik pesisir Donggala dalam program pusat tersebut berpotensi mengucurkan anggaran APBN sebesar 30,2 miliar. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Donggala, Ali Asega, mengkonfirmasi bahwa penyerapan dana pusat ini akan dialokasikan secara merata untuk menyokong seluruh sarana dan prasarana di 6 lokasi terpilih tersebut. Dari 6 titik lokasi yang disetujui pusat, 2 diantaranya telah resmi memasuki tahap konstruksi fisik, yakni KNMP di Desa Batu Yusa, Kecamatan Sindue, Tombusabora, dan Desa Pengalasiang, Kecamatan Dampelas.

Pengumpulan harga komoditas peternakan di Pasar Biro Maru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah terpantau bervariasi. Komoditas daging sapi menembus Rp130 per kilogram, sementara sapi hidup dipatok pada kisaran 15 juta per ekor. Selain sapi, pemantauan harga di pasar kabupaten perbatasan Sigi dan Kota Palu tersebut juga mencatat pergerakan harga komoditas unggas serta telur. Untuk produk unggas, ayam kampung dijual seharga Rp100.000 per ekor, daging ayam boiler Rp65.000 per ekor, dan ayam ras sebesar Rp50.000 per ekor. Sementara untuk lompok telur, telur ayam ras dan telur itik masing-masing dibanderol Rp60.000 per rak, sedangkan telur puyuh dilepas seharga Rp50.000 per rak. PLT Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi, Rahmat Iqbal Nurkalis, menjelaskan bahwa perkembangan harga ini dicatat dari hasil pemantauan lapangan pada hari Kamis 10 September 2026. Sampai subuh sarara fesia muka reba saliatinti, sapu ampa, yaku Arnov Yantin, Bapak Efe kami penjeli di kareba saliatinti, sapu alima.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi.
3: Siaran berjaringan.

0: 4 RRIS.
1: Ya kalau pantun yang biasa itu kan sampirnya biasa, isinya juga biasa. Yang agak lumayan sampirnya biasa, isinya berkiat.
2: Di seni rupa itu juga ada apa? Kreasi tiga dimensi.
3: Siaran berjaringan Pro 4 RRIS.
4: Siaran berjaringan Pro 4 RRIS, suara budaya Nusantara.
5: Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar perempat dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Perempat Jakarta di hari ini di siaran dari jaringan Perempat Network ya, di hari Senin tanggal 14 September 2026. Gak berasa kita udah di tengah bulan September aja ya. Ntar kita gak berasa minggu depan ya udah ulang tahun RRI lagi. Baru kemarin ulang tahun RRI ya. Emang kagak usah dirasa-rasa sih ya pemirsa RRI Net juga pendengar perempat ya, kayak cepet banget tuh jalan ya Bang Pon hari ini. Dan hari ini kita bakal ngobrol budaya tentunya pasti ya di siaran berjaringan kita. Hari ini kita bakal ngobrol bersama teman-teman kita di Perempat Manado. Dan sudah ada Kakak Joyce yang sudah tersambung di Perempat Manado. Assalamualaikum, selamat siang Kak Joyce.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo.
2: Iya, sehat Kak?
3: Sehat.
2: Iya, ini kayak mungkin agak delay ya Kak ya di sana ya Kak ya.
3: Oh, sebentar. Agak delay.
2: Kakaknya menjawabnya agak delay soalnya.
3: Mungkin karena jauh atau karena panasnya.
2: Oh, bisa jadi. Biasa begitu sih Kak ya, karena sinyal, karena apa. Tapi enggak apa-apa sih ya di hari ini. Yang penting dalam keadaan sehat-sehat buat teman-teman di Manado gitu ya. Terus juga tanpa kekurangan satupun ya. Kak Joyce, hari ini kita bakal ngebahas ya, temanya apa ya?
3: Masih delay?
2: Hari ini bakal ngebahas tema apa ya Kak Joyce ya? Kayaknya.
3: Bang Jo, kita akan bahas tentang pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam.
2: Oke, siap. Jadi nanti sudah ada narasumber juga nih pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4 di studionya Pro 4 Manado sudah hadir ya. Narasumber kita ada siapa, Kak Joyce?
3: Ada Kak Gerard Tiwo. Beliau adalah pegiat budaya dari Tomohon, Sulawesi Utara.
2: Selamat siang, Kak Gerard. Iya, siap. Kak Joyce, ini untuk mic-nya Kak Gerard belum nyala ya, Kak Joyce ya?
3: Bisa dicoba lagi Kak Gerard?
2: Mungkin agak masih maju gitu. Iya, sembari-sembari ya. Siap. Ya. Kak Joyce ini sembari untuk setting mic dari Kak Gerard, mungkin boleh disebutin nomornya Perempat Manado supaya nanti pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net bisa menghubungi ke Perempat Manado nih Kak Joyce.
3: Iya, boleh lewat telepon ataupun WhatsApp 0853 42 400 928.
2: Oke, siap. Kalau di Jakarta kita hanya menerima pesan WhatsApp aja ya pendengar Perempat pemirsa RRI di 0812 1124 928. Tapi kalau untuk telepon di nomor 0213504510. Kak Joyce, ini kita akan mulai untuk obrolan kita di siang hari ini mengangkat tema kita. Tapi nanti di menit 30 kita akan istirahat dulu ya Kak Joyce ya, dengan satu lagu. Dan kita akan membuka line interaktif dengan pemirsa RRI Net ataupun pendengar Perempat. Silakan Kak Joyce dan juga Kak Gerard untuk pembahasan pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam. Silakan Kak Joyce.
3: Oke, baik, terima kasih Bang Jo di Jakarta, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, salam dari kami di Manado. Jadi kalau tadi Bang Jo bilang ini tanpa terasa ini sudah medio September ya. Ini kalau di Manado Bang Jo, kalau sudah upacara bendera 17 Agustus kan ya, kemudian begitu upacara penurunan bendera, itu langsung terasa vibes Natalnya.
2: Oh,
3: kalau di Manado.
2: Kayak cepet gitu ya ke Natal ya Kak Joyce ya.
3: Oke, okay, baik.
2: Siap, silakan.
3: Gerard, selamat siang. Apakah ini sudah bisa terdengar suara narasumber ini, Bang Jo?
2: Suaranya masih jauh nih Kak Joyce nih, nggak masuk ke mic kayaknya. Boleh dibantu ya buat teman-teman teknis di Manado ya.
3: Belum masuk suara narasumber ya. Okay. Mungkin kita akan ganti mic-nya.
2: Yeah.
3: Bang Jo, bisa kita dengarkan lagi lagu Manado begitu atau dari Jakarta?
2: Sembari aja kita berapa berapa lama?
3: Ini 1 menit bisa.
2: 1 menit nggak apa-apa ya, kita ngobrol dulu aja sebentar. Itu cepet lah kalau sana ya diutak-utik nyampe deh. Jadi okay. Iya.
3: Sembari. Kalau Bang Jo kira-kira pernah dengar tidak kearifan lokal sama pelestarian alam itu kan biasanya ada hubungannya dengan mitos mungkin kepercayaan begitu dengan alasan dalam tanda petik katanya. Kita kan sekarang sudah beragama.
2: Ngapain
3: juga bener. Masih percaya begituan.
2: Iya,
3: pernah dengar tidak?
2: Kalau kayak mitos-mitos atau juga kayak kata orang tua zaman dulu gitu ya. Itu buat jaga lingkungan itu ada ya, jangan kalau nyapu jangan dibuang ke depan. Gitu, ditangkap pakai pengki kalau bisa gitu, karena kalau buang sampah ke depan kita habis nyapu nih, kita nyapu nih dari teras nih Kak Joyce nih katanya buang rezeki gitu. Mending disapu, ditangkap pakai pengki, habis itu emang dibuang ke tempatnya gitu. Selain ngajarin buat kebersihan sama itu juga sih tadi ya, jangan buang rezeki istilahnya gitu.
3: Sementara gitu. Kan kalau lebih dalam lagi kita gali masalah budaya nih ya, Bang Jo. Ada kan yang semacam ada ritual-ritual begitu, alam
2: betul.
3: Dan sebagainya.
2: Betul.
3: Seperti itu. Nanti kita akan banyak bincang-bincang dengan narasumber.
2: Siap.
3: Semoga bisa dicerahkan ya, karena bisa. Memang budaya itu harus dilestarikan.
2: Betul.
3: Dan tidak boleh dihilangkan ya. Oke. Apakah ini sudah
2: coba
3: sudah,
2: boleh Kak Gerard?
3: Bisa dicoba lagi?
4: Halo.
2: Iya, sudah aman.
3: Oke, okay,
2: baik.
3: Kalau begitu kita langsung saja
2: Kak Joyce dan juga Kak Gerard. Silakan.
3: Sudah jam 2:16 kalau
2: betul.
3: Di Manado.
2: Silakan.
3: Okay. Ini Kak Gerard, apa yang dimaksud dengan gerakan budaya dalam pelestarian alam? Ini kira-kira kalau Kak Gerard dalam kesehariannya berkecimpung dalam dunia budaya yang ada kaitannya dengan alam itu seperti apa, bisa diceritakan?
4: Jadi sebelumnya tadi ya Sigi Wangko, salam untuk semua pendengar dimanapun para pendengar berada. Untuk menjawab tadi pertanyaan dari Kak Jo tadi, kalau untuk saat ini saya bekerja di Asia Indigenous Peoples Network on Extractive Industry and Energy atau Jaringan Masyarakat Adat Asia untuk Industri Ekstraktif dan Energi. Dan untuk keseharian saya bekerja sebagai peneliti dan bidang komunikasi. Jadi kalau untuk masalah kelestarian alam itu memang satu jalur ya, kalau orang sini bilang satu garis dengan pekerjaan. Jadi keseharian saya itu saya meneliti berbagai macam persoalan terkait kerusakan alam, tapi yang secara khusus disebabkan karena aktivitas-aktivitas industri ekstraktif dan energi tadi itu. Tapi kadang-kadang juga kita perluas fokus kerjanya itu menjadi ke semua ancaman terhadap komunitas adat yang terdampak karena bencana alam atau krisis iklim.
3: Jadi lebih ke kerusakan alam karena tangan manusia,
4: tangan
3: begitu.
4: Manusia dan juga
3: secara alami.
4: Secara alamnya juga.
3: Oke, sebelum jawab pertanyaan saya yang tadi. Ini kira-kira dampak sejauh ini, apalagi kalau sekarang kan kita di musim kemarau berkepanjangan, kali ini agak berbeda ya musim kemaraunya akibat El Nino juga. Apakah ada hubungannya juga dengan kerjaannya Kak Gerard?
4: Ada, kalau secara khusus kalau misalkan kita lihat di Sulut ya, khususnya di wilayah Minahasa, wilayahnya kalau di sini. Ketika aku bilang wilayah Minahasa itu merujuk pada seluruh Minahasa Raya, tapi bukan cuma Minahasa Utara dan lain-lain, tapi Minahasa Raya. Nah kalau kita lihat kan beberapa kasus itu, pas kita tanya-tanya ke beberapa teman itu, kok bisa ada terjadi kebakaran lahan di tempatmu itu? Dan mereka bilang, oh ini gara-gara ada orang membuka lahan tapi dibakar. Hmm. Oh ini kebakaran gara-gara ada orang memutar rokok dari mobil langsung kena daun rusak. Hmm. Nah itu kan memang kalau orang bilang, oh ini kan gara-gara memang cuaca lagi kemarau panjang. Hmm. Tapi kalau cuaca kemarau panjang itu tidak ada pemantik seperti yang tadi disebutkan.
3: Tidak ada pemicu ya.
4: Pemicu, mungkin kebakaran itu tidak akan terjadi. Hmm. Mungkin. Tapi kemungkinan lebih besar kan. Nah sehingga...
3: Jadi kalau, tetap ada akibat karena ada...
4: Ada ulama manusia.
3: Ada ulama manusia. Jadi tidak ada istilahnya ada titik api jadi sendiri seperti itu ya.
4: Ada kemungkinan juga sih. Tapi kan kalau secara statistik itu...
3: Lebih...
4: Gara-gara orang membuka lahan atau gara-gara memang ulah manusia itu sehingga ada terjadi kebakaran. Ini yang terjadi di Minahasa, tapi kalau daerah lain mungkin ada seperti itu yang tiba-tiba terbakar karena saking panasnya itu.
3: Oke, jadi kalau misalkan tadi agak susah saya mengikuti pekerjaannya di bidang astrologi, antropologi.
4: Oh, kalau memang kalau secara latar belakang keilmuan, saya di antropologi.
3: Dan antropologi ya. Ah, kemudian hubungannya dengan budaya, dengan ikat kepala ini, ini coba bisa kalau, dijelaskan. Ini apa namanya ikat kepala ini?
4: Kalau ini orang sini aja bilang poporong.
3: Yang artinya?
4: Artinya sesuatu yang dibuat seperti topi. Soalnya kan kalau terjemahan lepas dari topi di bahasa yang di daerah Minahasa itu kan tidak ada kan? Ada, tapi porong. Nah kalau porong itu kan dia umum, bisa bisa ikat kepala, bisa topi, bisa orang sini bilang tolu,
3: bisa capeo,
4: ataupun sesuatu hal yang pakai menutupi kepala itu pasti disebut porong. Nah itu kan kalau kita melihat kenapa orang pakai ikat kepala dan lain-lain, apakah itu hanya untuk fashion atau apa? Bagi sebagian orang memang ya itu fashion, tapi menurut saya itu kenapa kita pakai ikat kepala, kenapa kita pakai atribut lah secara umum itu karena sebagai dari identitas kita sebagai orang Minahasa, sehingga kenapa kita harus malu dengan identitas kita sendiri. Iya, maksudnya kalau kita berkaca di tempat lain, kalau beberapa kali saya juga lihat di televisi itu orang-orang kayak teman-teman dari Jawa, dari mana, dorang itu sangat bangga pakai dorang pakai baju adat, bicara pakai dorang bahasa asli. Kenapa di Minahasa orang tidak seperti itu? Sehingga ya menurut kita dari hal paling sederhana itu dari ya pakai dari atribut dulu, tapi kita maknai itu sebagai ini terang banget dengan terang identitas, bukan cuma sebatas oh cuma ikut rame kalau orang sini bilang. Mungkin kalau Jakarta itu FOMO itu istilah itu.
3: Oh, iya. Apa namanya? Fear of missing out.
4: Fear of missing out. Emang kaget.
3: Takut ketinggalan. Ini apakah semua orang bisa menggunakan aksesoris budaya ini?
4: Pada dasarnya semua orang boleh, cuma kalau di sini sependek perjalanan saya kan masih muda juga, toh mudah-mudahan masih panjang umur.
3: Amin.
4: Sependek perjalanan saya ada beberapa perbedaan kalau cara dari ikat kepala ini, ada yang misalkan apa sih bahasa Indonesia?
3: Simpul.
4: Ciri ya simpul di kiri atau simpul di kanan atau simpul di kiri kanan itu menurut beberapa tuturan itu ada arti-artinya masing-masing, dan juga kalau ada perempuan beda juga cara mengikat.
3: Oh, tidak bisa sembarang ya?
4: Bisa sembarang.
3: Oh, karena kalau, dari cara simpulnya itu bisa diketahui
4: iya.
3: Klasifikasinya.
4: Kalau rupa yang seperti ini, simpul di kiri itu menurut beberapa tuturan yang saya dapatkan itu artinya belum menikah.
3: Belum menikah. Baiklah.
4: Kalau misalkan simpul di kanan sudah menikah, dan kalau simpul di kiri kanan itu dia seorang yang punya jabatan khusus di dalam masyarakat. Atau tokoh
3: lah. Oh, tokoh masyarakat, tokoh adat juga.
4: Tokoh masyarakat, tokoh adat.
3: Oke, sekarang kita ke esensi dari topik hubungannya dengan budaya, kearifan lokal, dengan menjaga kelestarian alam.
4: Kalau bicara menjaga kelestarian alam, berarti ini kan suatu tindakan preventif, toh, bukan kuratif. Nah, baru juga ini sebenarnya ada dua hal ini yang menarik dari topik ini. Gerakan budaya dan menjaga kelestarian. Kalau saat ini orang banyak yang menganggap gerakan budaya itu oh cuma orang-orang yang menari kawasaran, misalkan orang-orang yang menerima engket, orang-orang yang suka
3: pemain kolintang.
4: Pemain kolintang lah dalam urusan seperti itu. Tapi orang kadang melupakan bahwa budaya itu sebenarnya adalah payung besar dari semua hal yang orang sebutkan itu. Budaya itu kan bisa juga bahasa, tarian, rumah, bahkan pun kalau dalam konteks ini berkebun pun itu bagian dari budaya, jadi kan gerakan budaya itu sendiri suatu berkebun. Nah, tapi kalau kita kembali ke apa ke istilah yang kedua yang menjaga kelestarian, sebenarnya orang-orang Minahasa itu menurut tuturan dari orang-orang dari dan juga dari catatan-catatan itu, orang Minahasa itu secara tidak langsung sudah menetapkan suatu sistem untuk menjaga kelestarian alam, khususnya dari pengelolaan tanah. Kalau misalkan kita bicara sistem pengelolaan atau penguasaan tanah lah itu, jadi paling pertama itu ada yang dinamakan tanah pasini. Kalau tanah pasini itu kan tanah milik pribadi yang diturunkan secara turun-temurun. Nah, baru yang kedua itu tanah kalakeran taranak, itu misalkan dari suatu kelompok keluarga, contoh saya Tiwo, dari Kak Jo juga Wantani, ya misalkan itu ada, ini tanah khusus keluarga Tiwo, tanah khusus keluarga Wantani, jadi keluarga lain itu nggak bisa pakai.
3: Turun-temurun, sampai juga. Kapan?
4: Sampai seluruh orang habis.
3: Oh, sampai marga itu selesai.
4: Sampai marga itu habis, atau misalkan orang lupa lah akan keberadaan tanah itu. Baru di atas taranak itu ada namanya tanah kalakeran Umbanua. Nah, itu kalau sekarang contoh di daerah Kabupaten Minahasa itu udah dibilang tanah negeri. Nah, kalau tanah negeri itu kan memang tanah yang dimiliki secara kolektif oleh seluruh penduduk di desa itu kan. Nah, dan kalau ikut zaman dulu, sistem yang paling tinggi kan namanya kan walak tuh, itu jadi gabungan dari beberapa wanua atau kampung. Mungkin kalau sekarang di Indonesia sistem di level kecamatan mungkin itu. Jadi di tingkat kecamatan juga ada tanah untuk kecamatan A misalkan. Nah, itu orang-orang dari luar kecamatan A itu nggak boleh pakai atau mengeksploitasi hasil dari situ. Nah, itu kalau misalkan kalau bicara dari sisi penguasaan tanah. Nah, kalau dari mekanisme pengelolaan tanah, yang pertama itu ya jelas kan, misalkan dari suatu bidang tanah itu orang pakai untuk bercocok tanam atau orang bikin semacam telaga untuk benih ikan. Itu tanah pertama, kita agak lupa yang istilah itu apa, tapi yang jelas tanah yang aktif dikelola, yang aktif digarap atau dikelola. Baru yang kedua itu ada tanah yang namanya tanah rekat. Nah, tanah rekat itu dia biasanya bidang tanah yang ditinggalkan di atas 2 tahun, di bawah 5 tahun, supaya mulai tumbuh lagi kan pohon-pohon kecil di situ. Dan jadi kalau kata orang-orang tua dulu itu, kenapa tanah setelah sekian lama orang tanam mesti dibuat lahan tidur, supaya itu katanya nutrisi-nutrisi atau pupuk-pupuk alaminya itu bisa hidup lagi di situ.
3: Iya, bisa kembali lagi.
4: Bisa kembali lagi. Baru yang pengelola sistem pohon ketiga itu orang dia bilang sawukau atau jurame. Nah, kalau sawukau atau jurame itu, kalau tadi rekat paling tinggi 5 tahun tuh itu. Nah, kalau jurame itu lebih lama, di bawah 10 tahun. Nah, itu biasanya ukuran pohon itu dorong sudah lebih besar. Nah, tapi di sistem jurame atau sawukau ini, orang-orang itu nggak bisa sembarang ambil pohon di situ. Itu harus minta perizinan dari setidaknya tiga entitas dalam kampung itu. Yang pertama pemilik tanah, yang kedua perwakilan pemerintah, yang ketiga itu saksi dari aparat. Kalau sekarang kan aparat, kalau zaman dulu kan sistem lain-lain juga tuh.
3: Oke.
4: Tadi yang terakhir itu dinamakan tanah kakayan. Kakayan itu memang tanah yang ditinggalkan lebih dari 10 tahun, 20 tahun itu, dan dengan sengaja untuk dihutankan kembali.
3: Oh, jadi ini kelestarian alam lebih ke karyawan lokal seperti itu ya?
4: Kalau itu kan kita bicara turun dari perspektif pengelolaan dan penguasaan tanah pada yang itu.
3: Baiklah. Tadi kan saya sempat bilang mungkin tanah pasini ini akan selesai kalau marganya sudah selesai, karena Bang Jo, pendengar dan pemirsa, kalau di Minahasa, Sulawesi Utara itu kita menganut sistem patrilineal, jadi marga itu dari ayah. Jadi kalau misalkan anak-anak dari ayah ini perempuan semua, turun-temurun perempuan semua, itu kan bisa mati marganya,
2: hilang
3: farm sampai selesai. Tapi kan sejauh ini atau sedekat ini belum ada seperti itu ya. Tetap saja ada turunan yang membawa marga. Oke. Baik, mendekati menit ke 30. Mungkin perkembangannya bisa kita dapatkan nanti dari pendengaran pemirsa yang ingin bergabung.
2: Nanti bisa kita buka line interaktif ya, Kak Joyce dan juga Kak Gerard. Nanti kita akan buka di menit setelah kita pasang lagu ya, pemirsa RRI dan juga pendengar perempat, karena di sini juga ada mulai telepon masuk, tapi nanti sabar aja, nanti kita akan kembali lagi tentunya di sini di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini ya. Pemirsa Arena dan juga pendengar Perompat, masih barengan Ayu Joritia dan juga masih bersama Kak Joyce di Perompat Manado. Kak Joyce, sudah ada kak telepon di Perompat Manado?
2: Belum ada.
1: Baiklah.
2: Mungkin Jakarta ya. Ada?
1: Iya tadi ada, tapi sekarang hilang lagi ya. Tapi ini ada pertanyaan nih yang masuk di pesan WhatsApp ya. Kita baca dulu aja kali ya, Kak Joyce ya. Ini ada Pak Orik di Jember ya. Mau nanya, adakah tradisi suku Minahasa yang memanfaatkan sistem perbintangan dalam pelayaran maupun pertanian ya? Terus juga apakah adakah tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa ini terus diajarkan ke generasi penerusnya hingga sekarang gitu, atau masuk mungkin ke kalender event Pemprov Sulut tiap tahunnya gitu? Boleh silakan nih Kak Gerard.
3: Terkait pertanyaan pertama tadi kan Kak, tentang
2: sistem perbintangan.
3: Itu di Minahasa itu ada kalau bintang, sebenarnya kalau sistemnya itu sendiri enggak ada terminologi khusus sih sependek yang saya tahu. Tapi kalau misalkan tuturan dari orang tua dan juga yang di kampung, bintang yang paling sering orang gunakan itu turannya, kalau mungkin bahasa Indonesia Pleiades itu kan, atau yang kalau bahasa Inggris yang Seven Sister itu kan. Nah itu biasanya kalau tuturan orang-orang tua juga sampai sekarang dia bilang, ketika bintang itu muncul, nah so itu waktu untuk mulai menanam di situ. Dan juga kalau sebenarnya orang Minahasa itu titik beratnya bukan di bintang sih, sependek yang saya tahu juga. Tapi orang itu lebih ke bulan.
2: Bulan.
3: Jadi orang lain itu fase-fase bulan itu.
2: Bulan kalender apa bulan di langit?
3: Bulan di langit. Bulan. Jadi misalkan bulan baru itu kalau misalkan orang di kebun biasanya nggak boleh ambil pohon. Nggak boleh ambil pohon bambu misalkan. Kalau di purnama itu boleh ambil sekian apa seperti itu. Nah tapi kalau dalam bidang pengobatan khususnya di daerah Minahasa Selatan, itu saya pernah wawancara ke beberapa penas di sana, mereka bilang kalau ketika bulan baru orang itu ambil untuk bahan-bahan obat itu dari akar-akar. Nah ketika untuk bulan purnama kita ambil bahan itu dari dedaunan atau dari batang pohon. Nah tapi ketika saya tanya itu kan, ya jawabannya kan normatif secara tradisi kan, bang. Oh ini petunjuk leluhur dan orang tua. Tapi kalau kita lihat secara mungkin logika pendek ya, ketika bulan baru itu kan mungkin saja gravitasi bulan itu tidak sebesar ketika bulan purnama tuh. Sehingga ketika di bulan baru itu si nutrisi-nutrisi yang mengobati manusia ini lebih cenderung turun dan ada di akar. Nah ketika purnama itu gravitasi lebih besar, mungkin saja itu nutrisi naik sampai di daun atau di batang. Kira-kira seperti itu.
2: Tapi ini sudah ada kajian ilmiahnya atau cuma dari pengalaman saja?
3: Dari pengalaman sih ini. Kalau sependek juga yang aku riset tuh belum ada sih yang menulis secara ilmiah tentang kenapa ambil akar di bulan baru, kenapa ambil daun di bulan purnama.
2: Kalau saya, yang saya tahu bulan yang ada payungnya itu, ada lingkarannya, itu Tuturuga Batolor.
3: Sama, itu teman juga kita bilang itu, Tuturuga Batolor. Itu biasanya kalau ambil apa, keong itu pasir semua itu.
2: Oh begitu. Jadi dihindari pada saat bulan pakai payung ya. Pertanyaan yang kedua apa tadi Bang Jo?
1: Pertanyaan keduanya
2: yang ada kalender event nasional.
1: Tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa gitu. Dan ini masuk enggak di kalender event gitu?
2: Yang pengucapan syukur mungkin
3: pengucapan,
2: ya.
3: Pengucapan syukur. Kalau sekarang pengucapan syukur ini kan sebenarnya adalah reinterpretasi kembali upacara adat Rumages ketika masyarakat Minahasa sudah mengenal Kristen. Kalau dulu ini kan upacara adat Rumages ini kan setelah panen orang ada apa penyembelihan hewan toh. Itu ya Tuhan tunjukkan untuk kepada Tuhan kepada Tuhan sebagai terampil bentuk syukur. Nah, kalau terang tarik lagi ke sisi kelestarian alam, seperti yang tadi kita jelaskan di pertama itu, kenapa orang Minahasa itu cenderung pada waktu sebelum Pinang Wetengan itu, orang itu nomaden. Karena ketika orang setelah beberapa generasi orang melakukan aktivitas pertanian, perkebunan di suatu wilayah itu, orang itu punya kesadaran bahwa ini tanah ini bukan orang punya. Tapi ini tanah ini terampil cucu punya, jadi orang cuma ada pinjam. Sehingga setelah beberapa generasi waktu itu, orang memutuskan, oke, ini tanah orang saya tinggal supaya ini tanah bisa subur kembali, pohon-pohon boleh hidup kembali supaya orang cucu-cucu kelak boleh memakai itu. Dan seperti itu sampai ya ketika waktu Pinang Wetengan, ketika sudah tersebar semua itu.
2: Oke, baik. Itu dia, Bang Jo.
1: Siap, sudah terjawab ya, Pak Orik ya, untuk tadi perayaan syukur ya namanya ya,
2: pengucapan syukur. Thanksgiving.
1: Oh, Thanksgiving sih ya di sana. Oke, okay. Itu siap ya.
2: Ini barangkali kita punya penelpon.
1: Boleh kita angkat.
2: Oke, okay, baik, saya coba dulu. Halo, selamat siang. Siang baik. Iya, Cik Gurian ya. Ya, oke.
1: Okay. Iya, silakan Cegu. Boleh dipercepat ya Cegu ya, langsung ke pertanyaan ya.
2: Iya. Gerat.
3: Gerat, Kak.
2: Ya. Kelestarian alam. Iya, heeh. Betul. Betul.
1: Iya, Cegu.
2: Betul sekali. Eksploitasi ya. Baik. Ya, baik. Cakep. Baik, terima kasih Cikgu. Ini Bang Jo, apakah akan langsung dijawab?
1: Langsung jawab dulu aja.
2: Iya, silakan Kak Gerak.
3: Makasih Ibu Cikgu.
2: Cikgu Ria, iya. Dari Jakarta.
3: Dari Jakarta. Salam kenal. Kalau di sini memang kesadaran kolektif itu gimana ya? Jadi orang perlu pahami bersama bahwa Minahasa 200-100 tahun lalu itu sangat berbeda dengan Minahasa saat ini. Kalau zaman masa lalu itu 100 tahun lalu itu, kesadaran kolektif itu sebenarnya tidak ada ini suatu istilah kesadaran kolektif. Soalnya orang-orang itu sudah punya kesadaran bersama sehingga tidak perlu diidentifikasi lagi suatu hal yang sudah ada. Tapi ketika suatu hal itu yang sudah tidak ada perlu diadakan, sehingga kan terang perlu mengidentifikasinya dengan suatu istilah kesadaran kolektif. Nah, kalau yang terjadi di Minahasa saat ini, kesadaran kolektif itu bukan lagi kolektif secara umum tanpa batasan, tapi kesadaran kolektif yang segregal. Sehingga hanya orang-orang di kelompok-kelompok ini saja yang punya kesadaran kolektif. Misalkan dari pertama kelompok pecinta alam, atau juga ada tumpukan itu artinya grup penari, misalkan Hengket dan kawasan dan sebagainya. Baru selain itu, atau juga memang ada gerakan-gerakan dari kampung. Tapi kalau misalkan kesadaran kolektif secara keseluruhan umat Minahasa ini, menurutku, dan mohon maaf para pendengar Minahasa juga, kita bilang syukuran orang ini. Soalnya paling simpel saja, kita perjalanan tadi dari Tomohon, Pimnado. Sepanjang jalan itu rumpuh itu kering. Dan ada tiga waktu kita lihat, Klar Barokul cuma lempar begitu. Saya bilang, ini kalau tak bakar, ngoni juga ujung-ujung bilang, aduh Tuhan tolong, Makanya ini kan kesadaran kolektif ini
2: masih kurang.
3: Masih kurang. Hmm. Sehingga ya kalau normatifnya kan terlalu perlu, tapi merubah sesuatu hal yang memang orang memang denial atau memang orang nimau itu sangat susah. Hmm. Sehingga menurut kita itu bagaimana pentingnya ini suatu tindakan-tindakan pencegahan. Misalkan seperti contoh yang pernah kita usulkan juga kepada bapak-bapak pemerintah yang terhormat itu, misalkan ini rute rawan kebakaran ini mohonlah di standby kan, misalkan ada unit damkar di situ. Jangan cuma ketika pos lalu lintas, pos rawan bencana banjir longsor saja ada tim reaksi cepat di situ. Tapi ini kan juga kebakaran juga kan reaksi cepat juga kok. Misalkan cuma standby satu unit di situ juga nggak masalah.
2: Ya, oke. Okay. Hmm. Jadi, jadi lempar puntung sembarang itu, apalagi di saat semua pada kering, itu juga termasuk budaya kan ya, Kak Gerard?
3: Budaya yang nggak bagus.
1: Iya. Oke, Bang Gil. Iya, di Jakarta sudah telepon nih, kita angkat boleh ya, Kak Gilis ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Halo.
1: Iya, halo Perempat, assalamualaikum. Iya, Cici Ayu, selamat siang. Silakan Cici Ayu, sudah ada Kak Joyce.
4: Iya, saya langsung ke Kak Yosi.
1: Kak Joyce.
4: Iya. Selamat siang. Selamat jalan sore Kak Joyce.
2: Selamat siang Cici Ayu, di mana ini? Maluku ya?
4: Di Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah Pulau Seram.
4: Iya.
2: Oke, silakan.
4: Langsung ke data sumbernya. Selamat sore, selamat siang.
3: Selamat
4: siang.
2: Gerard. Ya. Ya. Silakan Caca Ayu.
4: Terkait dengan budaya dan pelestarian alam ya. Untuk saat ini kan kita masukin musim El Nino ya, mungkin sama juga dengan di Maluku di Sulawesi Utara. Hmm. Bagaimana nih dengan tradisi adat yang ada di sana gitu ya? Biasanya kalau tempat lain kan ada tradisi untuk memanggil hujan seperti itu. Untuk tradisi tertentu gitu, sama kayak di saya di Sulawesi Tenggara itu ada tradisinya, karena kalau musim hujan biasanya ada adat-adat tradisi yang dilakukan. Apakah sama juga dengan di Minahasa gitu ya, punya tradisi tertentu? Terus apakah ada konsekuensi gitu ya, ada yang melakukan pelanggaran gitu ya, pelanggaran tradisi yang ada di sana terkait budaya dan pelestarian alam?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Cece Ayu di Maluku. Boleh silakan Kak Gerard.
2: Oke, tradisi panggil hujan ada di Minahasa?
3: Sependek juga yang kita belajar dan berjalan enggak ada kalau pemanggilan hujan malah di sini cenderung kalau juga kembali lagi ke sependek dan sedekat kita berjalan iya. Ada praktek kalau orang bilang kan kesepikir hujan tuh kalau di sini kan sehingga
2: dari pindahkan tempat hujannya
3: ya, iya. Makanya kan orang sebenarnya nggak bisa mengontrol ini alam ini kan, tapi orang bisa bernegosiasi dengan alam. Nah kenapa ini menjadi menarik ya, mudah-mudahan teman-teman dari Manado bisa juga mengkoreksi kalau misalkan ternyata orang ada ini ritual pemanggilan hujan. Tapi kalau menurut kita dengan kita pengetahuan yang tidak ada ini ritual pemanggilan hujan, karena bagi orang-orang Minahasa orang memandang bahwa orang Pegula ini cenderung memiliki curah hujan yang cukup, orang Pekobong, orang Petalaga itu, sehingga dan bahkan kalau misalkan ini hujan terlalu banyak, ya orang berdoa, orang minta tolong ini hujan dipindahkan dulu kemana ke daerah ini. Dan mungkin itu logika zaman dulu yang bisa diterjemahkan bahwa saking banyaknya waktu itu ini curah hujan sehingga sampai orang pun minta tolong ini hujan dipindahkan. Dan mudah-mudahan kalau ada pendengar yang dari Nado bisa koreksi silakan. Tapi sependek dan sedekat saya belajar itu belum ada.
2: Jadi mungkin kita itu lebih ke berdoa begitu, berdoa. Ya. Kalau memang ingin hujan turun kita berdoa minta hujan turun. Tapi kalau ritual tradisi itu setahu kita tidak ada ya. Oke, kemudian yang kedua konsekuensi terhadap pelanggaran budaya.
3: Nah, kalau pelanggaran budaya ini kembali kita ambil lagi titik ukur dari sistem turun bertani. Itu kalau ada pelanggar di kampung itu, sebenarnya hukuman di Minahasa itu bukan hukuman badan,
2: fisik.
3: Hukuman fisik, tapi itu lebih ke hukuman sosial.
2: Yeah.
3: Contoh itu kalau turun Mapalus itu atau di daerah Tentemon turun Lombok Sembong. ketika orang nggak balas ini orang, itu hukuman sosial itu berupa pengucilan. Termasuk juga misalkan ketika orang dalam praktek pembukaan lahan atau orang dia bilang itu rumokrok atau rumuruk, itu ketika orang salah misalkan harusnya ini pohon orang boleh potong tapi orang potong. Di daerah lain, di daerah seperti di Warung Bunga itu ada sanksi, misalkan orang mesti bawa ayam atau hewan apalah. Tapi yang paling mendominasi itu selain hukuman badanan itu hukuman sosial, pengucilan itu. Misalkan selama beberapa jangka waktu itu keluarga ini nggak ada yang mau bercerita akan. Misalkan
2: masih kalau, ada ya?
3: Masih ada, bu, itu di apalagi daerah gunung itu masih ada itu hukuman-hukuman sosial seperti itu. Sehingga orang-orang Minahasa itu kalau misalkan hukuman badan itu kan ya misalkan dapat cambuk atau dapat apa kan sudah selesai di situ kan. Padahal ini hukuman sosial ini kan berat deh ini sampai ke psikologi si orang ini juga.
2: Betul, berpengaruh.
3: Berpengaruh sebenarnya juga, makanya ya itu yang paling ditakutkan di Minahasa itu hukuman-hukuman sosial yang ditetapkan menurut kesepakatan musyawarah oleh tetua-tetua adat atau tetua-tetua kampung di kampung itu.
2: Oke, saya tambahkan sedikit Bang Joy ya.
1: Boleh.
2: Ini saya kan pernah turun ke Waruga di Minahasa, pernah dengar dong ya, Waruga di Minahasa. Di sana hukum tua setempat bilang kalau misalkan ada seseorang yang berniat jahat masuk ke daerah itu, Waruga itu, dia bisa tidak bisa keluar dari desa tersebut. Dia hanya terputar-putar di tempat sampai akhirnya ketahuan, oh kamu ada niat jahat seperti itu. Itu salah satu sanksi secara adat spiritual yang secara apa ya, kita tidak bisa percaya tapi masyarakat di sana sering melihat seperti itu, begitu.
1: Okay. Iya, itu ya apa kalau misalnya punya niat buat tebang pohon sembarangan kayak gitu ya,
2: mau mencuri
1: itu ada itu ya akan diterima ya sanksi spiritual seperti itu ya.
2: Iya.
1: Bisa dibilang gitu ya. Siap nih. Kak Joyce di sini juga ada pesan WhatsApp lagi yang masuk nih di WhatsApp kita. Ini ada dengan Bang Riki di Jelambar yang mau nanya untuk Kak Gerard, bagaimana nilai-nilai budaya mengajarkan masyarakat untuk menghargai alam itu seperti apa, katanya gitu. Dan gimana nih kalau dari pengalaman Bang Gerard atau Kak Gerard ini sebagai pegiat budaya, budaya apa nih yang paling kuat untuk mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan gitu.
3: Untuk pertanyaan pertama mohon maaf ya pemirsa dan pendengar, ini bukan maksud untuk membawa suatu agama tertentu ya, tapi memang faktanya itu dibiasakan mayoritas Kristen. Nah kalau
2: makanya sesudah Agustus penurunan bendera kita langsung masalah.
3: Kalau dalam sistem cara orang Minahasa zaman dulu berpikir manusia itu bukan lebih tinggi dari alam. Tapi misalkan kalau kita lihat, misalkan kita punya jam dinding di ruangan kita itu, misalkan kan jam itu kan ada 1-12 itu kan. Itu manusia itu bukan berada di depan dan di belakang, tapi manusia itu mungkin angka 1, angka 6, angka 8 bersama para pepohonan, para rumput, para semut dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika di bawahnya agama-agama yang saat ini berkembang di Minahasa itu muncul satu pola pemikiran baru bahwa manusia itu yang paling tinggi, yang berada di atas alam lah dalam tanda kutip. Dan menurut saya pribadi itu sebenarnya orang harus tanggapi secara bijak. Kalau misalkan orang itu merasa orang itu bagian dari alam dan orang itu adalah makhluk yang paling mulia dan berakal, harusnya orang manfaatkan dong ini otaknya. Kalau orang belum pakai otak dan
2: pakai hikmat
3: ini untuk merawat alam. Jangan merasa kalau orang lebih tinggi ini dari alam sehingga bebas aja ini orang mau potong pohon, orang mau bakar lahan, ini terserah ini. Itu kan maksudnya, itu juga salah satu nilai budaya sudah bergeser dan semakin redup, karena orang sekarang itu semakin ego. Semakin tidak peduli lagi, semakin ego. Dan kembali lagi tadi yang kesadaran kolektif itu kan sudah lebih menurun.
2: Okay. Jadi itu dia cara menghargai seperti itu. Harusnya kita pakai hikmat untuk menghargai alam, agar alam juga balik menghargai kita, seperti itu Bang Jo.
1: Apalagi kalau rusak di, ya.
2: Iya, kalau di Sulawesi Utara kan puji Tuhan kita belum ada daerah yang kekurangan air karena berkelimpahan kalau air bersih di sini, seperti itu.
1: Iya. Ya kita harus bersyukur ya apa yang ada di alam ini, dan juga kita dengan rasa syukurnya adalah menjaganya biar nggak dirusak-rusak gitu ya. Kak Joyce dan juga Kak Gerard ya. Apa namanya ini, kalau tadi sudah direspon juga ya, termasuk ya budaya apa yang paling kuat ya yang mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan.
3: Oh, kalau itu di ini warisan dari nenek sih ini. Jadi kalau nenek dulu mengajarkan satu lembar daun yang diambil itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi misalkan ketika orang mau bersih-bersih halaman tuh, nenek itu tidak pernah mau bilang ini bunga, ini sayur, ini rumput. Dia cuma bilang udah yang kamu menurut kamu itu bukan dan harus dicabut, ya sudah cabut aja. Tapi bertanggung jawabnya itu setelah kerja itu. Nah, teringat itu satu kali kita ambil ternyata itu sayur itu kan. Akhirnya nenek bilang, ini kenapa dicabut ini? Ini kan sayur, kenapa nggak cabut? Bang, oh kan kita nintau. Akhirnya di dalam fase itu, kita ingat tapi nenek itu dia cuma tertawa secara sinis. Itu tembang. Ya mungkin anak-anak waktu itu kan terpikir tuh, Oma ini siapa ini kan? Terus kan minta apa-apa, masa salah pun harus di...
2: Kasih tahu sebenarnya.
3: Iya, kasih tahu kan. Tapi ternyata yang kita akhirnya ketika kita dewasa ini kita belajar bahwa dari kecil itu ternyata kita sudah ditanamkan dua hal ternyata. Mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan untuk mencari tahu sebelum melakukan sesuatu. Sehingga, maksudnya seperti contoh tadi kan, harusnya kalau ketika kita sedang disupervisi dalam bekerja rodi anak-anak itu. Kita tanyakan, ini rumput, ini sayur, ini apa. Tapi kan orang, ketika orang itu tidak ada komunikasi untuk mencari tahu itu, terjadilah kesalahan. Nah, kalau orang mau relevansikan dengan saat ini yang terjadi di Indonesia, khususnya di Sulut dan semakin banyak kebakaran, ketika orang itu, orang bicara komunikasi dengan orang itu untuk mengingatkan dia, untuk tidak bakarlah, untuk mengingatkan dia jangan buang puntung rokok sembarangan itu gagal atau tidak tepat. Ya semuanya itu cuma, ibarat kalau orang adunan itu cuma melentik. Cuma masuk telinga kiri, keluar lagi telinga kiri. Kalau misalkan masuk telinga kiri, keluar kanan itu kan ada yang nyangkut sedikit-sedikit. Gitu.
2: Oh iya. Nah, kalau ini begitu masuk, keluar lagi. Nggak ada transit.
3: Sehingga menurut kita itu salah satu budaya yang perlu ditanamkan itu bagaimana orang itu bisa berkomunikasi secara efektif kepada orang-orang itu. Untuk membangun ini kesadaran kolektif tadi itu.
2: Iya, jadi pada intinya kalau menghargai budaya itu, saya pikir sama semua senusantara ya. Bagaimana kita menghargai budaya agar ya seperti tadi yang dijelaskan Kak Gerard. Seperti misalnya Bang Jo, singkat saja. Dari dulu kan kita diajarkan oleh orang tua, oma, opa. Jangan maksudnya kalau ambil nasi itu harus dihabiskan. Betul. Kalau tidak dihabiskan nasi bisa nangis. Setelah kita dewasa kita jadi tahu bahwa ternyata cari beli beras itu susah loh. Jadi jangan biarkan nasi itu membusuk begitu saja, mubasir, tapi harus dihabiskan kalau sudah berani kita ambil, seperti itu.
1: Oke, betul. Ya biar nanti apa namanya? Ya macam-macam sih ajarannya ya untuk nasi supaya dihabisin, satu supaya apa namanya menghargai makanan.
2: Betul.
1: Ya, terus juga
2: jangan food waste.
1: Betul, terus juga kita lihat lagi saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa menikmati apa yang kita nikmati gitu kan ya. Betul. Rasa bersyukur. Betul. Juga kayak gitu. Betul. Ya. Sudah terjawab ya Bang Riki ya untuk pertanyaannya di siang hari ini ya.
2: Jelambar BTW Jelambar di mana ya?
1: Jelambar itu di Grogol dekat dekat sini. dekat RRI sih.
2: Oh begitu.
1: Iya, wilayah di Jakarta Barat masuknya. Oh, ya. Kalau kita kan
2: ya, buat yang
1: kita kan Jakarta Pusat nih di Monas gitu.
2: Oke, baik.
1: Gitu Kak Jawi. Nanti kalau kapan-kapan ke Jakarta kita jadi tour guide deh.
2: Sering sih ke sana.
1: Oh iya.
2: Ke Diklat.
1: Oh, ke Diklat. Iya, siap. Dan ntar kapan-kapan main kemari ya.
2: Siap.
1: Iya, Kak Jawi, ini kayaknya kita sudah masuk di menit 55, sudah bisa kita masuk ke closing statement nih kayaknya ya Kak Joyce ya. Karena waktu nih yang harus memisahkan kita, bukan ayah yang pengen gitu.
2: Iya, tapi waktu yang membatasi.
1: Betul.
2: Ya. Oke, kita harus berakhir sebelum jam 14.15 waktu Indonesia Tengah. Oke, Kak Gerard, mungkin yang terakhir singkat saja, alam yang lestari membutuhkan teknologi, kebijakan, tetapi juga membutuhkan manusia yang memiliki budaya. Ini seperti apa? Kak Gerard bisa menjelaskan sekaligus sebagai closing statement.
3: Singkat saja mungkin kalau closing statement, namanya teknologi itu pasti membutuhkan manusia untuk mengoperasi dan menguasai. Semuanya itu akan kembali pada manusia. Kalau orang merasa orang itu kembali berasal dari alam, perlakukanlah orang itu menjadi sebagai suatu pohon, sebagai suatu binatang yang orang lihat. Ketika orang merasa orang itu mirip dengan orang, orang juga akan berempati dan orang juga akan merasa bahwa orang juga punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga ini makhluk-makhluk
2: ciptaan. Itu juga nyawa, punya nyawa
1: ya. Siap, kita saling menghargai sesama makhluk ciptaan Tuhan ya, Bang Gerard, Kak Gerard ya. Karena kan alam juga kan ciptaan Tuhan gitu. Betul. Hewan pun juga sama. Jadi kita harus saling menghargai ya apapun
2: kita
1: itu.
2: Kita saling terikat begitu ya. Kita tergantung sama mereka, mereka tergantung sama kita.
1: Betul, itu dia.
3: Kita punya pikiran.
2: Iya, kita kelebihan kita di hikmat
1: dan punya akal, itu dia.
2: Iya. Ya.
1: Siap, Kak Gera, terima kasih untuk ceritain di siang hari ini, dan juga Kak Joyce untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang semuanya. Iya, pemirsa RNA dan juga pendengar Perempat, itu tadi ya obrolan kita di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini. Kudu gantian juga nih kita sama program lainnya di Radio Visual RNet. Jadi ayo pamit dari Radio Visual RNet, tapi masih ada di siaran terestrial 92.8 Perempat FM Jakarta dan sekitarnya di Jakarta Punya Cerita. Ayo jadi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang,

Abang Pa, Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdiyat, mendorong kebijakan berkelanjutan untuk memperkuat literasi, numerasi, dan pendekatan STEM dalam transformasi pendidikan. Hal tersebut sampaikan terkait langkah Kemendikdasmen dalam memperkuat praktik transformasi pendidikan berbasis literasi numerasi. Ia juga menilai program pendidikan harus berkonsisten dijalankan, dievaluasi dan juga diperbaiki agar tidak berhenti sebagai wacana, dan ditekankan untuk penguatan kapasitas guru dan pemerataan akses teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyatakan pameran Filateli menjadi media edukasi sejarah dan budaya bangsa saat membuka Sriwijaya Filateli Exhibition di Palembang, Sumatera Selatan kemarin. Menurutnya, perangko, kartu pos, dan memorabilitas merekam perjalanan sejarah, tokoh, peristiwa, serta identitas bangsa. Pameran tersebut diikuti filatelis dari 11 provinsi di Indonesia serta sejumlah negara termasuk Singapura, Malaysia, dan India. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Eh, buang di mana plastik ini? Buang di sini saja.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sampai subuh Sarah. Request dari Dedi Dangdut di sini. Mangepe Dedi Dangdut. Setiap hari di Pro 4 RRI Bali pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dedi Dangdut favorit Komio.

0: Dadi Dangdut.
1: Bang Epe Dadi Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tanpa Sanggani.
1: Suara Budaya Tanpa Sanggani.
0: Komyu sedang mendengarkan lagu-lagu enak. Di Pro 4 RRI Palu. Suara Budaya Tanpa Sanggani.

0: Sampai subuh sararaku pura-pura, terima kasih mulai sampai titu hingena. Komi udah nantalingai siaran kami di program Ampair Palu. Yaku lido aga saitoku naria Bung Arnold Benson Ombu.
1: Iya, Ombu. Selamat sore.
0: Sore Ombu, sehat.
1: Ya, sehat alhamdulillah.
0: Oke, minggu lalu anu ya agak kurang bagus kondisi.
1: Iya, betul.
0: Sebagai itu kadang-kadang ini iya, apa cuaca namanya? Juga. Cuaca mempengaruhi kita juga.
1: Iya.
0: Maka yang terpenting itu sampai susah apalagi panas-panas begini ini.
1: Iya.
0: Jangan kau memang paksa diri mau keluar di luar ruangan.
1: Betul.
0: Kalau cuma bisa anu jo, ba duduk jo di bangkai di ruang tamu kah di mana kah?
1: Iya.
0: Kalau turun di studio memang tiap apa karena pakai AC jadi mesti dingin-dingin ruang. Karena peralatan iya. Juga tuh bukan cuma manusia, betul. Peralatan itu penting.
1: Iya.
0: Supaya dia stabil. Siang ini torang buat teman komiu leh.
1: Yeah.
0: Sambil juga nanti komiu request dari dangdut favorit. Yeah. Silakan ke 421621 atau ke 0811456038 75. Dari tadi sobat teriak-teriak yang ini anu telepon.
1: Iya. Yeah.
0: Mangepe dari dangdut. Halo.
1: Iya, yeah. Halo.
0: Nanti siapa le? Siapa? Eh paru lo, evana kodiga kasur nih pe. Antisema, antisema. Oh salam, salam anti rindu di RRI. Salam bangga, mangi pe dari sema mangi salam. Is Dahlia apa tuh le? Ranting yang kering, pakabelo le, ma papu. Cuman hati-hati jangan sampai terjadi kebakaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati kau membakar-bakar. Jangan sampai membakar-bakar kau mau tunjuk-tunjuk itu tidak dikontrol. Tapi sebenarnya pemerintah sudah tidak merekomendasikan kau membakar-bakar. Ya.
1: Iya.
0: Apalagi di Kota Palu itu dilarang sekali. Karena ya begitu.
1: Ini musim panas jadi.
0: Musim panas dan tidak bagus untuk kesehatan dan untuk lingkungan. Ada Diana Balumpewa, ini luar biasa ini Diana. Diana, Mbak mau Diana? Diana?
2: Halo.
0: Iya.
1: Suaranya
0: sudah ada Diana?
2: Iya, sudah ada suaranya penyiar ini.
0: Nih perlu.
1: Iya. Tunggu dulu. Kalau suaranya sudah kedengaran ini.
0: Siaran suaranya Diana sudah ada, cuman trompet suara dia tidak dengar.
2: Halo.
1: Iya.
0: Bang Epe dari Dangdut.
2: Ya, sedang tersejati, Le.
0: Ah, ini sudah dengar, ya.
1: Oke.
0: Diana, apa kabar?
2: Sehat-sehat. Berkupang, tetap semangat, Bung Jojo.
0: Masya Allah. Mau dengar lagu siapa, Kumi, Le?
2: Lagunya Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Cinta, ya?
2: Iya.
0: Lagunya siapa itu Pengadilan Cinta? Lagunya siapa itu Diana?
2: Temannya Bung Jojo.
0: Iya. Nih baru dari siapa yang Pengadilan Cinta itu?
2: Oh,
0: oke, okay. Baiklah kita carilah sebentar. Ya sabar, mau sabar, ada mau rayong ini?
2: Makasih.
0: Iya, sama-sama. Kita ke pendengar selanjutnya silakan di ada Bung Mahendra di Lowok.
3: Halo.
0: Mangepe dari Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya, Om Bu dan ada Om Jojo.
3: Bersama Bung Jojo sama
0: Om Bu.
3: Om Bu siap selalu ya.
0: Iya, yeah, amin. Bagaimana lu? Panas ini hari lu juga?
3: Kalau malam hujan, kalau siang panas.
0: Panasnya. Oh, sehujan di sana? Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Baik.
3: Ada, kalau malam hujan, kalau siang panas. Insyaallah Palu sebentar sudah dikirim ke situ hujan.
0: Amin, amin, amin. Kalau Palu sebenarnya beberapa waktu lalu sehujan juga. Cuman kalau bilang manggerentex. Masih hujan-hujan sadiki.
3: Pokoknya mudah-mudahan semua ini hujan.
0: Iya, yeah, amin, amin. Supaya ini tanaman subur kembali, ada yang sumeringis-meringis kepanasan. Seberapa bulan teh disiram hujan.
3: Itulah. Jadi, Bung Jojo dan yeah. Omu kita mau dengar lagu ini.
0: Lagunya siapa, Le?
3: Hah? Dokter Cinta.
0: Dokter Cinta, sama apa lagu itu?
3: Pokoknya kamu nanti yang style di situ.
0: Oke.
3: Okay. Ya, lagu ini buat Diana ya.
0: Oh si, waduh Diana nih ada pesenggol ya Diana. Oke. Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya. Sama.
0: So ada 3 penelpon. Torang cukupkan di 3 orang dulu. Nanti torang sebentar balik ulang dengan itu request. Kita memulai dulu dengan lagu yang diminta oleh Bung Salam. Bung Salam Hamairi Bangga. Tadi beliau minta lagunya Iis Dahlia. Iis Dahlia mana tadi? Iis dan Iis. Feedback dia. Dia demo terlalu kencang. Demo sedikit-sedikit. Jangan terlalu kencang Jojo. Kasih pelan-pelan sedikit. Iis Dahlia ranting apa tadi? Ranting yang kering. Kalau ranting yang kering, boleh dianu, no, dipangkas-pangkas itu. Bikin-bikin jadi anu kayu bakar. Ranting yang kering. Setelahnya nanti setelah ranting yang kering akan ada requestnya Diana dan setelah itu baru kita terima penelpon berikutnya. Jadi Vesia sampai subuh sararaku pura-pura tempon talingai program Amper Palu. Komuri Luwuk, Komuri Poso, Komuri Ampana, Komuri Toli-Toli, Komuri Buol di mana saja di 13 kabupaten kota ini. Apalagi Kota Palu yang aduh semuringi panas betul ini. Jadi silakan nih di 421. Tapi saya sarankan ke ini Jo 08114560387 5. Lebih enak terus mendengar. Kalau di 421 itu kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil, setengah maju terus mendengar apa yang dibilang. Nanti mau dikasih anu bye-bye baru dapat dengar bagus. Tapi tidak apa-apa kalau memang cuma fasilitas itu yang bisa kamu anu kamu dapat ya, tidak apa-apa. Langsung ke situ. Torang langsung ke lagu ya. Iis Dahlia, ranting yang kering.

0: Dan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tam pasang gani.
1: Suara budaya tam pasang gani.
2: Sampai subuh sararan. Mangepe dari dangdut sekarang pindah tanya.
3: Sekarang pindah tanya.

0: Subuh Selera. Request dari Dedi Dangdut di sini. Mengepe Dedi Dangdut.
1: Mengepe Dedi Dangdut.
0: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dedi Dangdut favorit Komio. Klasik maupun baru.

0: Dadi Dangdut.
1: Bang Ete, Dadi Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu, 97,5 FM, Suara Budaya Tanpa Sanggani.
1: Suara Budaya Tanpa Sanggani.
2: Dan torang kembali lagi di Mangi Peda di Dangdut.
3: Iya.
2: Sekarang sudah lebih 30 menit dari pukul 15 sore hari ini. Selamat sore saja buat Komiu yang baru saja mendengarkan siaran kami. Komiu yang lagi dalam perjalanan. Komiu dari Dalah itu sambil mungkin Komiu ri oto atau ri motor, ane ri motor nom pake headset.
3: Headset.
2: Ya. Ataupun nom pake headset khusus ha itu. An mama lara no pasangana. Nama lana Richard Nichas Chas besi ya.
3: Iya.
2: Kemudian yang di oto di di mobil kah?
3: Yang lagi mobile.
2: Lagi mobile yang mungkin lagi dalam perjalanan meninggalkan Kota Palu atau semua deka-deka masuk Kota Palu, iya. Yang dari luar Kota Palu masuk Kota Palu. Selamat menikmati perjalanan, selamat datang di Kota Palu, selamat juga perjalanan Anda semoga menyenangkan keluar dari Kota Palu.
3: Iya.
2: Ya, kamu yang terjebak macet bersabarlah karena tiba-tiba ini mati lampu Om Bu.
3: Iya.
2: Di lampu merah itu di traffic light sering begitu.
3: Iya.
2: Saya kapan waktu pulang itu, kalau tidak sabar, aduh tidak bisa jalan itu apa-apa.
3: Iya, soalnya semua buru-buru.
2: Semua semua mau cepat. Jadi Pak Polisi, Om Polisi, Tante Polisi,
3: iya.
2: Mungkin boleh di apa namanya di kontrol. Ini dikontrol tuh jalan-jalan yang
3: mati lampu.
2: Tiba-tiba mati lampu itu dikontrol. Itu yang sering itu di mana ini di antara Muhammad Yamin, Dewi Sartika, kemudian
3: iya.
2: Mau ke atas itu apa Arif Rahman ya, yang mau ke bandara itu,
3: iya.
2: Dan yang ke bawah itu Basuki Rahmat. Itu sering sekali terjadi. Jadi orang kalau mau klakson, mau klakson bagaimana kalau ditiba geser?
3: Iya.
2: Jadi semua mesti sabar. Akhirnya untung ada juga bapak-bapak yang dia naik motor kesian, dia berhenti tengah jalan, kalau dia atur itu anu, dia atur itu lalu lintas. Luar biasa kan jalan-jalan apa orang begitu, karena mungkin dia sakitnya peduli itu,
3: iya.
2: Dia bawa urus itu. Jadi ini. Mana kami ya, Mbak Pura kami sampai sebesar arah. Mau sabar kami yang di traffic lights tiba-tiba nama tipe window.
3: Iya.
2: Mengepe dari dangdut.
3: Iya, Pak.
4: Satu dangdut bersejati, Le.
2: Ya. Dan terus sejati udah kelima, Le, Ante Sema.
4: Ante Adin, Le.
2: Adin Pantai Timur, Palasa.
4: Iya.
2: Silakan Bung Adin Palasa dari Sema, Le.
4: Dari Sema, lagunya Joni Iskandar.
2: Joni Iskandar?
3: Iya.
4: Secangkir kopi pahit.
3: Secangkir kopi pahit.
2: Agak nemo secangkir tule.
3: Berarti tidak pakai gula.
2: Bar arti aduh, mandasa secangkir tule. Ane biasa kan agak nom pakai nuan itu sloki sloki tuh.
4: Lelo palasa le, anuku. Andusia pemini
2: le, Joni Iskandar secangkir kopi. Eh?
4: Iya. Tapi le dari palasa kuleri Tomini Ambesia.
2: Oh Tomini Ambesia.
3: Ambesia.
2: Tomini Ambesia.
3: Kampungnya itu almarhum Pak Wahid.
2: Iya almarhum Pak Wahid. Iya di Ambesia. Deng siapa lagi satu almarhum juga?
3: Pak Kifli.
2: Pak Kifli Zulkifli. Iya. Itu dua senior mantan pegawai RRI. Kalau yang Pak Anu satu dia pensiun ya. Pensiun. Kemudian kalau Pak Zul itu dia pindah ya.
3: Pindah dari Palu ke
2: area sana. Parigi Motong di tempatnya dekat di areanya dia no.
4: Oh, kalau Pak Zul di Palasa kayaknya Pak Zul.
2: Iya, Pak Zul Palasa ya?
3: Iya.
2: Cocok.
4: Okay, terima kasih banyak. Okay.
2: Baik, terima kasih Bung Adin. Waalaikumsalam iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu pendengar kita yang cukup jauh juga. Kalau ada Pak, kalau di Luk tadi ada Pak Mahendra. Nah,
3: iya.
2: Kalau di Pantai Timur itu di Parigi Motong, khususnya daerah pesisir kasana itu, kasana-kasana dia itu.
3: Iya.
2: Daerah anu dia itu, daerah Tomini, Ambesia.
3: Ambesia.
2: Ambesia ini tampaknya ikan.
3: Iya. Tampaknya kita lalu ikan. Kesana itu.
2: Betul.
3: Putar-putar film dulu ya.
2: Iya.
3: Ikannya warna merah terus, warnanya warna merah semua.
2: Ikan batu kok?
3: Ikan batu.
2: Mana? Oh, masih ada. Keadaan 7383. Mangepe dari Dangdut.
3: Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ante Sema Riumba.
5: Aku Dangdut Sejati, Le.
2: Ante Sema, Le, Dangdut Sejati.
5: Ante, Bung Joni Jalan Jati, Jojo.
2: Joni Jalan Jati.
5: Iya.
3: Baru kedengaran, Bung Joni.
2: Hah?
5: Dekat temannya sebelah.
3: Iya,
2: Ombu. Ante Ombu, Ombuang.
6: Oh, enak, Evan ada yang mana mah itu?
5: Om Busman, bukan.
6: Bukan, Om Bu.
3: Om Bu saja. Kalau
5: kamu kan anak kamu tuh.
6: Anak kamu anak kamu, anak kami itu. Apa kamu nasing sinang geruk ya, makanya anak kamu.
5: Siap-siap kamu
6: cocok. Alhamdulillah.
5: Iya, ya memang beda nanutnya Irma Estiana.
6: Irma
3: Estiana.
5: Estiana.
6: Estiana, no apa tadi itu? Con
5: Estiana.
6: Erviana.
5: Iya, Irma Erviana.
6: No apa tadi namanya? Iya.
5: Bang Joni.
6: Bang Joni tahu.
5: Kalau yang mana boleh Bung Joni.
3: Oh, baiknya Bang Joni.
5: Iya, kalau Bang Joni apa kan? Kalau saya langsung
6: oke, okay, baiklah. Okay. Hai Tuaga. Amin, amin, amin. Berkomi juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Jati kita kemana lagi nih? Dan hari apa? Silakan ada Ibu Hanin di Dolo. Mang Epi dari Dangdut.
7: Ya, kurang seperti ini aja.
6: Iya, silakan Ibu Hanin.
7: Lagu Jangan Tunggu Lama-Lama jadi Paramida.
6: Jangan Tunggu Lama-Lama.
3: Berarti pakai laju itu.
7: Cici Paramida.
6: Cici Paramida.
7: Selamat ya Tunggu.
6: Iya,
3: sehat.
6: Iya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan dulu penelpon.
3: Iya.
6: Kita konsentrasi ke lagu lagi dulu. Tadi masih ada lagunya Bung Mahendra yang belum terputar.
3: Iya.
6: Kita langsung ke lagunya beliau dulu. Tadi beliau minta lagunya. Bisa apa enggak nih? Dalam catatan ini judulnya Dokter Cinta.
3: Dokter.
6: Dokter Cinta. Dokter Cinta kan ada masalah ya, aku itu dadean ngene. Isi mah. Lagunya anu Om Bu, siapa? Evita Mala. Kalau tidak salah kita ya. Coba kita buktikan dulu. Untuk lebih pastinya tolong langsung cari judul lagu Tromputan. Ada juga Dokter Cinta anu Dewi Dewi, tapi yang ini bukan, ini lagu dangdut. Kalau Dewi Dewi itu proyeknya Ahmad Dhani.
3: Iya.
6: Mana dia? Bukan ngana yang mau diputar.

So tau yang mana babunyi ini? Nah ini harusnya putar. Tolong mendingan lagu dulu ya, Umbu. Oke. Okay.

0: Wiwin cintaku. Ada yang menyanyi bagi kita dong, Bu. Karena dia dapat rindu dengan DP taman. Dia sudah sengaja bilang, Wiwin cintaku. Kebetulan DP nama Wiwin. Memang Bu, kalau orang jatuh cinta itu sama udah perasa indah ya. Ada temanku bilang begini.
1: Iya.
0: Apa namanya? Bagaimana soal kalimat itu? Ada saya lupa DP kalimat. Itu terkait dengan cinta. Baik, sampai subuh saudaraku, silakan lagi coba di 421621 atau ke 081456038375. Tapi saran kami ke situ Jo, nomor yang tadi saya terakhir sebutkan. 081456038375. Dokter cintaku mengepi dari dangdut.
2: Ya, aku dangdutor sejati loh.
1: Iya, ini dari
0: mana Antisema?
2: Dari Bandung Bung Jojo bersama Om Bu yang ganteng. Yeah.
0: Antisema hi.
2: Ante Kadri.
0: Oh, Kadri.
1: Kadri di Bandung.
2: Iya, Bandung,
1: Bangga dekat gunung.
2: Iya, jadi lagunya Dasi dan Gincu.
0: Dasi
1: dan Gincu.
0: Dan Gincu ya.
2: Dan Gincu, dasinya sama Om Bu sama Bung Jojo.
1: Iya.
0: Oke lah.
2: Iya. Oke, makasih selalu berdua.
0: Yeah. Amin. Komio juga sehat-sehat.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bandung kita ke Jakarta, Jalan Kartini atas. 421621. Ini ada Tante Yanti. Tante Yanti, halo.
1: Halo.
0: Mangepi dari dangdut.
1: Halo.
0: Oh, belum. Belum terangkat. Kira sudah terangkat.
1: Iya.
0: Tante Yanti, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangepi dari dangdut. Mantap.
1: Panas-panas ini.
3: Apa kabar Om Jojo?
0: Alhamdulillah baik. Bagaimana karibat di Pantai Barat? Pantai Barat kum ya toh?
3: Iya, Pantai Barat mah jam makan durian.
1: Sumari. Aduh.
0: Sumari, aduh itu.
3: Salam dari Pompidou kum.
1: Oh, iya. Salam balik
3: buat Bang Jojo. Ada salam dari Kampung Pompidou.
1: Katanya makan durian di sana, Pak Jojo.
0: Oh, makan durian, iya. Hasrat hati ingin memakan durian, tapi mau ke sana itu lagi.
3: Apa daya, nanti dah darah atau kolesterol. Kalau punya cerita boleh.
1: Judulnya apa itu?
3: Si kecil.
1: Si kecil.
3: Iya, lagunya
0: Rita
3: Sugiarto,
0: Si Kecil. Rita Sugiarto ya? Oke. Oke, Popea. Oh iya, Om Bu.
1: Oke, salam balik.
3: Salam sehat buat kami berdua.
0: Amin. Om Bu bilang salam dengan ikan batu.
1: Ikan batu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ikan batu, Om Bu, dan kita nyanabat menyembat tolak.
1: Oh betul.
3: Iya, tinggi di Marantale tuh hari Sabtu Marjan.
0: Marantale.
3: Ada yang kangen dari Marantale makan ikan batu dan makan sagu daun cepat ya.
0: Oke.
3: Oke, makasih.
0: Iya, sama-sama. 0811456038375 Naria Mangge Iswan Badri. Hamairi Kafatuna Tanamudini. Pokoknya kurang lebih. Mangepe dari dangdut.
4: Iya, aku dangdutor sejati.
0: Ya. Silakan Pak Iswan.
4: Dengan siapa?
0: Ombu.
1: Iya, sama saja.
4: Iya, salam kenal ini.
1: Iya, salam paling. Pak Iswan.
4: Sehat selalu, kami berdua.
0: Amin. Kami juga sehat.
4: Alhamdulillah, doanya itu.
0: Ya, aku aneh kita gambar mirip handphone hi Eva Anu. Eva Sema.
4: Iya.
0: Calon presiden Saudi ya. Gayanya ini Eva Anis Anis Baswedan.
4: Baswedan.
0: Iya. Nikita aku hi.
4: Dorong. Bes yo mami to kai lima paten.
0: Lena paten ya anu kananang ena nilikun. Ya
4: ya. Ya yo terima
0: kasih. Nah salam panggil ta.
4: Iya.
0: Nemo iya anu Anis Baswedan.
4: Iya. Oke lah. Semoga.
0: Silakan.
4: Tersejati.
1: Iya.
4: Lagu ya, Caca Handika Hai.
0: Apa itu? Angka 1, angka 2?
4: Sebelum terlanjur.
0: Caca Handika sebelum terlanjur, terlanjur
4: ah? Apa namanya mah itu di dia sebut di dalam.
0: Iya.
1: Ada bisikan berarti.
0: Nah, curiga ngene ya aku di samping kami ngene mah itu anu kile-kile warna ngene. Ah. Sebelum terlanjur ya?
4: Iya.
0: Oke, Pang. Pope ya, kamu rai lur. Eh,
4: tuai Jojo
0: bilasa.
4: Iya. Ante iya, Ibu, kabilasa Ibu. Iya. Parno. Oke.
1: Oke.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon terakhir kita terima dulu di sesi yang ini.
1: Ya, halo.
0: Sebelum terlalu ke lagu. Ada Haja Sarina Mairi Merpati. Assalamualaikum.
5: Halo. Waalaikumsalam.
0: Mengepe dari dangdut.
5: Ya, aku dangdut terjatuh le.
0: Santap. Silakan Pak Haji.
5: Nah, Bung Jojo sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat. Nangape, nangepe suaranya nasihat mai punya. Dari saya mah Pak Haji.
5: Lagi anu Isdalia.
0: Isdalia nak apa pangane?
5: Konan ya mo.
0: Iyo, ranting yang kering. Sema.
5: Sema Ikan Nurjana.
0: Ikan Nurjana. Apa
5: judulnya? Judulnya Bagai di Sambar Petir.
0: Woi. Bagai di Sambar Petir. Ma papu kita mah anu kita mah ma bawa kita.
5: Ma papu di Biro Mar.
1: Ini masih panas ini, belum ada petir.
0: Bagai di Sambar Petir. Oke, okay. Eva okay. Janji nak bawa sambal petir.
5: Oke, okay, Bung Jojo.
0: Iya, oke. Pope ya. Iya, iya.
1: Iya, sama-sama.
0: Amin. Komi Wanisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Romyu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggah.
1: Suara budaya tanpa

0: di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tam Pasanggani.
1: Suara Budaya Tam Pasanggani.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Papa.
4: Ya, kenapa, Nak?
3: Ada tugas individu sekolah. Apa yang dimaksud dengan budaya?
4: Budaya itu norma, tata cara, segala pengetahuan, pola pikir, atau perilaku. Bisa jadi sikap yang dimiliki dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, Nak.
3: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
4: Apresiasi itu bagaimana sikap kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
0: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi. Tanamkan rasa bangga akan budaya bangsa kepada mereka.
5: Seperti serius betul komuhi leroy.
6: Sahid, evena pusing boleh enggak aku?
5: Pusing kenapa lagi?
6: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
5: Bahasa?
6: Iyo, di informasi itu dibilang begini, ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
5: Kepunahan?
6: Iya.
5: Maksudnya?
6: Sepertinya itu Sahid, bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu?
5: Betul itu juga, betul itu.
0: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
7: Di mana kamu ini?
6: Maaf, Le, lagi di sekolah saya.
7: Sekolah?
6: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
7: Oh,

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia

0: mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sampai subuh suara, request dari Dedi Dangdut di sini. Mangepe Dadi Dangdut. Setiap hari di Pro 4 RRI Bali, pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dadi Dangdut favorit Komio, klasik maupun baru.

0: Bangepe dari dangdut. Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
0: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Sampai subuh saudara aku pura-pura. Terima kasih kalau kami masih tetap terus betah dan takkan antek kami merandu ya. Kalau kami tadi sementara menanti kapan selesainya ini. Sadiki lagi.
3: Sadiki lagi.
2: Soalnya
3: masih boleh di berapa kali.
2: Masih ada boleh berapa panel pun lagi. Iya. Masih ada beberapa lagu sebenarnya juga. Kalau tadi kita sudah mainkan terakhir Dasi dan Gincu.
3: Ya.
2: Sekecil juga sudah kita mainkan. Nah, berikutnya ada Caca Handika ya dengan ya. Ika Nurjana sebentar tolong coba nanti mainkan. Silakan di 08114560375. Kita ke penelpon dulu, Om Bu.
3: Iya.
2: Iya. Mang Epe dari Dangdut.
4: Iya, aku Dangdut Tersejati nih.
2: Dangdut Tersejati dari Koriumba le.
4: Dakur Langaleso Fadil.
2: Fadil.
3: Fadil Langaleso.
4: Iya.
2: Fadil Langaleso. Dari SMA, Bung Fadil.
4: Dari Mansur Air.
2: Mansur Air mana apa tuh?
4: Air Tuban.
3: Air Tuban.
2: Nah, Mansur ya. Es Air Tuban.
4: Iya.
2: Baik, hai toga.
4: Yo yo.
2: Oke, terima kasih leh. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakangnya Bung Fadil.
3: Iya.
2: Dari ada kori rumah sangana ini, ada kori. Cibalaya, Jawa Cibalaya. Barat.
3: Okay.
2: Mang Epe dari Dangdut. Oh, belum pernah tengah kata-kata.
3: Ya, halo.
2: Mana ini? Poji Masfa. Halo, Poji Masfa.
3: Belum. Oh iya, halo.
2: Oh, Nasrun Nesua. Silakan Bung Nasrun. Komio no robot pangane. Nasrun Maninili.
5: Iya.
2: Maninili di mana Filipina eh?
3: Donggala.
2: Maninili. Oh Manila mai. Manila Filipina. Maninili Pantai Timur.
5: Kanamo itu.
2: Silakan Bung Nasrun dari Semal ya.
5: Lagunya Imam S. Arifin.
2: Sudah Imam S. Arifin. Yang lain penyanyi lain.
5: Oh, Mary Andani Dinding Pemisah.
3: Cincin pemisah.
2: Dinding pemisah.
3: Oh, dinding pemisah.
5: Iya, Mary Andani.
3: Mary Andani.
2: Dinding apa? Beton atau dinding-dindingan? Dinding triplex. Atau pitate. Mary Andani.
5: Terima kasih ya.
2: Mary Andani. Oke, okay, Popea.
5: Oke. Okay.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang berikutnya di belakang Bung
3: Nasrun.
2: Nasrun, kita coba angkat yang ini. Mang Epe dari Dangdut.
3: Halo.
2: Ante semahi. Enap. Bunda Enap porame. Is Dahlia sudah le ibu. Penyanyi tadi coba. Naria ngana? Naria Elvis Okaesi, Naria siapa pai? Elvis suka sih apa itu? Oke, ku dam koil lah. Iya, terima kasih, Leng. Kita ke Bung Arnold dulu kasih dia tadi buat telepon.
3: Oh, teleponnya. Oke.
2: Okay. Bung Arnold.
3: Halo.
6: Halo.
2: Mang Epe dari Dangdut.
3: Waalaikumsalam.
6: Lanjut request dari Dangdut Sejati.
3: Oke.
6: Okay. Nah. Jadi saya mau pilih dangdut.
3: Ah, apa tuh?
2: Lagu yang sama ya, Bung Arno.
6: Kalau ada yang bawa pembawanya Jojo, saya mau pilih. Ah. Tapi tidak ada tempat saya pilih. Ah. Gubuk Derita.
3: Oh, Gubuk Derita.
2: Gubuk Derita. Gubuk Derita yang belum direnovasi.
6: Apa?
3: Ah?
6: Gubuk.
3: Iya iya iya.
6: Kalau ada dua-dua itu memang tidak intensi saya minta jelas.
3: Oke. Okay. Terpaksa Gubuk.
2: Gubuk Derita yang belum diano, belum di no pasangan, belum direhab. Masih sebatas janji.
6: Ayo. Yang penting gubuk derita. Kita mau tinggal di gubuk derita dulu.
2: Oke, okay, baik. Popeale.
6: Oke. Okay.
2: Baik.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke lagu yang sudah di request, ada 3 penelpon terakhir. 4 malah. Kita mainkan dulu lagu yang sudah di request di sebelumnya. Ada Mangge Yano Pangane, Mangge Iswan, ya. Mangge Iswan dari Tanamudin di. Ri Papua posisi. Ya aku baru di trotoar tuh. Kita ke Caca Andika sebelum terlanjur.

0: Ombu, memang terlalu waktu kurang tinggal tersisa berapa ini? 10 menit, ya 10 menit kurang lebih lah.
1: Berarti masih ada satu penelpon ya?
0: Satu penelpon boleh turun tema. Ada Puaji Mas, Pak ini. Mang Epe dari Dangdut.
2: Assalamualaikum, Jel.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jawa Barat, Cibalaya.
1: Cibalaya.
0: Dari siapa, Puaji?
2: Eri Susan
0: apa itu?
2: Muara Kasih Bunda. Oke.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe dari Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Trimedia, silakan. Dari SEMA. Apa? Engkau bukanlah Rahwana. Oke, kuelor. Baik. Terima kasih, Le. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jadi penelpon kita terakhir.
1: Ya, berarti dua ya.
0: Dua penelpon terakhir. Sekaligus juga kita langsung pamit.
1: Oh ya, oke.
0: Saya Juju Jumba.
1: Arnold juga pamit, Ombu.
0: Kita bisa, insya Allah bisa ketemu lagi minggu depan nanti ya. Di jam ya,
1: yang sama.
0: Ya. Okay. Insya Allah sama partner yang Ombu. Yang penting nyanda saki-saki.
1: Betul, jaga kesehatan.
0: Tolong jaga kesehatan, insya Allah ya. Semua bisa
1: berjalan
0: dengan baik. Sebelumnya kita mau ke mana nih? Lagu yang sudah di request juga sebelumnya tadi ada di dinding pemisah. Ini lagu diminta oleh pendengar kita dari Maninili Hamairi Pantai Timur. Sampai situ saran aku, demikian akhir dari perjumpaan kita. Kita insya Allah bisa ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan tabe.
0: Tabe.
1: Cukup 3 lagu itu.

Karebang Pamulana. Sampai subuh saranaku. Kabupaten Morowali dikabarkan kawasan industri, kami ulangi, kawasan Indonesia Morowali Industrial Park yang berpusat di Kecamatan Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah, menampilkan kolase kebiasaan baik para karyawan untuk menunjang produktivitas saat bekerja. Sebagian dari mereka beralih menggoes sepeda sebagai sarana transportasi sekaligus menjaga kelestarian alam. Bagi sebagian orang, menjalani aktivitas berulang-ulang akan membuat merasa jenuh. Rutinitas produksi di kawasan IMIP yang terus bergulir 24 jam dan seminggu penuh kerap menimbulkan perasaan lelah dan tertekan dari para pekerja, khususnya dari antara mereka yang bekerja dengan minim aktivitas fisik, seperti yang dialami Kesia 20 tahun, seorang karyawan perempuan di divisi Chemical Analysis Department Testing Center PT Xinjian Technology Research Indonesia WTRI, salah satu perusahaan di kawasan IMIP. Kareba Kaupuna. Rektor UIN Datukarama Palu Profesor Lukman Tahir meminta 581 lulusan yang diwisuda pada wisuda ke-47 untuk membawa nilai moderasi beragama dan merawat keberagaman ketika kembali ke tengah masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Lukman ketika memberikan pesan alma mater pada wisuda sarjana magister dan doktor UIN Datukarama Palu pada Sabtu 12 September 2026. Sebanyak 581 lulusan mengikuti wisuda tersebut, terdiri atas 480 sarjana, 80 magister dan 19 doktor. Lukman mengatakan kehidupan di luar kampus akan mempertemukan para lulusan dengan masyarakat yang memiliki latar belakang agama, suku, budaya, pandangan politik dan kondisi ekonomi yang beragam. Karena itu, pengalaman hidup bersama dalam keberagaman selama berada di kampus perlu ditetapkan atau diterapkan di masyarakat. Besia Morandua Kareber Kareba Salea Tinti Sampu Papitu. Yaku Mahmudin Usman Jumbah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: nyanyi apa kecurupan lo? Jangan enak dong, lagu Dewa kek, lagu Peter Pan kek. Wah, bahaya lo.
1: Bos, gini, gua belum punya lagu sendiri. Kalau gua ngamen bawa lagu orang, tensin lah. Itu sama aja gua melegalkan diri gua membajak karya orang. Piracy is crime, tahu kagak? Ah, bahaya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
4: Dek, ayo kita duduk dulu.
3: Ayo.
4: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
3: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
4: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

pupuh berasal dari bahasa Sunda, yaitu pupuh. Merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu, patokan suara vokal dari ujung tiap bait.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pendengar, kita baru saja mendengarkan kumandang azan sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga ibadah yang kita lakukan, amal baik yang kita kerjakan hari ini dan seterusnya akan menjadi amal jariah baik di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, karena selain ini tentunya kami akan hadirkan lagu-lagu islami yang akan menemani Anda, dilanjutkan dengan zikir setelah sholat 5 waktu.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nomornya siapa ini?
2: Halo Ratna.
1: Siapa ini, Le?
2: Hama, saya ini.
1: Astaga, Iko Tano Biba. Di mana Komyu ini?
2: Di Taiwan saya ini.
1: Oh, saya kira Komyu sudah pulang, Le.
2: Belum, kasihan. Ratna, saya rindu, Le. Mau dengar lagu-lagu dari kampungnya kita.
1: Hah?
2: Dengar kabar dari kampungnya kita juga.
1: Ini Komyu, ketinggalan informasi. Komyu dengar RRI lah, kan?
2: Bukannya itu cuma bisa didengar di Indonesia saja.
1: Sekarang RRI bisa didengar di mana saja. Bukan cuma dalam negeri, luar negeri juga bisa.
2: Saya tidak tahu bagaimana caranya, kasihan.
1: Gampang saja. Komyu pakai Android, toh?
2: Iya.
1: Terus, Komyu download aplikasi RRI Play Go. Mau siaran dari RRI daerah mana, ada semua, kasihan. Bukan cuma lagu-lagu yang Komyu bisa dengar, berita juga ada.
2: Oh, begitu.
1: Dan yang lebih hebatnya lagi, Komyu tahu ada siaran visualnya, namanya RRI Net.
2: Berarti bisa dilihat itu.
1: Komyu masih ingat, Rustang?
2: Apa?
1: Yo.

0: Lagu gak wakmu lo ya. Sumpah gue wak. Nyapa tau mesti kok nesu-nesu ya.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran enggak.
0: Gak apa.
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yang ngomong-ngomong kangen.
1: Aku pengen waktu aku.
0: Eh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini budaya kita.
2: Hilir mudik kendaraan yang melintas di kota Serang, Banten, mengajak Anda menelusuri salah satu tradisi budaya masyarakat setempat. Mereka menyebutnya seni bela diri debus.
3: Aku masih belajar ini, permainan debus.
2: Debus merupakan kesenian asli masyarakat Banten yang diciptakan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dalam rangka penyebaran agama Islam dengan ekspedisi damai. Tradisi debus difokuskan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah Belanda. Apalagi di masa pemerintahannya, tengah terjadi ketegangan dengan kaum pendatang dari Eropa, terutama para pedagang Belanda yang tergabung dalam VOC. Dengan iringan tetabuhan, atraksi kekebalan tubuh didemonstrasikan sesuai dengan keinginan pemainnya. Permainan debus merupakan bentuk kesenian yang dikombinasikan dengan seni tari, seni suara, dan seni kebatinan yang bernuansa magis. Budayawan Banten, Bapak Rohandi, menuturkan bahwa dalam perkembangannya, kesenian debus dipertontonkan sebagai pelengkap upacara adat atau untuk hiburan masyarakat.
4: Debus sendiri tradisi belajar ilmu kekebalan tubuh dan kemudian berkembang menjadi tradisi tontonan karena memang Sultan sering mempertontonkan itu pada tamunya sebagai bentuk bukan sombong tetapi ini loh, kami biasa berolah tubuh, kami berupaya mengoptimalkan ciptaan Tuhan. Banten itu sebenarnya eksotik, menarik, religi, bisa mengalun juga begitu karena Banten ini ada di utara selatan.
2: Tradisi debus yang dilakukan masyarakat Banten, jika dicermati dengan seksama, maka di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai itu antara lain, kerjasama, kerja keras, dan religius. Memang, tradisi debus memerlukan keahlian dan konsentrasi tersendiri. Seni yang satu ini tidak boleh sembarangan ditiru atau dilakonkan. Yang jelas, debus Banten telah ikut mengantarkan provinsi yang masih terbilang muda ini ke deretan atas ragam budaya Nusantara.

Besok bersama aku pura-pura. Terima kasih. Sampai ditui pemil dan telingai siaran kami dari program Ambar Palu. Sampai besok saran aku, bahwa kemudian keterampilan yang terbuat dari kulit kayu yang dianyam oleh orang Behoa di Katu menjadi sesuatu yang lain, menjadi kain ya. Dan butuh kalian khusus untuk membuat kulit kayu menjadi kain maupun anyaman lainnya, karena harus lebih teliti. Tidak semua orang Katu bisa membuatnya, hanya ada beberapa orang saja. Nathan Torae, usia 46 tahun atau Papa Nii, begitu ia disapa, menurutnya di usia remaja dirinya sudah bisa membuat tenun kain terbuat dari kulit kayu maupun jenis keterampilan lainnya seperti bingka dan lainnya. Keahlian ini dia dapatkan dari sang ayah. Beberapa waktu ketika ditemui di Desa Katu, Kecamatan Lore Tengah, Kabupaten Poso, dia berharap ada perhatian pemerintah untuk mengembangkan atau pengembangan usahanya dan pemasaran. Jadi dia juga ingin membudayakan keterampilan kain kulit kayu serta bingka bagi generasi penerus di Katu. Menurutnya untuk membuat kain kulit kayu atau bingka atau bakul serta memiliki dua parang masing-masing untuk mengiris rotan dan bambu. Kalau parang yang dipakai dua, karena yang lain dipakai untuk mengiris bambu, yang lain juga dipakai untuk mengiris rotan. Ini kata dia dengan dialek Behoa. Begitupun juga dengan batu asa, dia memiliki dua. Tujuannya untuk mengasah parang untuk mempermudah pekerjaannya. Dua batu asa yang dipakai kalau mengambil kulit kayu, rotan, bambu di hutan bisa dibawa karena kecil ukurannya, sambung dia. Sementara bingka sering digunakan dalam acara resmi. Jadi tidak heran jika nikah adat bingka sebagai tempat menyajikan makanan khas. Selain bingka, orang Katu juga memiliki keahlian membuat tikar dari pandan hutan. Tikar lokal ini seringkali dijumpai di acara adat seperti belum lama ini di salah satu pesta nikah adat yang menggunakan tikar dan berbahan baku dari alam ini. Ada juga kain kulit kayu menjadi keterampilan orang Katu, kain kulit kayu yang digunakan untuk pengikat kepala atau siga. Ini sampai saudaraku, sebuah kekayaan budaya yang masih terus terjaga di Behoa, tepatnya di Desa Katu. Kain kulit kayu dan keterampilan orang Behoa. Sampai saudaraku, semoga ingin menjadi perhatian buat kita semuanya. Apapun yang menjadi kearifan leluhur kita, Anda aman rajagai, karena itu adalah sebuah identitas yang kemudian orang ketika mengingat itu langsung teringat dengan budaya kita sendiri. Besia. Aneledo kita membajagai sama papai. Jadi semua itu berpulang kepada kita semuanya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai sebuah saran aku, memang kalau ingat bulan September, kita ingat sebuah bencana besar yang terjadi di daerah kita, dan itu cukup menarik perhatian bukan hanya dunia, bukan hanya secara nasional, tapi bahkan dunia. Berbagai sumbangan keprihatinan orang kepada daerah kita itu cukup luar biasa ya. Dan kita kemudian juga, selain dari dunia musik misalnya, ada teman-teman yang kemudian menyumbangkan pikiran mereka support mereka lewat lagu seperti yang kita barusan dengar tadi. Itu salah satu bentuk support dari sesama musisi ya. Sampai sebuah saran aku pura, bicara tentang keberagaman kebudayaan, keberagaman wisata, itu Indonesia memang ada pengaruh aku sehingga ada lawan. Saya ingin ajak Komio tadi

0: 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya, siapa ini?
1: Halo Ratna.
0: Siapa ini, Le?
1: Mama, saya ini.
0: Astaga, ikota Nobiba. Di mana Komyu ini?
1: Di Taiwan saya ini.
0: Oh, saya kira Komyu sudah pulang, Le.
1: Belum, kasihan. Ratna, saya rindu, Le. Mau dengar lagu-lagu dari kampungnya kita.
0: Hah?
1: Dengar kabar dari kampungnya kita juga.
0: Ini Komyu, ketinggalan informasi. Komyu dengar RRI lah, kan?
1: Bukannya itu cuma bisa didengar di Indonesia saja.
0: Sekarang RRI bisa didengar di mana saja. Bukan cuma dalam negeri, luar negeri juga bisa.
1: Saya tidak tahu bagaimana caranya, kasihan.
0: Gampang saja. Komyu pakai Android, toh?
1: Iya.
0: Terus, Komyu download aplikasi RRI Play Go. Mau siaran dari RRI daerah mana, ada semua, kasihan. Bukan cuma lagu-lagu yang Komyu bisa dengar, berita juga ada.
1: Oh, begitu.
0: Dan yang lebih hebatnya lagi, Komyu tahu ada siaran visualnya. Namanya RRI Net.
1: Berarti bisa dilihat itu.
0: Komyu masih ingat terus, tau?
1: Apa?

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong enggak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok enggak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Enggak tahu.
0: Narkoba?
1: Enggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Enggak tahu.
2: Enggak tahu, enggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan enggak tahu, enggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: como comienzan mis sueños con tu aire, Ibena cara na bali songu masaro ke pake tembah ta motore batuana ane bahasa toke li komi ane to pune komi mone komi ane komi to potorai ya motorai komi ane komi to potorai ya motorai komi komi to puado ya muado komi de
1: ane komi to puija ya muija
0: kagua nguna tu mau bersiap ke bahasa tahun gak bisa bingkar deh manggale lo bahasa tahun dinjani tetep ketua nguna ne maya menjadi tukai heli buah maga tevai kule kemai ketegai dan pesanggani gani bahasa tukai heli bahasa tentu ata anu numpa ketuh kita sampai nadai na bete bi wamu kule

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalimantan Selatan memiliki berbagai kesenian tari tradisional yang unik. Salah satu tarian tradisional yang terkenal adalah Tari Rada Prahayu. Tari Rada Prahayu adalah kesenian klasik dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tarian ini merupakan salah satu tarian untuk penyambutan tamu sebagai tanda penghormatan. Nama Tari Rada Prahayu diambil dari kata radap atau beradab. Adab yang berarti bersama-sama atau berkelompok. Sedangkan Rahayu berarti kebahagiaan atau kemakmuran. Tarian ini awalnya merupakan salah satu tarian yang bersifat ritual bagi masyarakat Banjarmasin. Tarian ini merupakan tarian penolak bala untuk meminta keselamatan dari segala mara bahaya. Tari Rada Prahayu awalnya hanya ditampilkan dalam acara adat seperti perkawinan, kehamilan, kelahiran, dan juga kematian. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini tidak hanya untuk acara ritual saja, namun juga sebagai hiburan masyarakat.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.

0: Cerebasalea, Tinti, 20, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, sampai subuh sararah sedikitnya 6 pekerja menuntut pembayaran upah atas pekerjaan koperasi Desa Merah Putih di Desa Bobo, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Keenamnya tak menerima upah penyelesaian pembangunan koperasi Desa Merah Putih senilai 23 juta. Ironisnya, keenam pekerja asal Jawa Timur itu sempat terlantar di Desa Bobo selama 3 pekan hingga dipulangkan Polda Sulteng dengan bantuan pemerintah Kota Palu. Dalam pesannya, Abdul menuding upah para pekerja digelapkan mandor bersama Sukanto. Sukanto merupakan warta Petobo Palu yang kabarnya bekerja sebagai mandor di perusahaan tambang Poboya.

Gang Utama DPRD Donggala, Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa pada Senin 14 September 2026. Sidang tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Donggala Muhammad Yasin Lataka, turut hadir Sekretaris Daerah Rustam Effendi, para asisten setda, staf ahli bupati, dan jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD. Sampai subuh sarara, Vesiamu Karibas Aleatinti, Ruapuluh, Hanteyaku, Lili Lestari.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya? Amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, Butuh kemana, Butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sampai subuh sahararaku dimanapun Komio berada. Kalau tadi Komio ditemani rekan Jojo, saya Lili Lestari akan menemani Komio sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan kita di malam hari ini ada di acara request lagu Nusantara edisi hari Senin tanggal 14 September 2026. Dan akan menemani Komio sampai di pukul 9.21 waktu Indonesia Tengah. Oke lah, kalau begitu Komio yang mau bergabung silakan, saya menantikan atensinya di 0811-4560-3875 atau di 421-621. Langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request dangdut Nusantara bersama Lilian cantik yang baik hati.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Asa dengan orang Bandung, Mbak Wem, Mbak Lili.
0: Oh, Bung Aslam.
1: Dengan salam. Bukan, Bung Aslam. Sama salam, Mbak Lili.
0: Maafkan diriku, Bung Salam maksudnya dengan PD-nya di.
1: Berarti nama aku di situ berarti dari nama Aslam bukan Salam dan.
0: Aduh, maaf ya. Oke, saya teringat temanku.
1: Oh, berarti teringat temannya.
0: Iya. Begitu sudah. Jadi apa kabar ini Bung Salam? Kabar baik alhamdulillah kalau begitu. Jadi mau dengar lagunya siapa ini Bung Salam?
1: Lagunya Yuni Budo bersama Adeline.
0: Yuni Budo judulnya apa itu?
1: Apa itu? Merapi Lauri Saudi.
0: Saudi apa?
1: Iya, Merapi Lauri Saudi.
0: Merapi
1: Hauri Saudi. Hauri Saudi.
0: Hauri Saudi.
1: Iya. Kan istrinya Putra Kalbo minta pamit sama suaminya mau pergi ke Saudi.
0: Oh, begitu. Oke, dan nanti saya putarkan ditunggu. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi kita ke penelpon. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Request lagu Nusantara bersama Lili Lestari yang baik hati dan cantik pula.
0: Oke. Apa kabar dirimu, Bung Kadri?
2: Alhamdulillah,
0: baik-baik Kadri.
2: Iya, kalau BBL baik-baik Lili.
0: Itu sudah.
2: Kalau BBS tadi itu baik-baik salam doa.
0: Salam doa.
2: Kalau belum lihat kan salam doa.
0: Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Bung Kadri?
2: Iya, lagu Minang.
0: Lagu Minang judulnya apa
2: iya,
0: itu?
2: Iya, judulnya Ancok Talompe Kato.
0: Aduh, Ancok.
2: Talompe Kato.
0: Ancok, aduh.
2: Talompe Kato, penyanyinya Aprilian.
0: Aprilian.
2: Iya, Ancok Talompe Kato. Berarti itu mau PDKT.
0: Oh. Begitu
2: sudah.
0: Tuh.
2: Iya, apa salam lagi PDKT itu. Makanya dikasih dulu ceweknya itu. Dia bukan dia yang ngelamar, dia yang dilamar.
0: Oh. Tadi apa? Ancok?
2: Palompek Kato.
0: Palompek?
2: Kato.
0: Palompek? Palompek?
2: Palompek Kato.
0: Kato.
2: Iya, soalnya lagi pendekatan itu Mbak Lili anunya.
0: Calonnya.
2: Iya, kalau tadi itu Merapi Hauri Saudi, berarti itu ceweknya salah mau minta pergi di Saudi.
0: Oh, begitu.
2: Iya, oke. Okay, makasih.
0: Oke. Okay.
2: Nanti mau ngamuk orang di belakang. Iya,
0: terima kasih. Ya. Iya.
2: Iya, moga akur-akur bersama Pak Tua barunya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga ya, Bung Kadri yang ada di Bangga. Pokoknya orang-orang Bangga sehat-sehat ya bersama keluarga. Lanjut lagi kita ke penelpon. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul sekali. Dengan siapa ini?
3: Biasa.
0: Biasa. Yang luar biasa. Bunda Maspa? Oh iya, 100 ya untuk saya. Aduh, luar biasa. Jadi apa kabar ini Bunda?
3: Alhamdulillah, kabar biasa.
0: Kabar. Oke, dan mau dengar lagunya siapa ini?
3: Lagunya, lagu dari Manado?
0: Iya, boleh.
3: Danau Tondano.
0: Danau Tondano. Oke, Danau Tondano nanti saya putarkan, ditunggu lagunya ya Bunda.
3: Jam berapa selesai?
0: Jam 12, Bunda. Jam 12 itu pulangnya. Jam 1 sampai di rumah. Ya kakak lagi.
3: Tidak sempat lagi kemarin.
0: Ah iya, nanti insya Allah ya. Ada kesempatan.
3: Oke, Dan.
0: Oke.
3: Salam buat cucu saya Mutia.
0: Iya, terima kasih.
3: Oke, terima kasih.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bunda Maspa yang ada di Sibalaya bersama keluarga. Sehat-sehat. Halo.
4: Halo.
0: Halo juga.
4: Selamat malam Nusri Kuyancan. Farili Kuyancan.
0: Awas memang.
4: Yang imut-imu yang manis-manis.
0: Mana?
4: Bagaimana kereba?
0: Alhamdulillah baik.
4: Sehat kembali di situ. Sehat juga saya di Bandung.
5: Alhamdulillah. Ayamku sehat tidak? Ayam.
4: Bagaimana kabarnya? Bun Jojo.
5: Alhamdulillah. Manuku beri memanuku. Manu beri memakari memanuku.
4: Oh, kalau datang di sini baru saya kasih ayam. Bagaimana kita datang di Bandung?
5: So itu nanti. Dan mau singgah nanti Mbak Lili kami tolongnya, insya Allah.
4: Iya, dengan bawah nih, dengan ratu.
0: Oke.
4: Okay. Eh, lagunya dulu dah.
0: Oh, lagunya siapa ini?
4: Lagu Kelly.
0: Hah?
4: Lagu Kelly.
5: Lagu Kylie.
0: Kylie?
4: Iya.
0: Oh, lagu iya. Kylie. Lagu Kylie judulnya apa itu?
4: Janjimu di nekono.
0: Aduh, janjimu harus ditepati kakak.
4: Ingat itu.
5: No singgung ta. Ini no singgung. Ini no singgung. Singgung, singgung.
0: Janjimu.
4: Halo, Mbak Lili.
0: Iya.
4: Kita mau selamat ku dari mana? Lubu Bangga.
0: Oh, bener. Baru juga dirimu ini yang masuk.
4: Hei. Masih dia salam dadan balum
0: sewa.
4: Yuhuu. Sama sahabat. Ya, makasih. Selamat malam, Mbak Lili, dengan Bun Jojo.
0: Iya,
4: selamat malam. Keluarganya cepat.
0: Apa?
4: Cepat sehat.
5: Cepat sehat.
4: Amin. Pulang hati-hati di jalan. Iya. Dadah.
0: Terima kasih.
5: Berarti kalau cepat sehat, berarti sakit.
0: Oke, terima kasih untuk siapa tadi?
5: Ya aku manu katemu itu ya aku.
0: Apa itu?
5: Manu yang aneh itu ayam hutan.
0: Adakah?
5: Nah itu makanya harus diperjelas.
0: Lagu Kylie tadi apa judulnya kakak? Janji apa
5: Janjimu
0: tadi?
5: Unde nakono.
0: Unde manakono. Unde.
5: Na na na na na na na. Na na na na na na na na. Saya mau sangat.
0: Oh, dari Gladys.
5: Gladys, ya. Yeah. Gladys.
0: Iya. Oke, Diana, nanti saya putarkan khusus untuk yang ada di look, ya. Oke lah, kalau...
5: Pas singgung Diana ini.
0: Mm-mm,
5: so, dia singgung
0: memang.
5: Juga. Saya enggak tahu kalau di look dia singgung juga. Dia serambang kayaknya, dia serambang.
0: Semuanya pokoknya. Untuk semuanya. Oke. Oke lah, kalau begitu... Kita ke mana dulu? Kita ke penelpon dulu. Ada siapakah gerangan? Halo. Halo.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Raiku Islagu Nusantara.
0: Betul sekali, dengan siapa ini?
6: Pak Israel dari Bade.
0: Pak Israel.
5: Nah, eh, kamu ya kena ngepe sanga mi. Ya,
6: mau ngepe sanga.
5: Mate kena teka janju ya kena ngepe sanga hit.
0: Dari Bale ya, Bapak?
6: Iya.
0: Oh iya, oke. Okay. Di Bale.
5: Tempat wisata itu ya, wisata Bale.
0: Oh, begitu. Saya nanti kakak ajak ya, jalan-jalan ke sana.
5: Itu nanti singgah rumah Pak Israel.
0: Oke. Okay.
5: Rumbana
6: lagu Bugis Balolipa.
0: Balolipa. Oke, Balolipanya ditunggu.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dauni ya.
0: Oke. Ada lagi. Halo.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Rekes lagu Nusantara bersama Lincan Cantik Baik Hati bersama Bung Jojo.
0: Iya.
5: TC male.
7: Tumen Jojo menyer mendampingi Lili.
0: Oh iya kan.
5: Harus dampingi supaya nema lipung ini.
7: Oh Lili ada maunya tuh Lili. Tumen ada maunya itu.
0: Aha.
7: Sehat ini berdua.
0: Alhamdulillah sehat.
5: Dengan siapa ini le?
0: Dengan ya? Bung Joni yang paling ganteng yang ada di Jati.
7: Dengan orang jalan Jati, kan orang ganteng yang jalan Jati.
0: Jadi mau
5: salam dua ya, non salam dua Diana.
7: Apa?
5: Nikutana ya, mai pia Auriano, mai pia Auriano, balum pewa.
0: Kalau bu, kalau Bung Joni ada.
7: Siapa nama? Malu,
5: Simbayo ante anu Diana na momi.
7: Oh. Na momi, tapi ada jaya gula sakit deh.
0: Jadi
7: momi.
0: Mau dengar lagunya siapa ini?
5: Lagunya siapa kamu mau dengar?
7: Lagu apa semua yang sudah ada, yang belum ada saya.
0: Ambon, Ambon belum ada. Mana ada
5: motor, motoran, motor metik.
0: Saya jadi lagu apa Dan?
7: Lagu dari daerah apa? Jawa lah.
0: Oh, Jawa. Apa itu judulnya? Lungo.
7: Ada judulnya Padang Bulan.
0: Hah?
7: Padang Bulan.
0: Padang Bulan.
5: Padang Sumatera Utara, Sumatera Barat saja.
7: Ini itu nama daerah itu. Kalau tidak cadangannya. Pakai cadangan apa,
0: apa
5: cadangannya
0: apa?
5: Ya, cadangannya.
7: Dua istri.
0: Ya? Apa?
7: Dua istri. Bojoloro.
0: Bojo, oh Bojoloro.
7: Dan ada dua istri. Apa Jojo mau buat istri?
5: Nang ngompoi kalau dua istri.
7: Iya, kamu yang buat apa?
5: Sangu saja belum cukup.
0: Satu saja belum ada.
7: Oh iya, itu lah, iya. Cuma alam ya itu.
0: Maaf diriku ya. Maaf bercanda. Oke.
7: Jojo, ada salam dari Bunda Asni.
5: Dari siapa?
7: Dari Bunda Asni, yang di Garuda.
5: Oh, Bunda Asni. Waalaikumsalam.
7: Iya, kenapa saya pun tadi angkat angkat. Saya baru mau tadi angkat angkat.
0: Oke.
7: Kamu tengok rupanya itu, biasa kecil suara aja deh, Mbak Jojo.
0: Iya, oke, Bung Joni nanti saya putarkan. Iya, terima kasih. Amin. Doa yang sama untuk dirimu. Oke, halo.
8: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Muhammad. Warahmatullahi wabarakatuh.
8: Bapak Palestina ini tadi saya.
0: Palestina. So ganti dah.
5: Numparai kasang Israel. Wah itu.
8: Yang bapak kuliahnya kan di Palestina nak kau.
0: Aduh, kayaknya cuma orang dua yang bicara ya. Saya jadi, aduh.
8: Belakang dulu.
0: Saya cukup.
5: Rumah di lolo atau di rumah posisi?
0: Di rumah lo.
8: Di Panau, Panau. Di lolo.
5: Oh, di lolo.
8: Dari wilayah yang Panau. Dari
5: Wabunulala. Lolo Panau perbatasan lolo.
8: Oh, iya.
0: Oh, di mana itu?
8: Kalau sudah menyeberang ke sekolah itu sudah lolos saya.
0: Oh,
9: begitu.
8: Kalau masih di rumah sini masih panas.
5: Berarti kami antara Palestina jalur Gaza ante ya.
8: Israel.
5: Jalur Gaza ante anu. Apa sangana? Tel Aviv.
9: Jadi Bapak mau dengar lagunya siapa ini Bapak?
8: Lagu Ambon, Bang.
9: Lagu Ambon. Judulnya apa itu?
8: Goyang Nasi Kuning.
9: Aduh, buka main malam-malam sudah bangun.
5: Berarti emang ande nasi kuning bongina kita. Ri perempatan Biru Maru itu ante sema. Ri UV nuan itu, UV
8: isi ulang. Ante ayah Amir.
5: Ayah Amir mau nari ya, tapi balik nari ane bongina ya.
9: Goyang Nasi Kuning.
8: Oh, lakure bongina.
5: Ane ri perempatan itu rianu itu, ri UV Water Dam itu nari ya. Ante sema. Oh,
8: sema. Di Water Dam ya.
5: Iya. Nah, rasa nasi kuning.
9: Tahu sahabat cerita tentang nasi kuning saya so lapar ya.
5: Ini jatuh bibir malu.
9: Jauh lagi. Oke, jadi Bapak ini sehat-sehat toh Bapak?
8: Alhamdulillah.
9: Alhamdulillah.
8: Salamnya Abi.
9: Ah, salamnya siapa?
8: Salamnya Abi.
9: Abi. Abi. Abi, di mana diri kalau ane
5: Abi? Abi batu anak Umi. Oh. Umi, Umi.
8: Oke, terima kasih banyak Bang Jojo, Mbak Lili.
9: Iya, Bapak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, penelpon.
5: Sebelum maaf saya.
9: Jangan dulu. Aduh, ada lagi kakak. Halo.
10: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
9: wabarakatuh. Iya, betul sekali. Dengan siapa ini?
10: Dengan orang Donggala, Dan.
9: Donggala, apa kabar Donggala?
5: Dengan siapa, Dan?
9: Penting orang Donggala.
10: Dengan Jordan.
5: Jordan. Saya Michael. Jadi kalau digabung orang Michael Jordan. Jordan.
9: Astaga. Oke, Bapak, apa kabar ini?
10: Alhamdulillah, lagi sehat ya.
9: Alhamdulillah.
5: Donggala di mana kumi oleh Michael Jordan?
9: Michael Jordan.
10: Gimana?
5: Donggala di mana?
9: Donggala di mana?
10: Kabonga.
9: Ah, di mana?
5: Kapopo.
9: Kabona.
10: Kabonga kecil.
5: Oh, Kabonga kecil.
9: Oh,
10: iya, dekat pelabuhannya. Pelabuhan itu, Barman terbaru.
5: Iya. Kabonga.
9: Kabonga. Oke, Bapak mau dengar lagunya siapa ini?
10: Lagu Bugis boleh?
9: Boleh sekali untuk Bapak. Apa itu tuh judulnya?
10: Janji Muta Roy.
9: Aduh, so janji undin aku. Janji Muta Roy. Terlalu banyak janji-janji ini malam ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bapak Jordan yang ada di Donggala. Halo.
11: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara. Betul sekali dengan siapa ini? Dengan siapa?
5: Iya, saya itu Isema.
11: Oh, Bunda Ayla.
9: Oh. Ada di mana ini posisinya?
11: Pertigaan.
9: Di pertigaan mana ini?
5: Nadia yang ada pertigaan. Pertigaan Mamboro Naria, pertigaan Donggala Naria.
9: Mamboro
11: setahu. Pertigaan Taweli.
5: Pertigaan Taweli Mbak Nana.
9: Mbak Nana.
5: Dekat pompa bensin.
11: Iya.
9: Di mana itu? Jadi Bunda mau dengar lagu
11: Ambon.
9: Lagu Ambon judulnya apa itu?
11: Satu cinta, dua rasa.
9: Satu hati dua cinta.
11: Oh, satu hati dua cinta. Ya, ada rasanya.
9: Iya, jangan ada rasanya. Oh,
11: salah bilang saya tadi.
9: Tuh hati.
11: Rasa durian, rasa
9: coklat ada.
11: Rasa durian, rasa coklat.
9: Ada rasa stroberi. Sama
11: yang kami dua itu dua rasa juga.
5: rasa-rasa mau pulang susah ini.
9: Rasa-rasa mau pulang. Iya.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Yang putar lagu orang ini.
9: Jangan dulu. Ayo
5: pulang-pulang kita kembali ini.
9: Satu lagi kakak, halo.
12: Halo.
9: Iya.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
9: wabarakatuh.
5: Nanti manggil Ahmad ya?
9: Bukan, yang ada di Jalan Jamur kalau tidak salah.
5: Jalan Jamur? Iya,
9: di Jalaluddin. Jalaluddin.
5: Dengan siapa ini? Tahu
12: itu Jamur.
5: Oh, Pak Anu, Pak siapa lagi?
9: Sarifuddin.
5: Sarif.
12: Pas. Tapi sekarang Kamarudin.
9: Oh, so di kamar ini.
5: Berarti so mau di peraduan.
12: Tidak kan kalau Jalan Jamur, itu janda di bawah umur.
9: Aduh. Janda di
5: yang
9: bawah.
5: Yang masih musim hujan.
9: Itu sudah. Makanya.
12: Jadi bagaimana kabar ini kurmi berdua?
5: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
9: Sehat.
5: Alhamdulillah.
12: Sehat. Komio
5: manggil bagaimana? Alhamdulillah. Iya. Baru ini kita baku dapat lagi. So lama kayak sudah so berapa bagaimana? Tahun tiba aku dapain? Lama betul saya rasa.
9: Sekian purnama.
5: Kayak lama sekali tiba aku dapain.
12: Iya.
5: Alhamdulillah.
12: Kira-kira berapa tahunnya?
9: Sama iyo kah seperti itu?
5: Iyo setahun.
9: Iya. Oh ya, alhamdulillah ya. Iya.
5: Tapi suara
9: dipertemukan iya, di malam hari ini.
5: Singgung. Oh iyo astaga, makanya saya bapak pukul kaki dan aduh, masya Allah ini penelpon lamanya tuh orang.
9: Oh iya. Begitu.
5: Iyo.
12: Iya, iya.
9: Oh iya.
12: Masih ada apa di Pak Andika? Almarhum Pak Andika itu di. Mana di Petobo? Iya. Dulu bukan jadi itu masih ada dia itu. Ada semua kapal sama Bunda Niken. Masih ingat Bunda Niken itu, tapi Bunda Niken masih ada nomor.
5: Masih ada. Iya. Dia di kompleks kehutanan situ.
12: Iya.
5: Di Rambas.
12: Kalau itu. Sekarang ini tinggal ya bukan di Pandangan, tempatnya di. Di belakang-belakang semua.
9: Iya.
5: Alhamdulillah kita bisa baku dapat lagi nih. Alhamdulillah.
12: Iya.
9: Alhamdulillah. Jadi Bapak.
12: Kalau begitu.
9: Bapak Bugis. Ini. Bugis. Bapak Bugis sudah ada Bapak. Jadi.
12: Ada. Bapak. Coba carikan lagu Jawa.
9: Jawanya Jawa. Sudah ada. Bojoloro.
12: Kalau lagu. Begitu India dong.
9: Oh India.
5: Nehi papa, nehi papa.
9: Bapak ikutan saja dulu ya ini malam.
12: Iya makanya lagu apa yang tidak ada sisi yang tinggi. Kalau begitu ikutan saja.
5: Aku ikut yang Balulipa Jo.
9: Balulipa.
12: Iya.
9: Atau ada lipa. Ini janji.
5: Ada juga janji janji mutare.
12: Janji mutare.
9: Tare.
12: Tahu artinya janji mutare?
9: Tidak.
12: Janji ke sana kemari.
9: Oh.
12: Janji mutare.
5: Janji mutalo.
12: Ini bukan janji mutalo, janji mutaro.
9: Oh,
5: janji mutaro.
12: Tidak kau simpan janji, tidak ditepati.
9: Tidak ditepati. Ay, ya.
5: Dede.
9: Oh, dede.
12: Kalau malu lipa, ya cinta. Kalau masih baru itu, kasar itu, masih disuka.
5: Masih baru-baru, ya?
12: Yang warnanya, ya.
5: Kalau masih baru itu masih panas-panas, ya?
12: Masih panas-panas, itu malu lipa.
9: Hmm.
12: Nah, kalau hilang sudah warnanya, hilang. Tinggal satu warna.
9: Iya.
12: Oke lah, terima kasih.
9: Baik, terima kasih Pak Sarifuddin. Oke, Bapak Sarifuddin, sehat-sehat.
5: Waalaikumsalam
9: warahmatullahi wabarakatuh. Lama
5: itu aku dapat
9: yang
5: beliau.
9: Oh, begitu. Halo.
13: Halo.
9: Iya.
13: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Bunda Jojo.
9: Iya, betul sekali.
5: Bunda Jojo.
13: Tadi Bunda Lilis, Bunda Joko. Jojo. Jangan dia aja itu Pak Sarifuddin.
9: Kenapa?
13: Apa ada di balakan tak judi mau masuk dong.
9: Oh begitu, jadi.
13: Iya tak judi. Kalau dia aja dia bicara, anak-anak tidak putus-putus.
5: Tidak apa-apa, begitu memang. Lama
9: kan,
5: tidak jumpa.
9: Lama tidak, iya betul. Lama tidak.
13: Bercanda ya.
5: Kita di mana Pak?
13: Dari
5: mana?
9: Hah? Bapak, ini Bapak kita Arnold mau, yang paling ganteng yang ada di Bumi Sagu.
13: Kita mau pilih.
9: Oh, lagu. Bapak, kalau ini malam Bapak bagantong dulu Bapak.
13: Aduh. Kamu aja karena, satu
9: iya.
13: Radio, jadi satu ke satu radio
9: itu
13: saja.
9: Itu sudah.
13: Oke.
9: Jadi Jojo, Bapak ini malam
5: Basabar, Basabar.
13: Iya, Lilis, Jojo, saya ini baru sampai.
9: Oh, baru sampai dari mana ini?
5: Dari Karampe. Baru sampai dari Karampe.
9: Dari mana?
13: Bukanlah sampai.
5: Dari Karampe.
13: Lembasada.
9: Dari mana?
5: Lembasada.
13: Lembasada.
9: Oh, Lembasada.
5: Tantanya bawa gosok durian kok di sana ini?
13: Cuma 2 jam.
9: Aduh.
13: Di gosok motor. Oke.
5: Tidak, tidak bawa gosok durian kok di sana?
13: Saya takut dong. Naik ke kanan. Kancing di jalan, siapa mau antar nombongan di laut ya.
9: Oke, terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sampai sebut Sarara ya, karena sudah nih. Ada beberapa so, lagu
5: pulang-pulang kita ini.
9: Yang akan saya hadirkan di ruang dengar Komio.
5: Sekalian pamit saya lah.
9: Sekalian juga pamit.
5: Sobat absen.
9: Ya oke, sobat absen kakak.
5: Sudah
9: boleh.
5: 30 tadi.
9: Oke, dan kalau begitu kita
5: pulang.
9: Hati-hati di jalan ya kakak.
5: Iya.
9: Oke. Dan kita ke lagu dulu. Ini dia. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani di 97,5 MHz.

0: dan dalam air. Apabila terjadi sesuatu padaku, tolong kau basuh lukaku dan minumkan aku dengan air darah ratu cicit ini.
1: Tolong hidupkan kembali kedua orang tuaku.
2: Sahabat budaya, mini drama legenda kali ini melanjutkan cerita tentang perjuangan Sesentola yang bertahan hidup. Pada kisah sebelumnya, diceritakan bahwa Sesentola mengetahui niat jahat sang ayah yang ingin menyingkirkannya. Akhirnya, Sesentola memutuskan untuk pergi dari rumah dan berkelana seorang diri tanpa tahu tujuannya.
3: Ina, Tata, karena saya sudah dewasa dan saya tidak ingin merepotkan Ina juga Tata, izinkan saya untuk pergi dari rumah ini. Saya ingin merantau dan juga melanjutkan hidup di luar sana.
4: Mau kemana kamu, Nala? Di luar sana, mau tinggal di mana?
3: Tenang saja, Ina. Dengan kekuatan yang saya miliki saat ini, itu akan berguna suatu saat nanti.
4: Baiklah, Nak. Sebelum kau pergi, ambillah dua pusaka ini, Nak. Ini bisa melindungimu.
3: Apa ini, Ina?
4: Ini bisa kau gunakan dalam keadaan darurat, Nak. Tiga anak panah ini mampu untuk menjauhkanmu dari hal-hal yang buruk. Niatkan dalam hati dan sebut nama dari yang mengganggu. Insya Allah, Nak, akan mengenai orang yang mengganggumu itu.
3: Lalu, cincin ini, Nak, bukannya ini milik Ina?
4: Cincin ini, Nak, dapat kau gunakan untuk menyembuhkan lukamu. Rendamlah ke dalam air dan basuhkan air itu ke bagian yang luka. Dengan begitu, Ina bisa tenang melepasmu untuk berkelana seorang diri, Nak.
3: Baiklah, Ina. Saya akan bawa semua ini bersama saya nanti. Saya pamit, Ina. Tabe.
2: Akhirnya, Sesentola benar-benar meninggalkan rumah dan kedua orang tuanya. Ia tidak punya tujuan, hanya terus melangkah. Setelah beberapa bulan berkelana, Sesentola tiba di sebuah desa yang sangat sepi.
3: Kenapa ini tempat begitu sepi? Kemana semua orang? Oh, jangan-jangan orang bersembunyi di istana itu.
2: Di tengah desa, ada sebuah istana nan megah. Di dalamnya terdapat sebuah gong yang begitu besar, tepat berada di pintu masuk istana.
3: Mungkin kalau saya pukul ini gong, seluruh warga akan berkumpul di sini. Baiklah, sepertinya begitu.
2: Tepat sebelum Sesentola membunyikan gong tersebut, tiba-tiba terdengar suara wanita dari dalam gong.
5: Berhenti! Hah? Jangan kau bunyikan gong ini! Aku berada dalam sini!
3: Siapa itu?
5: Ini aku, Putri Lemontada. Putri di istana ini.
3: Siapa? Tapi dari mana ini suara berasal?
5: Sudah kukatakan, aku berada di dalam sini, di dalam gong yang hampir kau tabuh ini.
3: Terus apa yang kau buat di dalam sana?
5: Aku sedang bersembunyi. Cepatlah kau kemari, sebelum kawanan Garuda itu mengetahui tempat ini.
3: Apa? Kau meminta saya untuk masuk dalam gong ini? Saya tidak mau.
5: Kalau kau tidak mau, maka pergilah dari sini. Tapi aku ingatkan padamu, di luar sana ada kawanan burung Garuda yang sedang mengintai dan siap menyerang.
2: Tiba-tiba, ada seekor burung Garuda yang mengetahui tempat persembunyian mereka dan langsung terbang mendekati mereka untuk memangsanya.
5: Apalagi yang kau tunggu? Segera masuk kemari. Kau sudah menunjukkan kepada mereka tempat persembunyian aku.
3: Maafkan saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi.
5: Aku juga tidak begitu mengerti mengapa Vendibulava itu menyerang wilayah kami.
3: Siapa lagi itu Vendibulava?
2: Belum sempat Putri Lemontada menjelaskan siapa itu Vendibulava, tiba-tiba gong raksasa tempat persembunyian mereka itu diserang oleh burung Garuda. Sesentola teringat akan pesan ibunya. Ia lalu menggunakan satu anak panah untuk membunuh burung Garuda itu.
5: Apa yang akan kau lakukan?
0: Ini senjata pusaka dari ibuku. Ibuku bilang senjata ini dapat menolongku di saat aku dalam bahaya.
5: Apakah kau sudah pernah mencobanya sebelum ini?
0: Saya baru akan mencobanya hari ini. Dan ayo kita lihat apakah senjata ini bisa menolong kita atau tidak. Wahai burung Garuda, datanglah. Akan kutancapkan anak panah ini tepat di matamu.
2: Anak panah yang dilepaskan sesentola itu tepat mengenai mata burung Garuda dan mati seketika. Putri Lemontada langsung keluar untuk memastikan, dan betapa gembiranya ia mendapati burung Garuda itu telah mati.
4: Wah, luar biasa. Dengan satu anak panah, kamu mampu membunuh mereka. Kau sungguh luar biasa. Siapa kau sebenarnya? Dari mana asalmu?
2: Kini, Putri Lemontada sudah tidak lagi bersembunyi di dalam gong. Ia merasa senang setelah datang sang penolong untuknya. Namun di tempat lain, pemimpin kawanan burung Garuda bernama Fende Bulava marah besar mengetahui anak buahnya telah mati. Fende Bulava memerintahkan anak buahnya yang bernama Vandiase untuk kembali menyerang istana.
3: Maaf Tuan Putri, tapi sebenarnya apa yang terjadi di sini? Mengapa desa ini begitu sepi?
4: 2 hari yang lalu, ada 3 ekor burung Garuda yang menyerang desa ini. Semua warga berlarian ke sana kemari. Sementara ayahku Baginda Raja dan ibuku Baginda Ratu terluka parah dan meninggal.
3: Maafkan saya, Putri. Saya tidak berniat untuk membuat Putri sedih.
4: Tidak apa-apa Sesentola. Aku mohon padamu, bantulah aku untuk membalaskan dendam pada Fende Bulava.
3: Baik, itu sudah pasti Putri.
2: Dari kejauhan, terdengar suara pekikan burung Garuda yang siap menerkam siapapun.
5: Sesentola, mereka datang lagi. Apakah kau sudah siap?
0: Ya, aku sudah siap Putri. Tuan Putri, ini, ambil ini. Tolong rendam dalam air. Apabila terjadi sesuatu padaku, tolong kau basuh lukaku dan minumkan aku dengan air dalam batu cincin ini.
5: Iya, baik, Sesentola. Berhati-hatilah.
0: Baik Putri.
2: Tersisa 2 anak panah lagi yang dimiliki Sesentola. Dengan berhati-hati, Sesentola membidik Vandiase, anak buah Raja Burung Garuda. Setelah memejamkan mata dan membaca mantra, akhirnya anak panah itu dilepaskan dan tepat mengenai kepala Vandiase. Saat sedang memeriksa kondisi Vandiase, tiba-tiba Fende Bulava, raja dari burung Garuda, menyerang Sesentola tepat di belakangnya. Dan cakarnya melukai Sesentola. Sesentola jatuh tersungkur dan pingsan.
5: Sesentola! Sesentola bangun!
4: Oh iya, air rendaman batu cincin. Sesentola tunggu sebentar, aku ambilkan dulu air rendaman itu.
2: Putri berlari sekuat tenaga untuk menggapai air rendaman itu. Tentu saja, Fende Bulava terus melakukan penyerangan. Sengaja Putri mengalihkan perhatian sang Raja Burung Garuda itu agar tidak menyerang Sesentola. Begitu air rendaman batu cincin tadi diusapkan ke luka Sesentola, secara ajaib luka itu tertutup. Maka bergegaslah Putri Lemontada meminumkannya kepada Sesentola.
0: Apa yang terjadi Putri?
4: Kau baru saja diserang oleh Fende Bulava. Dan ternyata benar,
5: air rendaman batu cincin itu sangat mujarab.
0: Lalu, di mana sekarang Raja Burung Garuda itu?
5: Itu, di atas atap istana.
0: Baiklah, Tuan Putri, tolong menjauh dari sini.
5: Iya.
0: Ini akan sangat berbahaya.
5: Baik, baiklah. Hati-hati, Sesentola.
2: Di saat Sesentola melihat Putri sudah berada di tempat yang aman, Sesentola kemudian memanggil Raja Burung Garuda untuk mendekat agar anak panahnya yang tersisa satu itu dapat mengenai jantungnya.
0: Hai, Fede Gulava. Kemarilah kau. Lihat, aku belum mati. Ina, selamatkan aku dari terkaman burung ini. Izinkan anak panah ini mengenai jantung Fende Bulava.
2: Fende Bulava mendekati Sesentola penuh dengan amarah. Di saat bersamaan, anak panah dari Sesentola juga melesat sangat kencang dan tepat mengenai jantung Fende Bulava sehingga ia jatuh terkapar dan mati.
5: Ternyata benda pusaka ini benar adanya. Terima kasih, Sesentola.
3: Iya, Putri. Terima kasih juga untuk Tuan Putri karena tadi telah menyelamatkanku.
5: Iya, sama-sama.
3: Sekarang bagaimana? Apakah Tuan Putri akan tetap tinggal di sini atau ikut bersamaku?
5: Kau akan kemana, Sesentola?
3: Kemana saja langkah ini membawaku, Tuan Putri.
5: Tinggallah di sini, Sesentola. Aku tidak bisa meninggalkan istana ini.
3: Bagaimana mungkin aku bisa tinggal bersamamu, Tuan Putri? Aku hanyalah budak sahaja.
5: Menikahlah dengan aku, Sesentola.
3: Apa, Tuan Putri? Tuan Putri ingin menikah denganku?
5: Iya, dengan satu syarat, Sesentola. Tolong hidupkan kembali kedua orang tuaku.
2: Dengan menggunakan air rendaman cincin batu itu, Sesentola berhasil menghidupkan kembali kedua orang tua Putri Lemontada dan para penduduk desa. Pernikahan pun dilangsungkan di dalam istana. Tidak lupa, Sesentola mengajak kedua orang tuanya untuk ikut bersamanya tinggal dalam istana tanpa takut kelaparan lagi.

Sahabat budaya, demikianlah kisah Sesentola dalam paket mini drama legenda kali ini. Para pemain, Ervina Suge, Ikade Andika, Umi Kalsum Jawas, narator Maria Immaculata, teknik rekaman dan montase Yason Patras.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante. Bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk berfoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante. Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakan yang menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan menjadi interaksi antara partisipan upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum acara dilakukan terbuka, terlebih dahulu tuan rumah atau hasu hutan melakukan acara khusus yang dinamakan Tua Ni Gondang, sehingga berkat dari gondang sabangunan.

0: 04 RRI Palu. Suara Budaya Tam Pasanggani.
1: Suara Budaya Tam Pasanggani.
2: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
3: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
2: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
3: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sararah, kita berada di pukul 22 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pada malam hari ini kita ada di acara Mototura. Dan kesempatan kali ini kita akan berjalan menuju salah satu kekayaan alam yang begitu luar biasa di Sulawesi Tengah, yaitu Danau Poso. Sama-sama Sararah, Danau Poso bukan hanya sebuah danau yang memiliki pemandangan yang indah bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya, khususnya masyarakat Pamona. Ini danau merupakan bagian penting dari kehidupannya. Ada air, alam dan di sekelilinginya, dan kehidupan masyarakat serta berbagai tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi dengan memiliki hubungan yang sangat erat.

Dan sampai sebesar Rara, pada malam hari ini kita akan berbicara mengenai Danau Poso sesungguhnya. Dan kita tidak hanya sedang membicarakan tentang air, ikan, hutan, pegunungan, dan juga panorama alam. Dan kita juga sedang membicarakan tentang identitas, sejarah, kebudayaan, serta cara masyarakat memandang hubungan antara manusia dengan alam. Nah, bagi masyarakat adat Pamona ini, alam bukan sesuatu yang boleh diperlakukan sesuka hatinya saja sampai sebesar Rara. Alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita hormati, kita jaga, dan kita wariskan kepada generasi berikutnya. Dan dari sinilah kita bisa belajar dengan satu hal yang paling penting, bahwa menjaga lingkungan ini sebenarnya bukan hanya pekerjaan pemerintah, bukan hanya tugas kelompok masyarakat, bukan hanya tanggung jawab aktivis lingkungan, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, ketika danau rusak, yang terkena dampaknya bukan hanya lingkungannya saja, tapi kehidupan masyarakat juga ikut terganggu. Nah, sampai sebesar Rara, kalau kita melihat Danau Poso dari kejauhan, mungkin yang terlihat hanyalah hamparan air yang luas dengan pemandangan yang menyejukkan mata. Namun bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya, Danau Poso ini memiliki arti yang jauh lebih dalam. Danau ini menjadi bagian dari ruang kehidupan. Di sekitar danau terdapat masyarakat yang menjalankan berbagai aktivitas. Ada yang bekerja sebagai petani, ada sebagai nelayan, pedagang, maupun masyarakat yang bergerak dalam sektor pariwisata dan juga kebudayaan. Nah, keberadaan danau ini juga menjadi bagian dari perjalanan sejarah masyarakat setempatnya. Dari danau, masyarakat belajar tentang musim, tentang air, tentang kehidupan ikan, tentang tumbuh-tumbuhan, dan juga tentang bagaimana manusia harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, hubungan yang paling panjang antara masyarakat dan lingkungan inilah yang kemudian melahirkan berbagai pengetahuan lokal. Dari pengetahuan tidak selalu tertulis di dalam buku saja, sebagiannya diwariskan melalui cerita, ada melalui kebiasaan, dan melalui contoh kehidupan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Dan inilah kekayaan yang sebenarnya yang sangat penting untuk kita jaga, karena terkadang ketika kita berbicara tentang lingkungan, kita terlalu fokus pada teknologi modern. Dan padahal masyarakat adat sejak dahulu telah memiliki cara yang sendiri untuk menjaga keseimbangan lingkungan.

Nah, sahabat Subuh Sararah, berbicara mengenai masyarakat Pamonah berarti juga kita berbicara mengenai kekayaan adat dan juga budaya yang hidup di kawasan Poso. Dari tradisi dan juga adat tidak hanya menjadi bagian dari upacara atau kegiatan budaya. Di dalamnya itu terdapat nilai-nilai kehidupan yang mengajarkan bagaimana bagaimana manusia yang seharusnya hidup bersama, saling membantu, saling menghormati sesama, dan juga menjaga lingkungannya. Nah, salah satu itu nilainya yang sangat penting kita bisa lihat adalah kebersamaannya. Nah, dari masyarakat hidup bukan sebagai individu yang berdiri sendiri, tetapi kehidupan masyarakat dibangun melalui hubungan antara keluarga, tetangga, dan juga lingkungan. Nah, ketika ada persoalan yang menyangkut dengan kepentingan bersama, maka penyelesaiannya juga membutuhkan kebersamaan. Dari nilai inilah yang sebenarnya sangat relevan dalam upaya menjaga Danau Poso. Karena menjaga danau itu tidak mungkin dilakukan oleh satu orang saja, tetapi tidak mungkin juga hanya mengandalkan satu kelompok. Nah, tidak cukup hanya dengan membuat aturan, dibutuhkan itu adalah kesabaran bersama, kepedulian juga, dan yang paling terpenting itu adalah dibutuhkan kebiasaan untuk menghargai alam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sampai sebut Sararah, ada satu cara pandang yang perlu kita renungkan. Ketika manusia melihat alam hanya sebagai sumber daya yang bisa dimanfaatkan, maka yang paling sering muncul itu adalah keinginan untuk mengambil sebanyak-banyaknya. Ada ikan yang diambil terus-menerus, hutan dibuka tanpa memperhatikan dampaknya, sampah dibuang ke sungai, limbah masuk ke perairan, danau akhirnya menanggung semua akibatnya. Padahal kalau kita melihat alam ini melalui nilai kearifan lokal, alam ini bukan sekedar benda yang bisa kita gunakan. Alam itu adalah bagian dari kehidupan. Ketika manusia merusak alam, pada akhirnya manusia juga yang menerima akibatnya. Nah, karena itu nilai adat ini mengajarkan kepada kita tentang keseimbangan, mengambil boleh tetapi jangan berlebihan. Memanfaatkan boleh tetapi harus memperhatikan keberlanjutannya. Dan menggunakan sumber daya alam boleh tetapi harus memikirkan anak cucu kita. Nah, inilah sebuah pemikiran sederhana yang sebenarnya sangat modern, sebab hari ini dunia sedang berbicara tentang pembangunan yang berkelanjutan, ekonomi hijau, dan juga keberlanjutan lingkungan. Dan masyarakat adat ini sebenarnya sudah mengenal prinsip-prinsip tersebut dalam bentuk nilai dan juga kebiasaan kehidupan mereka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh di sana?
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, sama-sama Sarara. Terima kasih Komio masih mendengarkan Proempat RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Mututura pada malam hari ini. Nah, kalau kita berbicara tentang menjaga lingkungan, ini salah satu nilai yang sangat penting itu adalah gotong royong. Nah, gotong royong ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Masyarakat Indonesia ini sudah mengenal sejak dahulu. Dalam kehidupan masyarakat Pamona, semangat kebersamaan menjadi bagian penting dalam menjalankan kehidupan sosial. Semangat seperti ini bisa diterapkan dalam menjaga Danau Poso. Ini misalnya dengan membersihkan kawasan sekitar danau, menjaga kebersihan sesuai dengan mengalirnya menuju danau, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Nah, tidak membuang sampah ke sungai atau danau ini sampai sebesar-besarnya. Untuk menjaga kawasan hutan di sekitar daerah tangkapan air, serta mengajak anak-anak muda untuk terlihat dalam kegiatan lingkungan. Kelihatannya ini sederhana sampai sebut sarara, tetapi kalau dilakukan untuk bersama-sama, dampaknya ini akan menjadi besar. Nah, bayangkan kalau setiap keluarga di sekitar Danau Poso ini memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan. Bayangkan kalau setiap pelaku usaha memiliki kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Nah, bayangkan juga kalau setiap wisatawan yang datang membawa pulang sampahnya. Dan bayangkan juga kalau anak-anak muda tumbuh dengan pemahaman bahwa menjaga danau itu adalah bagian dari menjaga identitas daerah. Dan tentu saja Danau Poso ini akan memiliki masa depan yang lebih baik lagi. Nah, sampai subuh Sarara, ada salah satu hal yang perlu kita pahami bersama. Ini menjaga Danau Poso bukan hanya tentang menjaga air agar tetap bersih. Lebih jauh daripada itu, kita sedang menjaga kehidupan. Kita menjaga sumber penghidupan masyarakat, menjaga keanekaragaman hayati, menjaga pemandangan alam, menjaga potensi pariwisata, menjaga kebudayaan, dan kita juga menjaga warisan untuk anak cucu. Karena apa yang kita lihat hari ini mungkin merupakan hasil dari apa yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Nah, kalau dahulu masyarakat menjaga alam, maka hari ini kita masih bisa menikmati keindahannya. Nah, pertanyaannya itu adalah apa yang akan kita wariskan kepada generasi berikutnya? Apa kita akan mewariskan danau yang bersih dan lestari? Dan apa kita justru meninggalkan persoalan lingkungan yang harus mereka selesaikan? Dan jawabannya itu tentu ada pada tindakan kita hari ini. Nah, sampai sebut Sarara, generasi muda mempunyai posisi yang sangat penting. Anak muda tidak boleh hanya menjadi penonton dalam upaya pelestarian budaya dan juga lingkungan. Mereka harus menjadi bagian dari perubahan. Anak-anak muda Poso dan Sulawesi Tengah bisa mengenal kembali budaya Pamona. Mereka bisa belajar bahasa daerah, bisa mempelajari sejarah masyarakatnya, dan bisa membuat konten positif tentang Danau Poso. Dengan teknologi yang ada saat ini, anak muda memiliki kesempatan yang sangat besar untuk memperkenalkan Danau Poso kepada masyarakat luas. Tetapi promosi saja tidak cukup itu sampai sebesar arah. Semakin banyak orang datang, semakin besar pula tanggung jawab kita untuk menjaga lingkungan. Dan jangan sampai pariwisata ini justru membawa persoalan baru. Karena itu, pariwisata yang baik adalah
pariwisata yang memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat sekaligus menjaga alam dan juga budaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, sahabat-sahabat Sararah, kita lanjut lagi ya di acara Mututura pada malam hari ini. Dari Danau Poso kita belajar bahwa alam dan budaya sebenarnya memiliki hubungan yang sangat dekat. Danau ini memberikan kehidupan kepada kepada manusia, dan manusia kemudian membangun kebudayaan di sekitarnya, dan budaya juga mengajarkan manusia bagaimana hidup bersama. Dan nilai-nilai luhur adat mengingatkan kita bahwa kehidupan harus dijalankan dengan keseimbangan. Maka marilah kita rawat Danau Poso ini bukan hanya karena keindahannya saja, kita jaga karena di sana ada kehidupan, ada sejarah, dan juga ada budaya. Dan kita jaga karena di sana ada mata pencarian masyarakat. Dan yang paling penting itu adalah kita jaga karena Danau Poso bukan hanya milik kita hari ini, karena Danau Poso itu adalah bagian dari warisan yang akan dilihat, dirasakan, dan dinikmati oleh generasi yang akan mendatang. Dan marilah kita belajar dari nilai-nilai luhur masyarakat Pamona, hidup bersama alam, bukan melawan alam. Memanfaatkan alam dengan bijaksana, menjaga apa yang kita miliki, dan mewariskan lingkungan yang lebih baik kepada anak cucu kita. Karena sesungguhnya ketika kita menjaga Danau Poso, kita sedang menjaga masa depan. Nah, semoga apa yang kita dengar hari ini tidak hanya menjadi cerita, tetapi juga menjadi pengingat bahwa budaya adat, manusia, dan alam itu adalah satu kesatuan yang harus kita rawat bersama. Dan demikianlah pembahasan kita dalam acara Mututura pada malam hari ini. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Dan tak terasa kebersamaan kita pada malam hari sudah sampai di penghujung acara. Dan kini malam ini semakin larut sampai sebuah sarara, saatnya kita memberikan kesempatan kepada tubuh kita dan pikiran kita untuk beristirahat setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Dan bagi Komio yang masih berada di perjalanan, tetap berhati-hati. Dan bagi yang sudah berada di rumah, semoga malam ini menjadi waktu yang paling tenang dan nyaman bersama keluarga yang tercinta. Selamat beristirahat, semoga tidur malam ini nyenyak, dan esok kita kembali dipertemukan dengan semangat yang baru, kesehatan yang baik, serta hari yang lebih indah lagi. Dan saya pamit undur diri dari ruang dengar Komiu tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan lagu-lagu yang akan menghantarkan istirahat Komio. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
4: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
5: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
6: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos, sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi lo bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah gak apa-apa bos, tenang aja.
0: Hei, helmmu mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.

Sampai 10 Sararah, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami, baik pagi, siang, sore, bahkan hingga malam ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 FM RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sampai semua sarana dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Wali sadar menemani Anda semua. Di pagi hari ini kita tentunya akan mengupdate informasi Anda seputar Kota Palu melalui Nua Pagar Reba Palu Pagi. Kita ke informasi pertama sampai semua sarana. Badan SAR Nasional atau Basarnas mengatakan KM Balama GT27 yang hilang kontak di perairan Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada Sabtu terdampar di Laut Sulawesi Utara dan telah dievakuasi tim SAR gabungan. Kapal itu ditemukan oleh kapal KM Aldaisar pada koordinat 17,62 S Lintang Selatan 124.240 E dengan jarak sekitar 84 nm dari titik terakhir sebelum hilang kontak, kata Kepala Kantor SAR Pencarian dan Pertolongan atau Kansar atau Basarnas Palu Muhammad Rizal di Palu. Ia mengemukakan titik koordinat penemuan KM Balama telah masuk di perairan Sulawesi Utara dan 3 awak kapal dipastikan dalam keadaan sehat setelah 3 hari terombang ambing di laut. Adapun 3 awak kapal atas nama Ismail selaku nakoda, Hasan Usman dan La Alami, KM Balama GT27 kemudian dievakuasi ke daratan terdekat di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan Provinsi Gorontalo. Ia menjelaskan pada operasi SAR hari ketiga di tim rescue memperluas pencarian dan berkoordinasi dengan kantor SAR Gorontalo dan kantor SAR Manado guna mendukung kegiatan pencarian. KM Balama GT27 hilang kontak setelah mengalami masalah teknis pada bagian mesin kapal itu berlayar dari Pelabuhan Rakyat Kabupaten Banggai menuju Jogja, Kabupaten Taliabu, Jorjoga, Kabupaten Taliabu, Provinsi Maluku pada hari Sabtu pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Operasi SAR hari ketiga tim gabungan diturunkan dengan armada yakni KN SAR Bisma dan Rigid Beyond Sea Boat atau RBB milik Basarnas. Adapun unsur terlibat dalam kegiatan pencarian

0: yakni personil Pos Sar Luwuk, awak KN Sar Bisma, di mana persoalan unit siaga SR atau USS Banggai Syadar Luwuk, BPBD PMI Banggai Luwuk, pihak pemilik kapal dan masyarakat, dan ditemukan korban, maka operasi pencarian telah selesai, katanya. Kita ke informasi selanjutnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Poso, Sulawesi Tengah bersama tim gabungan menangani kemunculan 3 titik api baru di Kecamatan Pamona Tenggara. Setelah berhasil memadamkan kobaran api dan lahan atur karhutlah di wilayah Pamona Selatan, tim gabungan melanjutkan penanganan di Desa Korobono, Kecamatan Pamona Tenggara, kata Kepala BPBD Poso Dharma Metusala. Nah, ia dikemukakan dari pantauan melalui pesawat tanpa awak oleh pihak karhutlah diperkirakan akan terjadi pada hari Senin pagi tentunya. Ia juga belum memastikan berapa luas lahan terdampak di wilayah tersebut karena petugas gabungan siaga darurat karhutlah masih fokus memadamkan api. Kebakaran di wilayah Pamona Tenggara dilaporkan berupa lahan kosong dipenuhi semak belukar yang kering. Dari peristiwa ini, keburu warga ikut terdampak. Petugas juga berupaya menegosiasikan atau mengisolasi kobaran api supaya tidak meluas. Dilaporkan pada pukul 18, api mulai mengecil dan petugas terus berusaha melakukan langkah-langkah pendalaman dan juga pengendalian. BPBD mengajak warga turut berperan aktif melestarikan lingkungan sekitar sekaligus menjaga kewaspadaan terhadap potensi bencana karhutlah. Sebelumnya ia dilaporkan karhutlah terjadi di Desa Pasiputi, Kecamatan Pamona Selatan, sekitar 35 meter dan 35 hektar lahan terdampak setelah data dilakukan perubahan.
1: Masukin surat lamaran.
0: Oke, sampai-sampai Sarara, sebentar kita akan balik lagi masih dengan informasi tentunya untuk Anda semua di pagi hari ini. Kita akan lagu yang cukup upbeat ya, dan semoga bisa menghibur Anda semua.

Baik, sebesar-besarnya pukul 6 lebih 28 menit waktu Indonesia Tengah. Kita ke informasi. PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memastikan ketersediaan dan penyaluran bahan bakar minyak BBM di Sulawesi Tengah saat ini dalam kondisi aman dan berjalan normal sesuai kebutuhan masyarakat. PJS Area Manager Communication Relation CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Oki Adiatya Wibowo mengatakan bahwa kepadatan antrian yang terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Kota Palu disebabkan adanya penyusunan regulasi waktu operasional. Ia mengemukakan pihaknya tidak terkendali pada sarana-prasarana seperti armada maupun jalur distribusi yang dapat mengganggu pasokan BBM di daerah tersebut. Menurut dia, Pertamina memprioritaskan percepatan pengiriman pasokan ke SPBU yang persediaannya telah menipis sebagai langkah penanganan antrian dan antisipasi kekosongan stok BBM. Pertamina terus melakukan pemantauan stok dan distribusi setiap harinya, termasuk melakukan pengiriman ke SPBU yang persediaannya mulai menurun agar pelayanan kepada masyarakat tidak terputus, katanya. Dia menuturkan Pertamina ke depannya akan memperketat penerapan SOP di SPBU melalui verifikasi sesuai kode QR dan nomor polisi kendaraan untuk transaksi BBM bersubsidi. Tentunya langkah pengetatan sudah melalui koordinasi bersama satuan tugas atau satgas pemerintah daerah guna mengawasi distribusi BBM di lapangan. Informasi selanjutnya sampai sebesar rara, Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Sulawesi Tengah mencatat produksi perikanan tangkap mencapai 3 juta ton. Meningkatnya sekitar 20,8% dari produksi pada 2024 sebanyak 271 ton.

memberi kontribusi terhadap produksi perikanan Sulawesi Tengah. Selanjutnya kata dia, Kabupaten Morowali mencatat produksi perikanan tangkap sebanyak 40 ribu ton, bangkai laut 37 ribu ton, parigi mautong 31 ribu ton, dan bangkai sebanyak 29 ribu ton. Yang mengatakan peningkatan tersebut juga didukung melalui berbagai program pemerintah dalam memperkuat sarana dan prasarana bagi nelayan. Dua tahun terakhir ini diseluruhkan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap kepada 51 rumah tangga dengan harapan kedepannya bisa meningkatkan produksi perikanan tangkap, ujarnya. Dia menjelaskan DKP Sulteng menyalurkan bantuan sarana dan prasarana perikanan senilai 2,26 miliar kepada 51 rumah tangga sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan. Dikatakan, dukungan sarana produksi juga diberikan dalam bentuk armada berupa 4,75 unit motor tempel dan seribuan unit perahu tanpa motor yang tersebar di 12 kabupaten kota. Pihaknya juga menyiapkan bantuan kapal sebanyak 150 unit berukuran 5 gross ton untuk mendukung aktivitas nelayan. Menurut dia, berbagai dukungan tersebut diberikan untuk memperkuat kemampuan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan sehingga dapat meningkatkan hasil tangkapan dan produksi perikanan tangkap. Yang mengatakan program tersebut merupakan bagian dari berani tangkap banyak yang menjadi bagian dari berani maju makmur dengan sarana kekompak kelompok nelayan dan masyarakat yang membutuhkan dukungan serta sarana produksi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya.

suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Karebo Pemulana, sebelum sarana asosiasi Kabupaten ASKA PSSI Donggala mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-10 Sulawesi Tengah di Morowali 2026. Salah satu agenda yang disiapkan adalah seleksi atlet sepak bola yang digelar 4 zona wilayah di Kabupaten Donggala. Seleksi tersebut akan berlangsung secara bertahap mulai akhir September hingga awal Oktober 2026. 4 zona ditetapkan untuk menjaring pemain-pemain potensial dari sejumlah kecamatan sebagai bagian dari persiapan pembentukan tim sepak bola Kabupaten Donggala menuju Porprov ke-10 Morowali 2026. Zona 1 menjadi agenda pembuka di mana seleksi dijadwalkan berlangsung Sabtu sampai Minggu 26 sampai 27 September 2026 bertempat di lapangan Persido Donggala. Zona ini meliputi kecamatan Banawa, Banawa Tengah, Banawa Selatan, Rio Pakawa dan Pinembani. Selanjutnya zona 2 digelar pada hari Rabu Kamis tanggal 30 September sampai 1 Oktober 2026 di lapangan Desa Sioyong. Peserta berasal dari Kecamatan Sojol, Sojol Utara dan Dampelas. Seleksi berlanjut ke zona 3 pada Sabtu dan Minggu 3 sampai 4 Oktober 2026 di lapangan Desa Lende. Zona ini mencakup Kecamatan Balesang, Balesang Tanjung, Serenja dan Sindue Tobata. Kareba Kaupoda kepada silat SSB Labuan Beru menorehkan prestasi gemilang pada Piala Soratin Seri Sulawesi Tengah 2026 turut mengangkat nama pesang pelatih Coach Ken. Pelatih kepala SSB Labuan Beru tersebut sukses mengantarkan dua kelompok usia asuhannya U15 dan U17 melaju ke partai final Piala Soratin Seri Sulteng. Prestasi itu semakin lengkap setelah Labuan Beru U17 keluar sebagai juara, sementara Labuan Beru U15 harus puas sebagai runner-up. Penampilan apik tersebut rupanya mendapat perhatian sejumlah klub. Pasca mengantar Labuan Beru U17 menjadi juara, Coach Ken mengaku telah mendapatkan tawaran di 3 klub Liga 4 Sulawesi Tengah untuk menangani tim mereka. Sampai sebesar rame, semoga rebah saya lihat Tinti Papitu Yaku Ratu Balkis.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: siang, Pak.
1: Hei, selamat siang juga, Pak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, woi.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Woi.
0: Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perobat RRI melalui suara Budita Pasanggani pukul 7:12 waktu Indonesia Tengah. Kita akan informasi lagi, pemerintah Kabupaten Donggala resmi mengajukan rancangan peraturan daerah aturan perda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nota keuangan tersebut disampaikan langsung Bupati Vera Elena Laruni dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD Donggala Kecamatan Badawa pada hari Senin. Pada nota keuangan itu tercantum proyeksi pendapatan daerah berselisih cukup signifikan dengan alokasi belanja daerah. Dalam rancangan tersebut, Pemkab Donggala memproyeksikan target pendapatan sebesar 1,29 triliun. Angka itu bersumber dari pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 143,49 miliar, pendapatan transfer sebesar 1,11 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 28,69 miliar. Di sisi lain, total alokasi belanja daerah justru dipatok lebih tinggi, yakni mencapai 1,36 triliun. Belanja tersebut terbagi atas belanja operasi sebesar 1,10 triliun, belanja modal sebesar 119,53 miliar, dan belanja tidak terduga atau BTT sebesar 10 miliar, serta belanja transfer sebesar 120,23 miliar. Untuk menutup selisih anggaran tersebut, Pemkab Donggala mengandalkan pos pembiayaan daerah dengan penerimaan pembiayaan sebesar 78,58 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar 1 miliar, hingga menghasilkan pembiayaan neto sebesar 77,58 miliar. Kendati diwarnai selisih antara pendapatan dan belanja, Pemkab Donggala tetap menegaskan komitmen kuatnya terhadap percepatan pembangunan infrastruktur. Alokasi anggaran berdasarkan urusan pemerintah menempatkan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagai penerima porsi terbesar, yakni mencapai 861,45 miliar. Fakta, fokus utama dalam APBD perubahan 2026 ini diarahkan pada peningkatan konektivitas wilayah melalui penanganan 13 ruas jalan strategis secara tahun jamak. Pembangunan infrastruktur jalan ini dinilai sebagai urat nadi penggerakan masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta penggerak utama perekonomian daerah. Pembangunan ruas jalan melalui multi-years meliputi ruas Towale Pusat Laut, Kaluku Kulolu, Kulolu Boneoge, Malino Bamba Kanini, Lalombi Salumpaku, Limboro Bambarini Watatu, Tanampulu, Tanampulu Malino, Malino Ngovi, Malonas 1, Malonas 3, Bina Mukti Rerang, Kamonji Mandimbaya, serta Labuan Penimba. Bupati Elena Laruni menjelaskan skema multi-years dipilih agar pembangunan infrastruktur jalan tetap berjalan berkesinambungan tanpa memberikan beban fiskal yang berlebihan pada APBD dalam satu tahun anggaran tunggal. Informasi selanjutnya, sedikitnya 6 pekerja menuntut pembayaran upah atas pekerjaan koperasi Desa Merah Putih di Desa Bobo, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kenamnya tidak menerima upah penyelesaian pembangunan koperasi Merah Putih senilai 23 juta. Ironisnya, 6 pekerja asal Jawa Timur itu sempat terlantar di Desa Bobo selama 3 pekan hingga dipulangkan Polda Sulteng dengan bantuan pemerintah Kota Palu. Pekerja Abdullah menyampaikan persoalan itu kepada Tribun dan pesan di TikTok dengan akun bernama Mas Tampan. Dalam pesannya, Abdullah menuding upah para pekerja digelapkan mandor bernama Sukanto. Sukanto merupakan warga Petobo Palu yang kabarnya bekerja sebagai mandor di perusahaan tambang Poboya. Awalnya, kata Abdullah,

Gaji pertama dan kedua lancar, namun sang mandor tidak lagi membayar gaji pekerja. Setelah itu, Abdullah dan kelima rekannya mengerjakan bangunan koperasi sejak Mei hingga Juni 2026. Pekerjaan selesai sebulan setelah itu dan diterlantarkan 3 minggu di desa Bobo, dan pulangnya setelah mendapat tiket dari Polda dan Dinas Pemerintah Kota Palu. Kasus Abdullah dan kelima rekannya sempat dimediasi Polda Sulteng 12 Agustus 2026. Kala itu Sukanto menyepakati pembayaran upah ke-6 pekerja paling lambat 13 September 2026. Hanya saja, ke-6 pekerja belum menerima upah itu hingga kini. Dalam surat pernyataan itu, Sukanto bersedia dipidanakan jika melanggar tenggak waktu dan tentunya harus membayarkan secepatnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
2: Sebutkan keperluan Anda.
3: Saya mau apel sama anak om.
2: Masukkan password.
3: Selamanya aku mencintaimu.
2: Masuk.
1: Malam minggu berikutnya.
2: Sebutkan keperluan Anda.
3: Saya mau apel sama anak om.
2: Masukkan password.
3: Selamanya aku mencintaimu.
4: Passwordnya udah diganti.
5: Passwordnya apa?
4: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
6: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Rei rede manungguayu notuari lemba nolabu salemba. Jumam pipi vana notuaningga suvila. Kayu sang

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompa TRR Palu, suara muda tanpa sangkani. Saat ini kita ada di pukul 7:36 waktu Indonesia Tengah. Kita ke informasi kembali, sahabat-sahabat Sararang. Momen mencekam dialami Rinto Arahab, 33 tahun, saat berada di atas kapal Virgo Transport 8. Rinto menjadi salah satu penumpang yang berhasil menyelamatkan diri setelah kapal tersebut mengalami kecelakaan pada hari Minggu 13 September 2026 dini hari. Dia masih mengingat jelas kondisi kapal sebelum akhirnya terbalik di tengah perairan. Menurut Rinto, kepanikan bermula ketika badan kapal tiba-tiba terasa oleng. Saat itu tidak ada pemberitahuan resmi diterima para penumpang dari pihak kapal. Rinto mengatakan para penumpang mengetahui kondisi kapal dari situasi yang mereka rasakan sendiri. Cuaca buruk turut memperparah kondisi itu, yang menyebutkan ombak di sekitar perairan mencapai lebih dari 2 meter. Situasi tersebut membuat kapal semakin sulit dihadapi para penumpang yang berada di dalamnya. Rinto bahkan mengaku masih dalam kondisi setengah sadar ketika kapal mulai oleng. Ia kemudian mengambil jaket dan berlari menuju bagian atas kapal. Di tengah kepanikan, para penumpang mulai berusaha mencari alat keselamatan masing-masing. Rinto menyebut tidak ada arahan evakuasi yang disampaikan nakoda maupun awak kapal. Informasi selanjutnya, sahabat-sahabat Sarara, kondisi jalan akses menuju Desa Umu Kabupaten Bual yang ruasnya berada di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara mendorong pemerintah Kabupaten Bual minta dukungan pemerintah Provinsi Gorontalo untuk membangun dan meningkatkan akses utama tersebut. Jalan ini menjadi satu-satunya jalan keluar masuk bagi Desa Umu yang setiap harinya menggunakannya untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, aktivitas ekonomi pemerintah, dan kebutuhan lainnya. Bupati Bual Haji Rishar Yudi Triwibowo mengungkapkan hal tersebut pernah disampaikan saat menghadapi perayaan HUT ke-19 Kabupaten Gorontalo Utara. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bual menyampaikan langsung kondisi jalan pada Bupati Gorontalo Utara Torik Modanggu yang didengar Gubernur Gorontalo. Disaksikan Bupati Puhuato Saipul A. Mbuinga serta Wakil Bupati Bual Muhammad Nasir Daeng Maroto. Menurut Bupati Bual, persoalan tersebut berada pada posisi lintas wilayah jalan yang menjadi satu-satunya akses keluar masuk warga Desa Umum yang berada di wilayah Gorontalo Utara, sehingga Pemkab Bual tidak dapat melakukan pengaspalan. Kondisi dan posisi ini serba salah, ditambah keterbatasan anggaran akibat efisiensi fiskal yang menjadi tantangan bagi kedua daerah. Kepala Desa Umu Ridwan Abu Bakar menyebutkan kondisi jalan yang rusak parah telah menyulitkan aktivitas warga, terutama saat musim hujan ketika jalan berlubang menjadi licin dan rawan kecelakaan. Bupati Bual menambahkan Pemda Bual akan mengalokasikan anggaran tahun 2027 untuk peningkatan atau pengaspalan jalan ruas lingkar dalam Desa Umu yang masuk wilayah Kabupaten Bual. Bagi masyarakat Desa Umu, jalan tersebut merupakan urat nadi yang menghubungkan pada akses pendidikan, layanan kesehatan, aktivitas ekonomi, pemerintahan, dan akses wilayah ke wilayah lainnya. Karena itu, Pemkab Bual terus mendorong sinergi lintas wilayah untuk menghadirkan akses jalan yang lebih aman dan layak bagi masyarakat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk,
0: Bapak
1: makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri, tuh.
1: Iya, ayo.
2: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.